0: khusus ketika itu daftar.
1: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
2: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
3: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
2: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
4: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
2: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
6: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

Minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan

0: kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai. selesai.
6: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisyana Darmowaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan skala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UIN gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitnaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitnaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain. Ya. Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
0: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekula.
21: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
0: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
21: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
21: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Osman Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waduh, hujan gol ya tadi pertandingannya ya. Nah, dan masih terkait bola, tapi kali ini dengan Presiden Amerikanya nih ya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada masa mendatang. Tapi dia berharap turnamen berikutnya digelar tanpa melibatkan Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menghadiri resepsi Piala Dunia di Trump Tower, New York, Jumat 17 Juli 2026 dan acara digelar menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina. Boleh juga idenya, Pak. Terus mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Lebih lengkap langsung ke artikel Donald Trump ingin AS kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia.

0: J-Flow Radio. Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Amora Lemos dengan Selalu Bersama. Iya, Selalu Bersama Pro 1 pastinya di RRI Denpasar untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. Iya, dan sampai di jelang akhir perbincangan, lebih tepatnya acara pagi ini, sudah kita ikuti tadi pertandingan bola di mana Prancis melawan Inggris. Jagoan Anda semoga tidak patah semangat ya, masih ada satu pertandingan lagi. Kita juga sudah ikuti warta berita Lintas Dewata Pagi dan juga warta berita dari Jakarta. Sesaat lagi kita akan ikuti acara selanjutnya. Ada silang gereja dari Gereja Maranatha di pukul 9. Di mana nanti kita buka dulu dengan cek fakta pastinya. Ini tandanya saya Habsar Nacua pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensi dan partisipasi dimanapun Anda berada. Dan juga untuk warga pendengar di grup WhatsApp. Waduh, rame pagi-pagi ya. Selamat sarapan, jangan lupa sarapan dulu. Dan jangan lupa juga minum air putih yang banyak. Walaupun mendung ini ya, tadi sempat gerimis sedikit. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah video berdurasi 2 menit di pesan berantai memperlihatkan buah pisang berwarna kuning bintik coklat yang diduga mengandung penyakit Helicobacter. Pisang yang diklaim impor dari Somalia tersebut terdapat cacing ketika dibelah dagingnya. Disebutkan juga orang yang memakannya akan meninggal dunia dalam waktu 12 jam. Benarkah informasi yang mengklaim pisang Somalia ini mengandung cacing Helicobacter? Mari kita cek faktanya. Lansir dari penelusuran tim Turnback Hoax, Mavindo menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Karena faktanya, video yang dengan klaim serupa pernah beredar luas di 2021

0: Selain itu, Helicobacter sendiri merupakan cacing, bukan merupakan cacing, melainkan jenis dari bakteri. Jenis yang paling terkenal dalam keluarga Helicobacter adalah Helicobacter pylori, yang merupakan sebuah bakteri makroaerofil gram-negatif yang biasanya ditemukan di lambung. Karena itu, informasi yang mengklaim pisang Somalia mengandung cacing Helicobacter dipastikan hoax dan masuk dalam konten menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menghadap Allah Sang Pemelihara dalam persekutuan kita dengan menyanyikan mada syukur bagi kemuliaan namanya. Dari Kitab Bakti 12 bait 1 dan yang kedua.

Jemaat kekasih Tuhan, ibadah pada saat ini ditabiskan dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab Tuhan, Dialah yang berjalan di depanmu dan Dia akan menyertai engkau. Dia akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8 sebagai nats pembimbing dalam ibadah saat ini. Jemaat yang terkasih, terimalah salam. Kiranya

0: Tuhan sendiri, sumber damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian.
1: Dan menyertaimu juga.

0: Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Tuhan, Engkau yang dengan penuh kasih dan ketulusan menyertai setiap kami dalam segala aktivitas pekerjaan, pendidikan, pelayanan, bahkan pergumulan kami, namun kami terkadang tidak peka akan kehadiran-Mu dan akan penyertaan-Mu pada kami. Kami bersungut-sungut dan mengeluh saat tantangan ada di hadapan kami. Kami lupa bahwa Engkau akan memampukan kami menghadapi dan melalui pergumulan serta selalu menyertai dalam setiap musim kehidupan ini. Kami mengabaikan sesama yang kesulitan dan menolak untuk menghibur dan membantu mereka. Kami memperlakukan opa, oma, ayah, ibu, om, tante, kakak, adik, anak-anak, dan cucu-cucu kami dengan tidak meneladan pada kasih yang Kau ajarkan. Ampuni kami, ya Tuhan. Dengarlah seruan hati kami dan berdosa ini, dan pulihkan kami.

0: Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5b hingga ayatnya yang ke-6 yang mengatakan, bagi dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, "Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

cuma dipersilakan duduk kembali. Paduan suara jemaat GPIB Maranatha Denpasar akan memberikan pujiannya kepada Tuhan.

Tuhan memberkati dalam kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu yang ada di PSJ GPIB Maranatha dan Pasar. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen baptisan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah Tritunggal untuk segala penyertaan dan pemeliharaan hidup yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami baik adanya. Dan sehingga sepekan yang lalu dalam berbagai aktivitas kami, Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan tiba saatnya kembali Engkau mengundang kami untuk masuk dalam persekutuan Tuhan, baik melalui kehadiran kami di Bait-Mu yang kudus, baik melalui channel YouTube yang ada. Setiap pribadi yang datang dalam segala pergumulan, penderitaan, ratapan dan tangisan, mereka berharap mereka pulang dengan sukacita dan Tuhan perbaharui kehidupannya. Namun semua itu dapat terjadi hanya dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika firman yang kami baca, kami renungkan bersama-sama, itu dapat mengisi, menguatkan, menghibur dan mengubah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk membaca, merenungkan dan melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang menyatakan Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memungsingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuanya terpikat melihat Yusuf, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, "Dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kecuali dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun perempuan itu merayu Yusuf dari hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah kehidupan Yusuf itu sangat familiar. Harusnya. Ya, paling tidak kalau orang jarang baca Alkitab, tapi dia tahu bagaimana kisah kehidupan seorang Yusuf. Nah, saat ini kisah yang diberikan untuk kita renungkan bersama terkait keberadaannya di rumah Potifar. Potifar itu laki-laki ya Bapak Ibu ya. Ya, kita harus jelas karena ada sebagian orang mengira Potifar itu nama perempuan begitu. Ya Bapak Ibu, hari ini judul firman Tuhan, hidup yang berhasil, hidup yang disertai Tuhan. Setuju enggak itu? Masa? Saya punya pertanyaan satu. Nah, pertanyaan ini cukup menggelitik Bapak Ibu enggak? Apa benar orang yang berhasil adalah hasil dari penyertaan Tuhan? Benar, benar ya. Bukankah keberhasilan konteks manusia ketika dia dapat bersahabat dengan dunia? Emang kalau orang dekat Tuhan bisa punya rumah mewah, tapi lama. Benar gak? Emang orang yang dekat sama Tuhan bisa cepat punya mobil mewah? Bisa enggak? Bisa, tapi lama. Ya. Emang kalau orang dekat sama Tuhan bisa terus keliling-keliling dunia? Bisa, tapi lama. Ya, dalam pandangan dunia, tidak ada yang namanya keberhasilan itu datang daripada Tuhan. Pandangan dunia ya. Bahkan bagi mereka yang tidak percaya dengan Tuhan, begitu, mereka menganggap apa yang mereka terima, apa yang mereka dapat, apa yang mereka punya itu dari jerih lelah mereka sendiri, bagi orang yang gak percaya Tuhan. Tetapi karena kita percaya Tuhan, kita anak Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, maka kita jawab, saya percaya dan benar bahwa keberhasilan itu dari penyertaan Tuhan. Tapi harus ada pembedanya begini Bapak Ibu. Keberhasilan menurut saya dan Bapak itu berbeda. Menurut saya dan Bapak Ibu di luar sana itu berbeda keberhasilannya. Maka mari coba jawab. Apa sukses menurut Bapak Ibu? Menurut orang tua, sukses itu ketika anaknya mampu menyelesaikan sekolah. Benar? Menurut orang tua, sukses itu ketika anaknya mampu mengurus orang tuanya ketika dia tua karena sudah selesai mendidik dan membesarkannya. Itu makanya generasi sandwich Indonesia pegang banget tuh. Sukses itu ketika sudah punya rumah sendiri, mobil mewah, terus apalagi bisa jalan-jalan gitu ya. Sukses itu ketika mampu dilihat orang berbeda dengan orang lain. Coba Bapak Ibu pahami, coba menurut Bapak Ibu sukses itu apa? Coba deh tanya, nanti PR, pulang dari gereja, siapa orang ditemui di rumah, di lingkungan rumah, tanya sukses menurut kamu tuh apa sih? Saya berani kasih hadiah sama Bapak Ibu. Kalau banyak yang pertama-tama jawab, sukses itu ketika saya bahagia. Bahagia saya itu tergantung saya punya ini dan itu. Pasti begitu ujung-ujungnya, benar gak? Tapi kalau mereka yang pertama jawab, sukses itu ketika hidup saya disertai Tuhan, begitu ya. Wah, luar biasa itu. Apa sukses menurut Bapak Ibu? Sukses menurut anak-anak berbeda dengan konteks orang tua. Tapi ketika kita membaca tentang kisah Yusuf dari rumah Potifar sampai dia masuk penjara, gak ada kesuksesan yang dilihat. Mari kita lihat bersama. Ini, di mana kita Bapak Ibu? Bapak Ibu ada di posisi mana? Apa yang Bapak Ibu pilih? Hidup dengan Tuhan atau hidup tanpa Tuhan? Tengah-tengah, tidak ada pilihan tengah-tengah. Yang mana? Hidup dengan Tuhan tapi enggak ada apa itu, enggak ada uang. Apa lagi itu? Gambar apa lagi itu? Enggak ada rumah, enggak ada yang pokoknya ya yang dunia-dunia itu enggak enak. Mau enggak? Enggak mau juga, Bu Pendeta. Wah, bingung ya milihnya. Mari kita refleksikan di mana posisi saya dan Bapak Yud. Hidup dengan Tuhan atau hidup tanpa Tuhan? Saat ini, kalau kita bilang di tengah-tengah, kalau hari Minggu dengan Tuhan, Bu Pendeta, Senin, Selasa tanpa Tuhan, Rabu malam dengan Tuhan, Kamis tanpa Tuhan, Jumat sore sampai ke malam dengan Tuhan karena sesuai jadwal ibadah keluarga dan pelkat. Itu pun kalau ibadah. Masih banyak yang enggak ibadah? Masih. Nanti Korsek data ya. Sudah mulai. Iya. Coba kita bilang mau hidup dengan Tuhan, tapi kuduskan hari Sabat pun masih longgar-longgar. Hidup dengan Tuhan tapi enggak munafik, kita perlu uang. Maka itu yang tadi ada jawaban di tengah-tengah, Bu Pendeta. Persoalannya tidak ada pilihan tengah-tengah ya. Mari kita lihat. Ini Yusuf. Bapak Ibu, saya tanya ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu, Yusuf ganteng enggak? Sangat, ih Mayuli, sangat ganteng. Mirip siapa? Mirip Messi enggak? Hah? Mirip Lionel Messi enggak? Mirip ya, mirip sekilas ya. Hanya ini yang saya temukan untuk menggambarkan Yusuf ya. Nanti ada lagi satu lagi, tapi pasti jauh dari aslinya. Tapi namanya orang Timur Tengah, pasti beginilah perawakannya. Nah, Yusuf itu digambarkan sebagai pribadi yang hidupnya sangat hebat. Jatuh bangun hidupnya sangat hebat. Kemudian, Bapak Ibu harus bayangkan ya, dalam perjalanan hidupnya Yusuf itu anak kesayangan bapaknya loh. Siapa nama bapaknya? Yakub. Dia anak kesayangan, dari dapat jubah bapaknya, begitu ya, dari cinta kasih yang utuh dan tulus dari bapaknya, tapi kehidupannya berubah naik dan turun sampai perubahan status dari anak kesayangan menjadi seorang budak. Dia marah. Dia tanya enggak dalam relasinya sama Tuhan, kenapa harus aku? Dia menjadi budak dalam penerimaan. Dia hidupnya naik dan turun dalam penerimaan. Itulah yang membuat hidup Yusuf disertai oleh Tuhan. Dipercaya oleh tuannya ketika dia menjadi budak, Potifar. Harga yang mahal dari sebuah relasi, Bapak Ibu, adalah kepercayaan. Ya. Kemudian dia pribadi yang tampan, itu nyata dalam ayatnya yang ke-6C. Perawakan Yusuf itu gagah dan tampan parasnya, sangat tampan, dan dia berhikmat. Wah, ibu-ibu, kalau dapat suami yang seperti Yusuf ini, setiap hari dikasih masak apa? Babi guling, begenyol, apa lagi? Wih, pokoknya yang enak-enak ya. Tanya pasti mau apa, karena dia berhikmat. Tapi belum tentu ibu-ibu mau setia mengikuti cara hidup Yusuf yang dibuat oleh Tuhan, naik dan turun, apalagi dari anak kesayangan menjadi seorang budak. Itu fakta dari Yusuf. Hafalin wajahnya Yusuf baik-baik, karena saya mau ajak banding. Oke, kita lihat dulu ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Keberhasilan Yusuf berdampak besar bagi rumah Potifar. Ya, ketika dia hadir sebagai seorang budak, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, dikatakan di ayatnya yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil, ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Semua keberhasilan yang dia terima berdampak dalam kehidupan Potifar. Itu yang dinamakan dia diberkati dan dia menjadi berkat bagi sekelilingnya. Orang yang diberkati Tuhan, orang yang mau diubahkan oleh Tuhan, orang yang menerima akan rancangan Tuhan, dia bukan sendiri merasakan berkat Tuhan, tapi orang di sekelilingnya juga merasakannya. Saya pakai gambar senter, Bapak Ibu. Kenapa Yusuf berhasil? Apakah karena dirinya atau karena Tuhan? Nah, Yusuf itu seperti senter, Bapak Ibu Saudara-saudara. Senter akan berguna, senter akan memberikan cahaya benar. Tapi kalau enggak ada baterainya, guna enggak? Sama dengan hidup saya dan Bapak Ibu. Kita akan berhasil kalau yang jadi baterainya itu siapa? Tuhan. Dan kita akan berguna kalau senter itu mati. Contohlah ini ya, pointer ini. Dia berguna untuk next kan slide. Tapi kalau gak ada baterai di dalamnya, dia gak guna. Saya mau buat slide sebagus apa dan sebanyak apapun untuk saya tayangkan ke Bapak Ibu, dan ini ada di dekat saya, tapi kalau tidak ada, enggak jadi ini barang sampai slide terakhir. Sama dengan hidup saya dan Bapak Ibu. Keberhasilan saya dan Bapak Ibu apapun itu, pencapaian saya dan Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan sebagai baterainya, tidak ada artinya. Jadi coba refleksikan, sampai aku berdiri saat ini, ada Tuhan atau tidak? Aku terlalu sombong atau aku terlalu rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia? Masih ingat wajah Yusuf? Ini Potifar, kurang lebih seperti ini. Ini mirip siapa? Enggak ketemu ya, mirip siapanya? Saya, Bapak Ibu ketemu enggak mirip siapa? Kira-kira dari wajahnya orang mana ini? Orang mana? Orang kalau saya tanya ibu-ibu lagi, gantengan Yusuf atau Potifar? Eh ibu, gagah-gagah loh badannya itu. Enggak, tetap gantengan Yusuf. Ya. Gantengan Yusuf. Ini Potifar ya, gambar yang dapat saya temukan. Dia bekerja sebagai pembesar Firaun, kepala pengawal raja. Sehingga hidupnya adalah hidup yang mengabdi kepada Firaun. Itu catatannya Bapak Ibu. Tetapi dia punya hati ya, yang ibaratnya tidak kejam pada budaknya. Biasanya tuan itu bisa kejam pada budaknya karena merasa aku beli kamu kok, aku bisa nyuruh kamu apapun. Tapi Yusuf menggambarkan bagaimana baiknya Potifar dalam dirinya, bagi dirinya. Semua yang ada di rumahnya itu dikuasai, diurus sama Yusuf kecuali istrinya. Itu kebaikannya. Dan jarang seorang budak menerima dan punya tuan seperti Potifar. Tapi sayangnya dia kurang berhikmat. Dia terlalu percaya akan apa yang dia lihat tanpa dia selidiki kebenarannya. Ada kesamaan enggak saya dan Bapak Ibu dengan Potifar? Sering lihat apa yang di depan mata tapi sulit melihat sampai ke dalam untuk mencari faktanya. Itu makanya orang suka bilang katanya bukan faktanya gitu. Ya, kita lanjut. Ini dia, siapa ini? Istri Potifar. Tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab begitu ya. Nah, saya cuma dapat gambar ini dari samping. Bapak-bapak, sekarang saya tanya, dari samping aja bapak-bapak, cantik enggak ini istri Potifar? Cantik. Rahang tegas, ya. Hidung tinggi. Badan langsing. Wah, cantik enggak? Cantik. Kira-kira orang mana ini istri Potifar? Orang Sabu. Wayulilah saya. Banyak orang Sabu di sini? Banyak. Kira-kira begini ya orang Sabu ya. Wih, cantik sekali ya. Tapi orang Sabu beda sama istrinya Potifar. kalau orang sabu itu cantik wajah, cantik hati. Benar? Tapi Potifar beda, cantik paras tapi hatinya busuk sekali. Dia suka rayu Yusuf. Ya. Ada beberapa penafsir mengatakan kenapa Potifar naksir sama Yusuf? Kira-kira Bapak Ibu? Istrinya. Karena ganteng. Tidak cukup hanya ganteng, Bapak Ibu. Tapi ada fakta lain, beberapa penafsir ya mencurigai bahwa Potifar itu terlalu sibuk dalam pekerjaannya, pengabdiannya kepada Firaun, sampai relasi perkawinannya itu tidak berjalan dengan baik. Tidak ada komunikasi, makanya istrinya itu mengalami yang namanya kesepian. Bapak-bapak jangan bikin ibu-ibu kesepian. Kasih pasang telinga kalau dia bercerita. Karena perkawinan itu katanya survei ya, 80% itu istri isinya komunikasi. Begitulah. Nah, Potifar istrinya Potifar tertarik sama Yusuf bukan hanya karena gantengnya, tapi ada kekosongan hati dalam dirinya yang tidak dipenuhi. Apapun alasannya, itu salah, itu pembenaran. Maka sepakat enggak Bapak Ibu bahwa istri ini cantik tapi hatinya enggak cantik Bapak Ibu ya. Makanya ada yang dikatakan cantik paras itu okelah, tapi inner beauty lebih penting. Benar gak bapak-bapak? Benar gak kaum laki-laki? Bohong. Buktinya pertama kali lihat perempuan, lihat parasnya, mana langsung lihat hatinya. Hati itu baru sudah kenal ya. Tapi pasti mama-mama di rumah cantik kan? Maka dipilih ya kan? Begitu. Iya, kita lanjut. Di dalam ayat ke-8 Bapak Ibu ya, 9 dan 11. Yusuf tahu bahwa kepercayaan itu mahal, sehingga dia menolak apa yang menjadi tawaran istri Potifar. Dua kali loh diminta untuk tidur sama dia. Mungkin ini bahasa yang sangat tabu ya Bapak Ibu ya, tapi inilah Alkitab, selalu transparan dan gamblang. Kalau saya boleh mengutip dalam penciptaan, bahasanya ketelanjangan itu, selalu harus ditelanjangkan. Dia katakan, tidurlah dengan aku. Wah, dia tidak ada pakai gigi satu, gigi dua, pelan-pelan begitu ya, langsung gas gitu. Kayaknya istri Potifar ini metik saya rasa. Tidak ada ababa, tidak suka pemanasan. Dia langsung to the point untuk bicara. Tapi Yusuf keren, dia menolak, tidak. Karena baginya kepercayaan untuk mengurus rumah itu luar biasa, kecuali engkau sebagai istri Potifar, itu bukan hakku. Saya tanya sama Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tegas untuk menolak yang namanya tawaran, godaan dari orang lain? Katakan tidak untuk sesuatu yang tidak, katakan iya untuk sesuatu yang iya. Tapi dalam faktanya kehidupan, apalagi dalam persekutuan, kita suka bilang yang berbeda. Iya untuk yang tidak, tidak untuk yang iya. Kalau enggak berani juga pilih dua-duanya, semu-semu di tengah-tengah. Mari Bapak Ibu, kita lihat di ayatnya yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, dengan kehadiranku tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini, dan ia menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Dia tolak baik-baik. Kemudian ayatnya yang ke-9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar daripadaku. Yusuf menyadari persahabatan, persaudaraan yang dibangun oleh Potifar, sehingga tidak ada batas, tidak ada sekat antara budak dan tuannya. Itu menariknya. Dan Yusuf bersyukur punya tuan seperti Potifar. Tapi memang di mana anak Tuhan itu membangun iman dan persekutuan, pasti tetangganya iblis sedang membangun kerajaan di mana-mana. Dikala Potifar adalah tuan yang baik dan bagus, Yusuf adalah budak yang bagus, kan susah ya cari tuan dan budak yang matching begini kan? Tapi iblis bekerja melalui istrinya. Tapi Bapak Ibu, ada kurangnya Yusuf di sini sedikit saja kalau saya lihat di ayatnya yang ke-11. Pada suatu hari Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Apa ketidaktelitiannya? Kalau sudah tahu kosong, jangan masuk. Kan begitu ya? Kalau sudah tahu itu dosa, kalau sudah tahu itu tempat gak bagus, kalau sudah tahu kalau bersahabat dengan sesuatu yang menggoda itu akhirnya mendatangkan keberdosaan, cepat keluar, kan begitu. Tapi mungkin ya Yusuf ini polos-polos, sindrom dia bungsu bukan ya? Hah? Masih banyak saudaranya ya, berarti dia bukan sindrom bungsu berarti. Begitu ya. Dia polos-polos masuk. Di sini ketidaktelitiannya. Dia tidak lihat bahwa di rumah itu ada istrinya Potifar. Apa yang terjadi? Ditariklah itu bajunya. Wah. Bagi istri Potifar, enggak dapat orangnya enggak apa-apa. Yang penting bajunya, bau-baunya. Tapi kan tidak begitu ya. Nah, ayat 12. Ini masih banyak slide-nya, kira-kira masih 12 slide lagi. Jadi tetap berjaga-jaga ya Bapak Ibu ya. Ya. Kata menarik bajunya, mari kita artikan. Banyak enggak istri-istri Potifar dalam tanda kutip di sekeliling hidup saya dan Bapak Ibu? Banyak enggak istri-istri Potifar di sekeliling kita? Banyak. Banyak yang menarik kita untuk buat jahat. Banyak yang menarik baju kita untuk melakukan kelaliman. Banyak yang menarik kita untuk masuk dalam belenggu dosa dan tidak menghargai pengorbanan Kristus. Semua ditarik, pikiran kita ditarik, mata kita ditarik, mulut kita ditarik, hati kita ditarik, bahkan seluruh kehidupan kita ditarik oleh dunia. Yang digambarkan dalam konteks ini adalah istri Potifar. Maka yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya Yusuf yang diganggu dan digoda. Kerawanan itu terjadi juga dalam hidup saya dan Bapak Ibu. Kalau tidak teliti, kalau paling pemalas untuk baku rebut itu baju, akhirnya yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia meninggalkan bajunya. Apa yang mau dikatakan? Ketika Bapak Ibu dan saya sudah ada di dalam kelompok atau kumpulan atau circle yang penuh dengan hal-hal yang tidak berkenan, kalau bahasa pemazmur, kumpulan pencemooh, dan tahu itu tempat yang tidak bagus dan membuat semakin jauh daripada Tuhan, ikuti jejak Yusuf. Tinggalkan bajumu dan pergilah. Karena sejatinya lebih baik berlari karena kesucian itu lebih penting daripada pride. Kesucian itu lebih penting daripada semuanya, Bapak. Integritas itu lebih penting daripada semuanya. Dunia akan terus menarik kita, tapi teruslah belajar untuk meninggalkan. Selanjutnya, saya mau bilang, godaan itu bisa datang dari mana saja. Ya. Perempuan yang sebelah banyak banget kotak-kotaknya. Apa baru? Baju baru. Apalagi? Tas baru, sepatu baru, semua baru. Kotaknya berisi semua yang banyak. Terus sombong lagi. Yang satu cuma satu, tapi isinya Tuhan. Kita mau sebenarnya yang kotak banyak pakai troli ya. Jujur. Tapi apa daya orang percaya diarahkan cuma untuk punya satu kotak. Hati-hati. Godaan itu banyak. Dan terkadang godaan itu tidak datang dari orang yang jauh. Godaan itu datang dari orang terdekat. Sama dengan persekutuan. Godaan itu bukan datang dari luar gereja, tapi dari dalam gereja sendiri. Mari kita lihat bersama apa yang mau kita bawa pulang. Ini sudah masuk aplikasi ya Bapak Ibu ya. Yusuf mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, bukan keberuntungan. Maka yang saya mau sampaikan untuk kita pelajari bersama, bukan keberuntungan yang membawa kita sampai sejauh ini Bapak Ibu, melainkan penyertaan Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan itu hanya mampu saya dan Bapak Ibu terima dan dapatkan jika kita punya 7 hal, 7 nilai dalam diri seperti yang dimiliki Yusuf. Yang pertama, dia punya hati yang penuh dengan penerimaan. Bapak Ibu punya enggak hati yang penuh penerimaan? Saya terima Tuhan buat apa dalam hidup saya? Saya terima apa yang Tuhan kasih dalam keluarga saya. Punya satu, penerimaan. Yang kedua, Yusuf itu pekerja keras. Penyertaan itu selalu datang daripada Tuhan, tapi untuk mempertahankannya diperlukan kerja keras. Yang ketiga, dia penuh kesabaran. Disakiti, dia tetap baik. Dihianati, dia lebih baik. Bisa gak kayak gitu? Susah Bu Pendeta. Ya memang gak harus selalu berubah. Karena kita bukan tepung yang dikasih ragi instan. Yang keempat, dia berintegritas. Dia berani menolak. Sekalipun dia tahu akhirnya dia masuk pada penjara, bahkan untuk sesuatu yang tidak dia buat, tapi dia punya kerendahan hati. Bapak Ibu punya kerendahan hati? Atau masih tinggi hati? Bapak Ibu yang menilai ya. Terus dia penuh belas kasihan. Itu terbukti ya, bagaimana dia mengasihi saudara-saudaranya yang sudah menjual dia. Yang terakhir, dia punya nilai diri, dia punya hati yang mengampuni. Yang ketujuh ini yang sulitnya minta ampun. Bisa mengampuni? Bisa gak mengampuni? Harus bisa, meskipun tertatih-tatih. Karena kata Tuhan, kalau tidak selesai dengan saudaramu, letakkan persembahanmu itu di depan dan pulanglah serta kembalilah. Berdamailah terlebih dahulu biar persembahan itu diterima. Ini yang paling susah. Gimana caranya mengampuni orang yang sudah jelek-jelekin kita? Gimana caranya mengampuni orang yang sudah merendahkan kita? Bagaimana caranya mengampuni untuk orang-orang yang sudah berbuat dosa dan menjatuhkan kita? Itu kan susahnya minta ampun ya Bapak Ibu ya. Dan terkadang itu tidak datang dari orang luar. Orang terdekat yang berlagak kenal kita, padahal sing nawang ape. Hati-hati. Dekat boleh, tapi jangan menempel. Yusuf melakukannya. When I share my problem with people, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika Bapak Ibu berbagi masalah Bapak Ibu sama manusia, tenggelam dalam tambah-tambahnya bumbu cerita, tenggelam dengan isu-isu yang tidak benar, tenggelam dengan penyedap-penyedapnya. Tapi when I share my problem with God, apa yang terjadi? Wah, ngambang kita, santai kayak di pantai. Tuhan yang selesaikan. Asal taat sama Tuhan. Yusuf mengerjakan tugas Tuhan. Yusuf menyelesaikan apa yang Tuhan mau, dan Tuhan yang menyelesaikan urusannya Yusuf. Boleh kita begini Bapak Ibu? Gak usah terlalu banyak share sama manusia ya. Hati-hati. Telinga mereka memang dengar, tapi mulut mereka sudah mau kayak mobil metik nih. Cepat selesaikan omonganmu biar aku bisa bercerita. Hati-hati, jangan nyerah. Hidupku dan hidupmu boleh susah. Hidup kita boleh pelik, beban kita boleh banyak, orang boleh menyakiti kita. Tapi belajar seperti Yusuf, jangan menyerah. Ada lagunya itu ya? Gimana lagunya?
1: Jangan.
0: Ya benar Pak Leka. Wih, tumben saya dengar Pak Leka nyanyi. Nanti di belakang kita nyanyi lagi. Jangan nyerah ya Bapak Ibu ya. Gak apa-apa beban banyak. Habis ini gak tahu mau bayar kos-kosan pakai apa. Tanggungan motor, mobil gak apa-apa, gak tahu. Gak usah nyerah, kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Nanti Tuhan yang bantu selesaikan. Percayalah. Jangan fokus pada besarnya bebanmu, begitu ya. Tapi fokuslah besarnya Tuhan yang menyertai. Dia lebih besar dari segalanya. Buktinya Yusuf gak takut ya. Coba lihat, dari kacamata manusia, dari anak kesayangan jadi budak, manusia akan bilang gagal lu Yusuf. Tapi sebenarnya karya Allah mau nyata dalam kehidupan Yusuf. Percayalah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Pulanglah untuk hadir seperti Yusuf. Jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Selesaikan tugas daripada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan tugas kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, di dalam ibadah minggu hari ini, ada satu keluarga meminta secara gerejawi untuk anak-anaknya dibaptiskan. Maka dengarlah penetapan baptisan sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.

Masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang, pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini, hari Minggu ya, tanggal 19 bulan Juli 2026. Saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda sampai nanti pukul 3 sore di dan Pasar siang ini. Nah, pendengar, tadi kita juga sudah menyimak bersama ibadah hari Minggu sesudah Pentakosta dari Gereja Maranatha Denpasar ya, dengan tema hidup yang berhasil, hidup yang disertai Tuhan. Jadi semoga dimanapun Anda berada, pendengar, hidupnya selalu disertai Tuhan ya, amin. Nah, pendengar, di hari Minggu ini Lili pasti akan bagikan untuk Anda beragam informasi menarik untuk Anda, dan juga akan putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda ya, karena di hari Minggu ini pasti adalah momen yang tepat untuk Anda berkumpul bersama keluarga ya, menghabiskan waktu bersama di rumah, makan bareng, nonton bareng mungkin, atau mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk jalan-jalan bersama keluarga, keluar, atau mungkin bersama teman atau pacar juga boleh banget ya, sebelum menghadapi esok hari, hari Senin, ya kerja lagi, sekolah lagi, aduh, jadi hari ini dinikmati dulu hari liburnya ya, sebelum besok kita menghadapi hari Senin lagi, yang biasanya sih agak ditakuti oleh banyak orang ya, karena aduh Senin lagi nih gitu, tapi semua pasti akan berlalu pendengar ya, apapun yang Anda, mungkin kegelisahan yang Anda rasakan, ketakutan yang Anda rasakan, atau mungkin rasa capek gitu ya, kerja terus, belajar terus, ya semua pasti akan berlalu pendengar ya, dan jangan lupa untuk istirahat ya, take a break dari semuanya supaya nanti bisa menjalani hidup lebih semangat lagi, refresh kembali pendengar ya. Nah pendengar, nanti pada pukul 11 juga akan kami hadirkan untuk Anda siaran Indonesia Layak Anak yang nanti akan Lili putarkan lagu-lagu anak untuk Anda dan juga informasi seputar anak-anak ya, untuk menemani Anda dan juga anak-anak Anda di hari Minggu ini pendengar ya. Tapi ini ada satu lagu dulu yang mau lewat untuk Anda. Ini lagu dari Ricky Leonardi featuring Andin yang berjudul Aku Cinta Dia.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, satu lagu dari Panic at the Disco yang berjudul Into the Unknown sudah mengudara untuk Anda semua di hari Minggu ini ya. Ini satu lagu yang cukup bikin semangat sih ya, karena lagunya juga agak-agak heboh gitu lagunya ya. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai Subak ya, kita pasti sebagai warga Bali sudah sering kali mendengar yang namanya Subak ya. Yang dimana biasanya di Bali ini ada sistem irigasi Subak Bali ya, dengan suatu metode pengairan sawah yang mana ini sudah dikenal oleh banyak orang gitu. Dan Subak ini sebenarnya juga menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan di Bali yang mana mengatur sistem manajemen dan pembagian air irigasi untuk persawahan secara tradisional. Dan kalau biasanya mungkin kita sering mendengarnya koperasi Desa Merah Putih gitu ya, yang sekarang banyak dibahas, tapi ternyata ada koperasi berbasis Subak ya kalau di Bali, yang mana ini dianggap bisa berpotensi untuk memperkuat pertanian yang ada di Bali. Karena pengembangan koperasi berbasis Subak ini bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Bali. Karena melalui koperasi, petani bisa bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan usaha tani hingga memasarkan hasil panennya. Dan dari pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yaitu Dr. I. Gusti Wayan Murjana Yasin, mengatakan kalau Subak ini memiliki potensi besar untuk bisa dikembangkan sebagai satu kesatuan usaha. Dan menurutnya, petani sebaiknya tidak lagi dipandang sebagai pelaku usaha yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan bisa menjadi bagian dari kekuatan yang dibangun melalui Subak ya. Dan koperasi berbasis Subak ini bisa membantu petani untuk memperoleh berbagai kebutuhan usaha tani dengan lebih mudah, karena koperasi bisa menyediakan benih, pupuk, hingga sarana produksi lainnya. Dan selain itu, hasil panen petani juga dapat dipasarkan secara bersama, jadi peluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik juga semakin besar ya. Dan kalau petani bersatu dalam koperasi, proses negosiasi ini bisa dilakukan secara bersama sehingga hasil yang diperoleh juga menjadi lebih baik. Jadi petani tidak perlu berjuang sendiri-sendiri karena memiliki kekuatan sebagai sebuah kelompok yang besar ya. Jadi Subak ini yang mengembangkan koperasi bisa manfaatnya dirasakan lebih luas oleh para petani dengan bekerja sama dalam suatu wadah ya. Jadi ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dari para petani juga ya. Dan kini memang sudah saatnya gitu pendengar ya, petani tidak hanya mudah untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya, tapi juga bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatannya juga ya. Jadi kita dukung terus supaya koperasi berbasis Subak ini bisa terus dikembangkan supaya mensejahterakan para petani-petani kita ya. Dan mendengar informasi tadi, Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id jika Anda ingin menyimaknya lebih lanjut lagi. Dan mendengar, Lili pasti masih akan bagikan ragam informasi lainnya nanti ya, sampai pukul 3 sore. Dan ini ada lagu Mau Lewat Juga ya, ini pasti lagunya bikin semangat juga ya untuk Anda yang mungkin masih ya ada yang ngantuk-ngantuk gitu ya habis nonton Piala Dunia. Nah, ini satu lagu dari The Fams featuring Omi berjudul I Found a Girl.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Bunga Citra Lestari featuring Ariel Noah yang berjudul Menghapus Jejakmu. Mungkin lagu ini adalah lagu yang tepat untuk Anda yang mungkin ingin melupakan seseorang ya. Jadi kita hapus aja jejaknya gitu ya. Dan terus melangkah untuk melupakan seseorang itu ya. Mungkin ada dari pendengar yang saat ini aduh sudah lelah hati gitu ya. Pengen melupakan aja, pengen menghapus aja jejaknya. Kalau bisa gak usah ketemu lagi gitu ya. Biar gagal inget-inget lagi gitu dengan orang tersebut. Biar katanya sih biar hujan menghapus jejakmu ya. Kalau nunggu hujan ini agaknya belum sampai hujan ya. Kalau misalkan di Jalan HM 70 sendiri sih tadi cuman mendung dan ada sedikit-sedikit gerimis-gerimis imut gitu ya. Tapi kalau sekarang sih memang kondisinya masih mendung juga, tapi udah nggak semendung tadi karena ini matahari sudah sepertinya mulai muncul dikit-dikit ya, udah nggak malu-malu lagi gitu ya. Tapi semoga kondisi cuaca hari ini juga nggak terlalu ekstrim ya. Dan kalaupun hujan ya pastikan Anda pendengar untuk selalu membawa payung atau membawa jas hujan, khususnya bagi Anda pengendara kendaraan roda 2 ya. Dan pendengar, kalau udah jam 10:30 gini, semoga semuanya udah pada sarapan ya. Karena, atau mungkin gak memilih sarapan karena ingin dirapel dengan makan siang atau kita sebut brunch gitu ya. Ini biasanya sering sekali dilakukan bagi anak-anak muda juga, ya udah aku mau brunch aja gitu, sekalian ke kafe gitu ya. Jadi gak perlu sarapan tapi langsung sekali makan, udah langsung sarapan dan makan siang gitu. Tapi jangan lupa pendengar, setiap kali Anda sarapan jangan lupa di pagi hari untuk selalu mengkonsumsi vitamin ya. Vitamin juga sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh Anda gitu ya. Dan mungkin Anda juga bisa mengkonsumsi salah satu vitamin yang ini banyak dikonsumsi dan disarankan juga, ini adalah vitamin D. Kenapa? Karena vitamin D ini cukup cocok sekali untuk Anda yang merasakan lemas di tubuh gitu ya, atau nyeri tulang, dan juga penting sekali untuk penyerapan kalsium yang maksimal dan juga menjaga pencernaan dan kesehatan tulang di jangka panjang. Mungkin kalau Anda masih bingung minum vitamin apa ya gitu, Anda bisa coba untuk meminum vitamin D pendengar ya, karena sekarang udah banyak sekali merek-merek vitamin yang menjual vitamin D, dan ini vitamin yang cukup banyak sekali manfaatnya bagi Anda. Mungkin bagi Anda juga ada yang rambutnya rontok gitu ya, ini bisa coba mengkonsumsi vitamin D. Dan mungkin ada yang sering sakit-sakit tulangnya, nyeri-nyeri gitu ya, bisa juga mencoba untuk meminum vitamin D, atau bisa minum vitamin-vitamin yang lain yang menyesuaikan juga dengan kebutuhan dari tubuh Anda ya. Pokoknya harus sehat terus pendengar ya, supaya bisa menjalani aktivitas juga dengan lancar ya. Dan pendengar, masih di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore bersama saya Lili Lintang ya. Dan kalau tadi sudah lagu dari Bunga Citra Lestari dan juga Ariel Noah yang menemani Anda, sekarang saatnya lagu dari Roni Parulian yang ini akan membawakan lagu yang berjudul Angin Rindu ya. Kalau tadi ingin menghapus jejak, nah sekarang mungkin ada yang lagi rindu dengan seseorang ya. Nah, ini mungkin lagu yang tepat untuk Anda semua pendengar ya. Jadi kita dengarkan aja lagu dari Roni Parulian yang berjudul Angin Rindu.

0: Sering bilang gak apa-apa, padahal gak baik-baik aja. Di balik kata-kata ini, ada fakta miris kesehatan mental generasi muda Indonesia. Data INAMHS mengungkapkan, 1 dari 3 anak muda Indonesia punya masalah kesehatan mental. Tapi sayangnya, cuma 2,6% yang berani cari bantuan. Sisanya, masih milih buat mendem sendiri dengan takut dicap kurang ibadah atau lebay. Padahal kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau memang berat, jangan ragu untuk cari bantuan ahli. Ingat, sekarang BPJS Kesehatan sudah menanggung layanan kesehatan jiwa di puskesmas ataupun rumah sakit. Self-care bukan egois, tapi investasi. Yuk, jadi generasi yang gak cuma peduli penampilan, tapi juga peduli isi pikiran. Karena Indonesia sehat, dimulai dari kamu. Take care and stay healthy.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bali punya ragam jenis buah lokal yang sangat enak untuk dikonsumsi dan dijadikan oleh-oleh. Salah satunya adalah buah salak. Saat ini telah ditemukan 16 varian jenis salak di Provinsi Bali. Belasan jenis salak ini dibedakan dari aroma, rasa, daging buah, kulit buah, dan fisik pohon. Dari segi aroma, ada aroma khas dari jenis salak nanas, salak nangka, salak gondok, dan salak cengkeh. Sedangkan, menurut tekstur dan warna dagingnya, ada tampilan khas dari salak merah, salak boni, dan salak injin. Kemudian, dari bentuk pohonnya, akan terlihat khas dari salak beringin yang lebih pendek dan salak muani atau laki-laki yang tidak bisa berbuah.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Ya, pendengar, satu buah lagu yang berjudul Satu Jawaban dari Jack Vegas. Ya, ada pendengar, terima kasih Anda masih mempersamai kami di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore bersama saya Lili Lintang ya. Dan pendengar, sekarang kan udah jam 10.52 nih. Biasanya udah pada mulai-mulai lapar ya. Yang tadi udah sarapan tadi pagi, mungkin sekarang udah mulai berpikir nih kira-kira mau makan apa ya enaknya hari ini gitu ya. Karena kalau biasanya hari Minggu ini dijadikan momen untuk pergi bersama keluarga, cari makan di luar ya, biasanya restoran-restoran pasti juga penuh ya di siang hari ini karena didatengin para keluarga nih yang biasanya menjadikan momen di hari Minggu ini untuk pergi makan bersama ya. Atau mungkin ada dari Anda yang sekarang lagi ada di perjalanan mau pergi ke mall ya. Kira-kira kemana nih biasanya? Apakah mungkin Living World gitu ya? Aduh, kalau Living World ini udah jadi langganan sih ya. Langganan di hari Minggu untuk jalan-jalan dan biasanya emang rame sekali ya. Atau mungkin Anda adalah tipe yang udahlah makan di luar aja, pesan online gitu ya, supaya nggak ribet harus ngantri di luar, atau emang udah mager aja pergi keluar gitu ya. Tapi apapun pendengar yang mungkin sudah Anda rencanakan ya, jangan lupa untuk nanti makan siang ya. Karena kita juga harus makan dengan pola makan yang teratur ya. Sehari biasanya 3 kali sarapan, makan siang, dan juga makan malam, tentunya dengan makanan-makanan dengan gizi seimbang ya. Jadi hindari nih kalau kebanyakan makan-makan yang banyak apa ya, mungkin makanan-makanan yang kurang sehat gitu ya, yang pedes-pedes, yang terlalu over, atau mungkin yang suka makan makanan manis, soalnya harus mulai dikurangi ya. Emang enak sih, cuman harus diseimbangi juga dengan makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan real food ya, dengan adanya sayur, karbohidrat, protein juga ya, dan perbanyak juga minum air putih pendengar ya, supaya kebutuhan nutrisi harian gitu ya, cairan harian juga terpenuhi dengan baik gitu ya. Walaupun memang es kopi enak banget sih siang-siang gini ya, atau mungkin Anda sudah pada beli es kopi gitu ya, di hari siang ini emang waktu yang tepat sekali gitu ya. Dan mendengar, nanti masih akan Lili hadirkan untuk Anda di jam 11 siaran Indonesia Layak Anak dengan menghadirkan beragam lagu-lagu anak-anak ya, untuk menemani Anda dan juga anak Anda sekeluarga juga ya. Dan nanti juga akan Lili bagikan informasi seputar anak-anak juga ya pendengar. Jadi jangan kemana mana, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Seseorang yang memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan melakukan hobi mereka, walau mendapat gaji sedikit, dinilai lebih bahagia ketimbang mereka yang lebih banyak berada di kantor demi sebuah gaji besar. Begitulah hasil penemuan terbaru. Menghabiskan waktu untuk sesuatu yang lebih berarti bagi kehidupan, baik dengan keluarga atau kerabat untuk berolahraga, bersenang-senang, dan liburan, bisa mengarahkan seseorang ke perasaan yang lebih memuaskan dari kekayaan. Jika seseorang ingin lebih fokus untuk memiliki lebih banyak waktu, maka mereka harus bekerja lebih sebentar, bahkan ini berlaku untuk orang di tingkat pendapatan yang berbeda-beda dan seluruh jenis kelamin, saran peneliti. Peneliti utama Ashley Willans, seorang psikolog dari University of British Columbia, meminta peserta tes menjawab pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari, seperti, apakah Anda akan lebih bahagia saat bekerja seharian, namun memiliki gaji yang lebih tinggi, atau hanya bekerja sebentar namun dengan gaji yang lebih rendah? Peneliti menemukan, orang yang lebih memprioritaskan waktu di atas uang, dilaporkan mengalami kebahagiaan yang lebih besar. Pandangan bahwa Anda tidak bisa membeli kebahagiaan nampaknya memang betul. Namun peneliti mengatakan penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menyelidiki apakah kebahagiaan dari memprioritaskan waktu ketimbang uang muncul setelah kebutuhan keuangan seseorang terpenuhi atau ini berlaku untuk semua kondisi ekonomi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya

0: berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar yang paling dinantikan ya di mungkin puncaknya Pesta Bola Dunia 2026 adalah pertandingan final nanti ya, atau besok sih sebenarnya ya. Ini pertandingan antara tim Spanyol versus tim Argentina ya. Kira-kira ini para pecinta bola sudah memprediksi hal ini atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan prediksi atau mungkin tidak menyangka kalau ternyata di final ini akan hadir tim Argentina melawan tim Spanyol ya. Dan kira-kira siapa nih pendengar idola Anda kira-kira yang bakal memenangkan Piala Dunia 2026 tahun ini ya. Dan pendengar memang dengan hadirnya nanti pertandingan antara tim Spanyol dan juga tim Argentina, ini juga ramai sekali diperbincangkan di media sosial pendengar ya. Dan salah satunya ada foto yang ini sempat viral juga di media sosial, di mana ada foto Lionel Messi ini memandikan Lamine Yamal saat bayi gitu. Ini fotonya beredar lagi, yang mana ini menghidupkan kembali kisah foto ikonik saat bintang Argentina yaitu Lionel Messi ini memandikan Yamal yang masih bayi pada tahun 2007 ya. Wah, ini sebenarnya foto yang udah lama sekali gitu ya, tapi siapa sangka kalau nanti mereka dipertemukan kembali untuk saling bertanding ya, untuk merebutkan juara Piala Dunia 2026. Dan foto ini pendengar memang menjadi sorotan menjelang laga final setelah Argentina kemarin mengalahkan Inggris dengan skor 2-1, sedangkan Spanyol juga melaju dengan status juara Eropa ya. Dan nanti laga yang akan diselenggarakan di East Rutherford di New Jersey ini pada Senin dini hari, ini akan menjadi pertemuan pertama antara Messi dan Yamal sebagai lawan di lapangan nanti ya. Dan kalau foto yang beredar saat ini ya, foto di tahun 2007 ini merupakan foto yang diambil oleh fotografer lepas yaitu John Monfort dalam sesi pemotretan kalender amal yang diselenggarakan harian catatan Diario Sport bekerjasama dengan UNICEF saat itu ya. Dan kebetulan keluarga Yamal ini ternyata memenangkan undian untuk berfoto bersama pemain Barcelona di Camp Nou ini ya. Siapa yang nyangka gitu pendengar ya, kalau ternyata bayi yang berfoto bersama dengan Lionel Messi sang bintang Argentina ini ternyata akan bertemu kembali untuk saling melawan ya di Piala Dunia 2026 ini ya. Mungkin gak akan pernah terpikirkan gitu ya. Tapi ini bisa menjadi salah satu foto yang ikonik juga ya. Ini bisa yang membuat akhirnya pertandingan ini sangat dinanti-nantikan ya. Dan nanti juga akan hadir juga dengar bareng pertandingan antara tim Spanyol dan juga tim Argentina di RRI Pro 1 Denpasar nanti pada pukul 3 pagi atau 3 Wita ya di Senin dini hari pendengarnya. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk Anda ya, saksikan pertandingan Pesta Bola Dunia berikutnya hanya di Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Debar atau Dengar Bareng ya. Ini sayang banget kalau dilewatkan pendengar ya, sayang banget nih kalau nggak ditonton atau didengar bareng di Pro 1 RRI Denpasar ya.

Dan pendengar, di jam 11 ini di hari Minggu tanggal 19/7/2026 akan kami hadirkan untuk Anda siaran Indonesia Layak Anak ya, yang akan kita buka nih dengan satu lagu dari Tasya Kamila ya, yang mana lagu ini pasti hampir semuanya sudah kenal ya, apalagi bagi saya generasi 2000-an ini sih masih hafal banget lagu ini ya, dan selalu membekas gitu di ingatan anak-anak kecil gitu ya. Ini lagu yang berjudul Aku Anak Gembala.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Kebakaran termasuk ke dalam salah satu bencana. Kebakaran merupakan bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam maupun bencana non-alam yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Faktor alam yang menyebabkan kebakaran diantaranya petir, gempa bumi, letusan gunung api, kekeringan, dan lainnya. Sedangkan kebakaran yang disebabkan oleh faktor manusia berasal dari kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, puntung rokok, sabotase, rendahnya sistem pengamanan konstruksi bangunan terhadap kebakaran, dan lainnya. Mitigasi bencana kebakaran di permukiman dapat dilakukan dengan penyediaan alat pemadaman api ringan atau APAR minimal 1 unit per RT sesuai standar sarana penanggulangan kebakaran, menyediakan karung basah atau alat yang dapat memadamkan api, pengaktifan dan pemeliharaan fungsi hidran dan sumber air rumah tangga secara berkala, pembangunan penampungan air hujan sebagai alternatif prasarana pemadaman.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Ya, pendengar, satu lagu dari Sherina Munaf yang berjudul Persahabatan. Kalau ngomongin soal persahabatan, apalagi di zaman sekolah, emang sangat bahagia ya kalau kita punya banyak teman, punya banyak sahabat waktu sekolah gitu. Karena kan tiap hari ini sekolah ya, jadi setiap hari pasti ketemu teman, dan biasanya kita jadi punya sahabat itu karena di sekolah ya, biasanya sih. Mungkin kalau udah dewasa agak susah ya mungkin ketika kita kira punya sahabat gitu, karena biasanya kalau udah dewasa itu biasanya hanya sebatas mungkin rekan kerja gitu ya, hubungan-hubungan yang lebih profesional gitu ya. Tapi biasanya kalau punya sahabat itu dari zaman-zaman sekolah itu biasanya awet sih sampai dewasa ya, apalagi kalau teman-teman SD gitu, itu biasanya bisa sampai temenan pas udah SMA, bahkan udah kerja masih sahabatan terus gitu ya. Dan memang kalau di zaman sekolah paling seru ketika main sama teman-teman. Dengar ya, ini salah satu hal yang bikin anak-anak juga jadi semangat untuk sekolah ketika bertemu banyak teman, punya sahabat, makan bareng teman, jajan di kantin gitu ya, terus olahraga bareng atau ngerjain PR bareng gitu ya. Ini memang masa-masa yang paling menyenangkan, paling seru, dan justru masa-masa yang paling ngangenin ya, apalagi buat kita semua yang mungkin udah pada gede-gede, udah gak sekolah lagi gitu ya. Aduh, pasti rindu banget masa-masa waktu masih sekolah dulu ya, karena katanya masa-masa sekolah itu adalah masa-masa yang tidak bisa terulang lagi dan yang paling dirindukan ya. Kira-kira kalau dari pendengar sendiri, masa sekolah apa sih yang paling dikangenin gitu ya? Apakah waktu zaman SD, zaman SMP, atau bahkan zaman SMA ya? Karena katanya kalau zaman SMA itu adalah zaman-zaman yang paling menyenangkan untuk anak-anak remaja ya. Mungkin pendengar juga bisa banget sharing sama kita ya di WhatsApp kami di 089-678-123-830. Bisa sharing sama kami kira-kira masa sekolah apa yang paling dikangenin dan kenapa gitu ya. Nanti bisa Lili bacakan juga kira-kira pengalaman pendengar seperti apa gitu ya. Dan lagu tadi juga selalu menemani kita dulu waktu masih kecil ya, lagu dari Sherina ini cukup legend sekali dengan lagu Persahabatan ini ya. Dan memang lagunya seru sih, ini bikin kita sama teman-teman sama sahabat tuh rasanya kayak pengen gerak gitu ya sambil nyanyiin lagu yang judulnya Persahabatan ini ya. Dan mendengar, nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda informasi seputar anak yang sulit makan sayur ya. Ini informasi yang penting sekali untuk para orang tua yang mungkin punya anak yang sangat susah makan sayur ya. Nanti akan Lili sampaikan lagi, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
2: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti itu?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
3: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Selama 50 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan tubuh dan pikiran bukan cuma terhubung, tetapi juga terjalin sangat erat dan saling mempengaruhi. Berbagai studi juga mengungkap kaitan antara otak, pikiran, dan sistem imun. Salah satunya menyebutkan bahwa orang yang sering stres lebih rentan menderita flu. Kondisi emosional seperti stres, takut, atau rasa marah akan mengirim sinyal ke kelenjar utama di tubuh untuk melepaskan hormon tertentu, misalnya kortisol ataupun adrenalin. Hormon itulah yang membuat sel-sel selalu siap berjaga dan tidak beristirahat sama sekali. Jika kita memang menghadapi ancaman, seperti zaman purba misalnya menghadapi binatang buas, kondisi waspada itu sangat berguna. Tetapi, di kehidupan modern ini justru merugikan. Hasilnya kemampuan tubuh untuk melawan penyakit dari luar berkurang dan tekanan darah ikut juga meningkat. Selain melepaskan hormon stres, tubuh kita juga sejatinya bisa mengeluarkan hormon untuk meningkatkan kekebalan tubuh, terutama saat kita merasa gembira atau rileks. Banyak aktivitas sehari-hari yang bisa membuat tubuh dibanjiri hormon itu, mulai dari berolahraga untuk melepaskan ketegangan emosi, tertawa lepas dengan teman, atau bermain dengan hewan kesayangan. Kekebalan tubuh yang terjaga adalah kunci melawan penyakit, termasuk juga kanker di dalamnya. Oleh karena itu, cobalah untuk meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat Anda rileks.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tadi satu buah lagu dari Vivi yang berjudul Bakso. Sudah mengudara untuk Anda mendengar ya. Kalau ngomongin bakso, memang kita pasti udah hafal sekali dengan lagu Abang Tukang Bakso gitu ya. Manggil-manggil tukang bakso karena pengen makan bakso gitu ya. Apalagi ya kalau ada dagang bakso yang lagi lewat di depan rumah gitu, biasanya pasti kita panggil ya. Dan bakso juga menjadi salah satu makanan yang digemari oleh anak-anak juga ya, pendengar. Karena dia berisi daging, kemudian juga ada kuahnya dan mudah dimakan sama anak-anak kecil ya, karena ada kuahnya jadi makannya juga gak seret gitu. Dan emang dari dulu juga lagu Abang Tukang Bakso ini bikin anak-anak tuh jadi mungkin jadi suka bakso juga ya akhirnya. Tapi pendengar, kalau mungkin ada dari Anda yang memiliki anak yang saat ini sulit sekali makan sayur ya, ini biasanya udah di titik udah stres gitu, udah capek banget ya. Gimana sih supaya anak bisa mau untuk makan sayur ya? Ini biasanya banyak sekali orang tua yang sudah menyerah gitu, gak tahu gimana caranya supaya anaknya makan sayur gitu ya. Tapi dari para ahli sendiri mengingatkan bahwa kondisi ini sebenarnya bagian yang umum terjadi dalam proses tumbuh kembang anak ya, dan tidak selalu menandakan adanya gangguan kesehatan. Dan dari penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics ini menunjukkan bahwa anak dapat memerlukan paparan terhadap makanan baru itu hingga 8-15 kali sebelum akhirnya mau menerima dan menyukainya. Jadi oleh karena itu, orang tua disarankan tetap menawarkan sayuran secara konsisten tanpa memaksa anak untuk menghabiskannya ya. Dan dari WHO sendiri juga menganjurkan agar anak mengkonsumsi beragam jenis buah dan sayuran setiap hari sebagai bagian dari pola makan sehat, karena asupan tersebut memang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serat, serta membantu mendukung pertumbuhan dan juga menjaga daya tahan tubuh ya. Jadi memang asupan ini sangat penting untuk anak-anak gitu ya. Mungkin jadi banyak sekali orang tua yang khawatir nih kalau misalkan anaknya gak mau makan sayur, gak mau makan buah gitu. Jadi khawatir dan takut kalau nutrisinya ini tidak terpenuhi ya. Dan biasanya kebiasaan makan anak ini sebenarnya dipengaruhi oleh lingkungan di rumah, karena sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa anak lebih mudah mencoba sayuran apabila melihat orang tua atau anggota keluarganya lain rutin mengkonsumsi saat makan bersama. Jadi bisa menjadi contoh ya, kalau anaknya mau makan sayur, mungkin orang tuanya juga bisa ikutan makan sayur nih, biar anak-anak juga jadi penasaran sebenarnya rasa sayuran tuh enak apa enggak sih gitu. Dan sebenarnya untuk penyajian sayuran ini bisa disiasati agar anak-anak juga jadi tertarik untuk mencobanya, misal dengan memadukannya ke dalam sup, kemudian nasi goreng, omelet, atau membuat bentuk-bentuk yang disukai anak-anak ya. Jadi ini bisa membantu anak untuk mengenal rasa dan tekstur sayuran secara bertahap tanpa menimbulkan tekanan saat makan ya. Dan pastinya orang tua ya, para orang tua jangan sampai memaksa anak makan sayur ya. Justru ini bisa berisiko menimbulkan pengalaman yang negatif terhadap makanan tertentu. Jadi ciptakan suasana makan yang menyenangkan dan pemberian contoh yang baik ini diyakini bisa lebih efektif dalam membangun kebiasaan makan sehat sejak usia dini. Tapi emang kadang para moms-moms ya di luar sana kadang udah capek banget, aduh gimana sih anaknya supaya bisa makan sayur gitu. Udah pakai cara yang lembut, udah pakai cara yang udah agak-agak bikin tegang gitu, tetap gak mau makan sayur gitu. Tapi memang membutuhkan waktu dan kesabaran pendengar ya, untuk membuat anak bisa memiliki kebiasaan mengkonsumsi sayuran. Gak apa-apa, pelan-pelan dulu, dikasih dikit-dikit dulu, siapa tahu nanti akhirnya jadi tertarik, jadi suka ya, ternyata sayur juga enak loh gitu ya. Jadi bagi Anda para moms di luar sana, orang tua juga, jangan nyerah ya kalau anaknya sulit makan sayur. Dicoba terus secara konsisten sampai anak ini benar-benar mau mencoba dulu gitu ya, dan supaya nutrisi isinya juga dapat terpenuhi, apalagi masih dalam fase pertumbuhan ya pendengar. Jadi gak boleh nyerah ya. Mungkin kita juga dulunya waktu kecil agak sulit ya makan sayur ya, tapi ketika udah dewasa mungkin akhirnya kita sadar kalau ternyata penting banget loh untuk makan sayur, untuk menjaga kesehatan dan juga daya tahan tubuh ya. Dan mendengar informasi tadi, Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id ya. Dan mendengar, ini ada satu lagu untuk mengakhiri sesi kita di siaran Indonesia Layak Anak. Ini lagu dari trio Kwek-Kwek yang berjudul Jangan Marah.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar. Tadi sudah kita haturkan untuk Puja Tri Sandia ya, untuk hening sejenak. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Kita akan menyimak bersama ragam informasi seputar olahraga berikut ini.
4: Di sana, mungkin pada tahun 2012 dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya, saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
5: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
6: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 asis musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 asis di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Ya sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu kan.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuaritski Protik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan juga. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka sendiri. Nah, kita juga ada yang berjuang medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Lalu kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya latih bagaimana kita menjadi lebih baik untuk dipikir awalnya kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Kalau aja dari sumsel saya harus jadi juara di medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Promosi ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, macam insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari Arena Voli. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Denpasar siang ini. Pendengar masih di 105,2 MHz per satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih membersamai kami dengan tadi sudah menyimak ragam berita olahraga dalam Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, nanti masih akan kami bagikan untuk Anda ragam informasi ya sampai nanti pukul 3 sore, dan juga tentunya akan kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan kami di Pro 1. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pendengar hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seseorang yang memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan melakukan hobi mereka, walau mendapat gaji sedikit, dinilai lebih bahagia ketimbang mereka yang lebih banyak berada di kantor demi sebuah gaji besar. Begitulah hasil penemuan terbaru. Menghabiskan waktu untuk sesuatu yang lebih berarti bagi kehidupan, baik dengan keluarga atau kerabat untuk berolahraga, bersenang-senang, dan liburan, bisa mengarahkan seseorang ke perasaan yang lebih memuaskan dari kekayaan. Jika seseorang ingin lebih fokus untuk memiliki lebih banyak waktu, maka mereka harus bekerja lebih sebentar, bahkan ini berlaku untuk orang di tingkat pendapatan yang berbeda-beda dan seluruh jenis kelamin, saran peneliti. Peneliti utama Ashley Willans, seorang psikolog dari University of British Columbia, meminta peserta tes menjawab pertanyaan tentang kehidupan sehari-hari, seperti, apakah Anda akan lebih bahagia saat bekerja seharian, namun memiliki gaji yang lebih tinggi, atau hanya bekerja sebentar namun dengan gaji yang lebih rendah? Peneliti menemukan, orang yang lebih memprioritaskan waktu di atas uang, dilaporkan mengalami kebahagiaan yang lebih besar. Pandangan bahwa Anda tidak bisa membeli kebahagiaan nampaknya memang betul. Namun peneliti mengatakan penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menyelidiki apakah kebahagiaan dari memprioritaskan waktu ketimbang uang muncul setelah kebutuhan keuangan seseorang terpenuhi atau ini berlaku untuk semua kondisi ekonomi.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.

Ya, pendengar, satu lagu dari Melly Goeslaw featuring Martino Leo yang berjudul Ratusan Purnama. Ya, kalau dengar lagu Ratusan Purnama ini jadi agak keinget dengan film Ada Apa Dengan Cinta 2 ya. Karena memang film Ada Apa Dengan Cinta ini adalah salah satu film Indonesia yang sangat populer ya, legend juga, sampai menjadi ibaratnya kiblat percintaan ya, atau kiblat drama perfilman percintaan di masa SMA gitu ya. Dari yang dulu Ada Apa Dengan Cinta 1 hingga ada Apa Dengan Cinta 2 ya pendengar. Dan pendengar, nanti akan kami bagikan untuk Anda ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13.00 WITA ya. Tapi sebelum itu, ini ada informasi dari salah satu event yang kemarin diselenggarakan di KEK Kura-Kura ya, atau Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali, yang mana event ini adalah event yang pastinya disenangi oleh para perempuan ya, karena ini adalah festival bunga yang mana ini menjadi salah satu magnet dari pengunjung. Dan KEK Kura-Kura Bali ini kemarin menggait hampir 5.000 pengunjung selama 2 hari rangkaian Bali Flower Festival atau BFF 2026. Dan BFF 2026 ini sebenarnya menargetkan jumlah pengunjung mencapai 3.000 hingga 3.500 orang. Tapi ternyata antusiasme pengunjung tahun ini jauh lebih tinggi. Tercatat 4.813 pengunjung memadati UID Bali Kampus KEK Kura-Kura Bali selama 2 hari ya. Jadi ini naik sekitar 38% pengunjungnya dari ekspektasi penyelenggara ya. Dan festival bunga ini mendengar mendatangkan ratusan jenis bunga termasuk yang langka di pasaran, yang mana ini bertujuan sebagai ruang kolaborasi penggiat seni dan UMKM rangkai bunga, yang mana ini mengangkat tema Grow Authentically. Dan festival ini juga selain memamerkan bunga, juga merangkaikan beragam agenda pendukung seperti seminar, sesi bisnis panel, hingga loka karya yang setiap kelas diikuti ratusan pecinta bunga ya. Kira-kira ada gak nih dari pendengar yang kemarin sempat main-main gitu ya ke Bali Flower Festival di KEK Kura-Kura ini? Karena pastinya cantik banget ya, karena ada banyak bunga yang dirangkai, yang dipajang, yang bisa kita lihat. Pasti cantik banget juga untuk foto-foto ya. Dan selain itu, Bali Flower Festival ini juga menjadi tempat untuk belajar juga ya, untuk belajar bagaimana sebuah bisnis itu bisa berkembang dan bisa menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Jadi ruang ini menjadi tempat belajar, saling menginspirasi, dan juga menunjukkan karya terbaik kepada masyarakat ya. Dan acaranya juga sudah berlangsung pendengar, sudah selesai ya. Jadi mungkin bagi Anda yang belum sempat hadir atau ketinggalan informasinya, siapa tahu nanti di tahun depan ada lagi ya untuk acara Bali Flower Festival ini. Karena bunga-bunga yang dihadirkan juga bunga-bunga yang cantik-cantik, bahkan ada banyak sekali bunga-bunga langka dengan warna-warna yang mungkin jarang kita temui di toko bunga biasa ya. Semoga nanti tahun berikutnya ada lagi ya Bali Flower Festival ini ya. Jadi jangan lupa nanti kalau ada lagi, pantau terus informasinya ya gitu. Karena kebetulan saya juga gak sempat hadir nih di acara ini, padahal ini cantik sekali untuk foto-foto juga ya. Dan mendengar informasi tadi, Lili kutip dari laman bali.antaranews.com ya. Dan mendengar, ini satu lagu untuk menemani siang hari Anda setelah makan siang nih pasti ya. Ini lagu dari Rida Sita yang berjudul Cintaku Cintamu.

0: Status gunung api dibedakan menjadi 4 kondisi. Pertama, status awas, menandakan gunung berapi yang segera atau sedang meletus. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap, berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Wilayah yang terancam bahaya direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, status siaga, menandakan gunung berapi yang sedang bergerak seismik letusan atau menimbulkan bencana. Peningkatan intensif kegiatan seismik, data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju pada keadaan yang dapat menimbulkan bencana letusan dapat terjadi dalam waktu 2 minggu. Sosialisasi di wilayah terancam. Ketiga, status waspada. Ada aktivitas apapun bentuknya, terdapat kenaikan aktivitas di atas level normal. Peningkatan aktivitas seismik dan kejadian vulkanis lainnya. Sedikit perubahan aktivitas yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Keempat, status normal. Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma, level aktivitas dasar, pengamatan rutin, survei, dan penyelidikan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
4: Memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah.
5: 15-30 juta, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
6: Selamat siang. Pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Tim SAR gabungan evakuasi pendaki pingsan di Gunung Agung. Dari Hayamaruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lili Lintang.
2: RRI Denpasar.
6: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali dengan informasi pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
4: Memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah.
7: Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amertagiri Lesung, Ikadek Agus Indrawan mengatakan, pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, rempah, hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia.
4: Dalam setiap rumah tangga itu bisa didorong untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri, itu bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah, itu budidaya tanaman pangan atau sayuran, buah-buahan, kayak gitu kan. Bisa juga dilakukan peternakan skala kecil.
7: Menurut Agus Indrawan, masyarakat tidak harus memiliki lahan yang luas untuk mulai membangun ketahanan pangan di rumah. Berbagai metode seperti penggunaan pot, polybag, vertikultur, maupun hidroponik dapat menjadi alternatif bagi rumah tangga dengan lahan terbatas.
4: Mulailah dari kebutuhan.

0: dapat dibangun dari rumah tangga sebagai fondasi mendukung ketahanan pangan berbasis keluarga. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
1: Ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bisa dimulai dari rumah tangga. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayuran, buah, atau tanaman pangan sesuai lahan yang tersedia. Namun masih ada sejumlah tantangan mulai dari keterbatasan lahan, kesibukan, hingga minimnya pengetahuan masyarakat tentang urban farming. Karena itu edukasi dan kreativitas menjadi kunci agar setiap rumah bisa ikut berkontribusi mewujudkan ketahanan pangan. Berikut perbincangan Zanwar Setiaji bersama Dr. Inengah Mulyarta, Akademisi Fakultas Pertanian, Sains, dan Agroteknologi Universitas Warmadewa.
2: Baik Pak Mulyarta, berbicara tentang ketahanan pangan berbasis rumah tangga, kalau melihat kondisi saat ini, seberapa penting ketahanan pangan dimulai dari tingkat rumah tangga ini Pak?
3: Ketahanan pangan, berbicara ketahanan ya memang harus dimulai dari tingkat yang paling rendah ya, terutama di tingkat keluarga. Nah kalau berdasarkan definisi universal, kalau kita lihat ketahanan pangan di tingkat keluarga itu akan tercapai ketika setiap anggota keluarga setiap saat gitu ya. Satu, setiap anggota keluarga, kemudian yang kedua setiap saat memiliki akses itu fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, yang aman dan bergizi. Nah, tentunya di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan demi kehidupan yang tip maupun sehat.
2: Apa yang bisa dilakukan keluarga untuk memulai membangun ketahanan pangan dari lingkungan rumah meskipun hanya terbatas, Pak?
3: Bagaimana implementasinya? Itu bisa dengan pemanfaatan pekarangan. Kalau yang lebih kerennya sekarang nyebutnya urban farming atau permakultur. Nah, di sini adalah bagaimana mengoptimalisasi lahan vertikal atau horizontal yang ada di rumah yang kita sebut sebagai pekarangan. Nah, di sini kan keluarga dapat memproduksi pangan mandiri secara kecil-kecilan. Contohnya hanya menyediakan sayur mayur, kemudian menyiapkan jagung ataupun menyiapkan tanam buah-buahan dalam pot. Nah, itu sudah termasuk dalam urban farming. Nah, yang kedua, bagaimana keluarga itu melakukan diversifikasi konsumsi pangan. Jadi, jangan hanya terpatok pada beras. Bisa saja hari ini dia mengkonsumsi beras, besoknya singkong, jagung, talas, atau sagu, atau yang lainnya. Nah, ini adalah bagian diversifikasi pangan. Ini bukan hanya maksudnya tergantung pada satu komoditi saja, tetapi ini juga bagian untuk menciptakan kesehatan. Karena kan perut juga perlu serat, perlu vitamin yang jumlahnya bukan hanya ada di beras, bahkan ada yang banyak juga di singkong, jagung, terutama yang kita memerlukan karbohidrat yang gulanya tidak terlalu tinggi. Contohnya kalau kita beras kan lumayan juga itu ya.
2: Tadi sempat berbicara tentang urban farming, Pak. Tantangan terbesar yang membuat masyarakat belum banyak memanfaatkan pekarangan atau menanam kebutuhan pangan sendiri seperti apa, Pak?
3: Ya, kalau kita melihat di urban farming itu kan di daerah urban ya, daerah memasuki perkotaan gitu. Nah, tantangan terbesar kita, rata-rata rumah di daerah perkotaan itu kan tidak bisa memiliki pekarangan yang luas. Contohnya di Denpasar, kalau kita punya rumah paling satu are gitu, yang rata-rata, kecuali yang memang kemampuannya lebih, dia bisa 2-3 are gitu. Apalagi harga tanah lumayan ya, itu juga menjadi faktor pembatas. Yang kedua, kreativitas. Walaupun ada yang namanya urban farming dan verticulture, kita bisa di membuat kebun yang vertikal, kesibukan juga mempengaruhi. Begitu juga dengan pengetahuan. Kalau kesibukan itu kan terkait dengan waktu untuk mengerjakan, begitu juga pengetahuan untuk bagaimana menciptakan urban farming itu, atau memanfaatkan barang bekas sebagai tempat untuk menanam, ataupun bagaimana cara membuat, menyiapkan pupuk, bagaimana cara menyiapkan media tanam, itu juga menjadi tantangan.
2: Apa pesan Bapak kepada masyarakat Pak, agar ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dimulai dari setiap rumah tangga, Pak?
3: Ya, jadi peran masyarakat itu penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Cuma pembekalan kepada masyarakat ini juga penting, karena masyarakat tidak serta-merta juga masing-masing mengetahui caranya. Jadi cara sederhana bisa dilakukan dengan hanya menanam satu pohon sayuran atau menanam beberapa jenis sayuran di halaman rumah. Contohnya sederhana, orang Bali itu dari dulu sudah biasanya di pekarangan rumah pasti ada pohon kelor, itu istilahnya. Itu biasa sudah dipakai sayur, atau ada daun kayu manis gitu, itu dipakai sayur dan juga dipakai sebagai jamu atau loloh orang Bali menyebut, atau biasanya pagar rumah dulu pakai daun apa namanya

0: namanya pohon beluntas itu. Itu juga biasa dipakai untuk ada yang menggunakan sebagai jamu. Kemudian ada juga tanaman yang sering dipelihara di halaman seperti contohnya tapak kuda gitu, tapak suatu kuda. Nah itu juga selain sebagai sayur, dia juga sebagai bahan jamu gitu, sebab untuk menjaga kesehatan. Nah hal-hal kecil seperti itu sebenarnya bisa dilakukan di tingkat masyarakat.
1: Demikian perbincangan saya bersama dengan Bapak Inengah Mulyarta, Akademisi Pertanian Sains dan Agroteknologi Universitas Warmadewa. Sekian dan terima kasih.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, suasana hikmat menjelimuti Pura Mengening Desa Tampak Siring Kabupaten Gianyar pada hari ini ketika umat Hindu melaksanakan ritual melukat sebagai bentuk penyucian diri secara lahir dan batin. Selengkapnya dilaporkan oleh Tri Larasati. Lara, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Lili dan juga pendengar dimanapun berada. Langsung dari Tampak Siring Gianyar, Bali, kami laporkan yang mana saat ini beberapa wisatawan dan juga masyarakat lokal berdatangan untuk melakukan tradisi melukat yang biasa dilangsungkan oleh umat Hindu di Bali, khususnya di Pura Mangning, yang mana ini menunjukkan eksistensi sebagai salah satu ritual penyucian diri yang memiliki makna religius, sosial, dan juga ekologis. Di tengah perkembangan sektor pariwisata dan modernisasi, ritual yang memanfaatkan mata air suci ini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual umat Hindu sekaligus menjadi simbol pelestarian kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dari informasi yang kami peroleh di pengelola Pura Mengening, khususnya di pengelukatan ini, pendengar, Pura Mengening dikenal sebagai salah satu pura yang memiliki sumber mata air atau tirta yang digunakan dalam prosesi melukat. Dan hal ini secara antropologis tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas keagamaan, tetapi juga sebagai manifestasi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan atau parahyangan, manusia sesama manusia, dan juga manusia dengan alam. Dan ketiga unsur trihita karana ini tentunya dengan keberadaan mata air di Pura Mangening memiliki nilai ekologis yang tinggi. Selain menjadi sumber air untuk kebutuhan ritual, kawasan ini juga berfungsi sebagai kawasan resapan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan pelestarian dari sumber mata air ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola pura, tetapi juga masyarakat adat dan seluruh pihak yang memanfaatkan kawasan ini. Dan untuk kedatangan dari wisatawan yang berkunjung ke Pura Mengening sekaligus turut untuk ikut serta melukat, melakukan pengelukatan, itu per hari kurang lebih bisa 50-80 orang di setiap harinya dalam satu minggu terakhir ini. Namun sampai dengan hari ini, wisatawan lokal yang sudah berdatangan sampai dengan pukul 10 Wita pagi tadi itu sudah mencapai di 25 orang. Dan juga untuk wisatawan mancanegara yang turis asing berkunjung itu sudah mencapai sekitar 48 orang. Dengan upaya menjaga kebersihan lingkungan, pendengar, pembatasan aktivitas yang berpotensi mencemari sumber air serta menjaga kelestarian vegetasi di sekitar pura menjadi bagian penting dalam mempertahankan fungsi ekologis kawasan suci di Pura Mangening ini. Di sisi lain, meningkatnya kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara memberikan peluang sekaligus tantangan, yang mana aktivitas wisata spiritual ini berpotensi mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui penyediaan jasa dan juga produk lokal. Namun peningkatan jumlah pengunjung juga memerlukan pengelolaan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan agar kesucian pura, kelestarian lingkungan, serta nilai-nilai adat ini tetap terjaga. Untuk edukasi mengenai tata krama memasuki kawasan suci dan juga pemahaman terhadap makna ritual menjadi aspek yang sangat penting dijaga oleh pengelola setempat, yang mana sudah diedukasi sejak wisatawan berdatangan sampai akhirnya nanti untuk berkunjung ke dalam pura dan ke tempat pengelukatan. Selain itu juga, pendengar, dari sisi tradisi melukat di Pura Mangening ini mencerminkan sinergi antara spiritualitas, kelestarian lingkungan, dan juga kearifan lokal, yang mana hal ini tidak hanya menjadi sarana penyucian diri bagi umat Hindu, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai budaya Bali yang mengedepankan keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama, dan juga alam. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, tentu dengan penghormatan pula terhadap nilai-nilai sakral, tradisi melukat di Pura Mangening diharapkan tetap menjadi warisan budaya yang hidup dan relevan bagi generasi masa kini maupun mendatang. Sementara untuk cuaca, walaupun tadi sempat hujan gerimis, pendengar saat ini masih dalam terlihat sedikit terang, dan juga dimanapun Anda berada tetap menjaga kesehatan dan tetap agar nantinya bisa saling menjaga keselamatan khususnya di jalan raya. Sementara demikian rekan Lili, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Denpasar.
3: Baik, terima kasih Laras atas laporan Anda langsung dari Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar. Pendengar, pengaturan angkutan barang dinilai perlu mempertimbangkan aspek keselamatan sekaligus menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
5: Kondisi infrastruktur jalan di Bali dinilai masih menjadi tantangan bagi kelancaran distribusi logistik dari Pulau Jawa. Karakter jalan yang didominasi tanjakan, turunan dan tikungan tajam membuat angkutan barang bertonase besar memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan di daerah dengan kondisi jalan yang lebih landai. Di sisi lain, pembatasan kendaraan bertonase besar juga dinilai berpotensi menurunkan efisiensi distribusi. Berkurangnya kapasitas muatan dalam sekali perjalanan dapat meningkatkan biaya operasional angkutan yang pada akhirnya berdampak pada biaya logistik. Karena itu, pemerintah didorong menyiapkan solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara keselamatan lalu lintas dan efisiensi distribusi barang. Selain peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penataan angkutan barang dan pengawasan kendaraan juga dinilai perlu terus diperkuat. Koordinator Kajian Ekonomi dan Sosial Budaya Ikatan Alumni Universitas Udayana, Dr. Igustiwayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, efisiensi transportasi menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Bali.
6: Dari satu sisi, dari sisi ekonomi transportasi untuk pembangunan Bali sebenarnya, efisiensi memang perlu dari sisi distribusi. Transportasi perannya penting. Kenapa? Karena kalau dibatasi tidak masuk yang dari Jawa, itu dampaknya nanti adalah pada inefisiensi, menyebabkan tidak yang masuk itu tidak besar, nggak bisa gitu. Dan ini kurang efisien kalau dari sisi ekonomi karena muatannya tidak banyak. Nah, di sisi lain kemudian jalan-jalan kita, struktur jalan kita yang berbelok, naik turun dan seterusnya memang agak riskan untuk terbesar seperti itu.
5: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai pembangunan infrastruktur transportasi tetap diperlukan untuk mendukung pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah di Bali.
6: Satu sisi kita membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menunjang pariwisata dan juga konektivitas antar wilayah termasuk pemerataan antar wilayah.
5: Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penataan sistem angkutan barang, serta pengawasan kendaraan diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi logistik tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas pasokan barang di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, laporkan.
3: Pelaku UMKM di Bali diajak lebih banyak menggunakan produk lokal agar tidak terlalu bergantung pada bahan baku impor di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah.
7: Dilihatkan terus transaksi lokal dan jargon menjadi suatu implementatif bahwa cintai produk lokal dan pakailah.
8: Ketergantungan pada bahan baku impor membuat sebagian pelaku UMKM di Bali ikut terdampak perubahan nilai tukar rupiah. Karena itu penggunaan bahan baku dan produk lokal terus didorong agar pelaku usaha tidak terlalu bergantung pada produk dari luar negeri. Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali Ngurah Tini Rusmini Gor dan mengatakan sebagian anggota HIPPI masih menggunakan bahan baku impor dari luar negeri. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku UMKM untuk terus berinovasi sekaligus lebih mengutamakan penggunaan produk lokal.
7: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang ada impor ya. Tetapi karena kami Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya. Sehingga kami mengambil kesempatan dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami dengan membuat satu program unggulan justru di betul-betul memberikan ruang untuk terjadinya jual beli sehingga ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa membangkitkan gairah dari UMKM itu sendiri.
8: Rusmini Gorda berharap ajakan menggunakan produk lokal tidak berhenti sebagai slogan tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak masyarakat membeli dan menggunakan produk lokal, semakin besar pula peluang pelaku UMKM di Bali untuk terus menggerakkan roda perekonomian daerah.
7: Dilihatkan terus transaksi lokal dan jargon menjadi suatu implementatif bahwa cintai produk lokal dan pakailah. Itu yang menjadikan rupiah itu tidak akan lemah di internal kita, ya, di Bali, di Indonesia.
8: Selain mengajak menggunakan produk lokal, HIPPI Bali juga membantu pelaku UMKM memperluas pemasaran melalui Sunday Market serta kerjasama dengan hotel dan kafe. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produknya, bertemu calon pembeli sekaligus menjalin kerjasama dengan pelaku usaha lainnya.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang kehilangan kesadaran akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung di Karangasem. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung mendapatkan penanganan medis.
9: 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
10: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki di Gunung Agung Sabtu 18 Juli 2026. Korban bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45 tahun, mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Korban diketahui mendaki bersama 7 rekannya dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat sekitar pukul 12 WITA, 2 jam setelah pendakian dimulai. Korban mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri, sehingga rekan-rekannya meminta bantuan evakuasi. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Putu Bayanggar, mengatakan laporan kejadian langsung direspon dengan mengerahkan personel SAR menuju lokasi. Pada pukul 15 WITA, tim pertama yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung bergerak untuk mempercepat evakuasi.
9: 18 Juli 2026, kami terima laporan dari pemandu KUPS Pasar Agung bahwa ada satu pendaki yang mengalami kelelahan dan tidak sadarkan diri pada ketinggian 2.200 mdpl dan mohon bantuan SAR. Pada pukul 15.00 WITA, tim 1 yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung digerakkan untuk mempercepat proses evakuasi dan pukul 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
10: Putu Bayanggara menjelaskan korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju pos Pasar Agung sekitar pukul 18 WITA meski masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah tiba di pos Pasar Agung, korban langsung ditangani tim medis Puskesmas Selat dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
9: Sampai di pos Pasar Agung pada pukul 17.30 WITA. Selanjutnya target ditangani dari tim medis Puskesmas Selat, kemudian dievakuasi menuju ke Puskesmas Selat menggunakan ambulan dari Puskesmas Selat.
10: Tim SAR mengimbau seluruh pendaki agar mempersiapkan kondisi fisik dengan baik, memperhatikan cuaca serta mengutamakan keselamatan selama melakukan pendakian di Gunung Agung. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jembrana bergerak cepat menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Seluruh sarana dan prasarana atau sarpras distribusi air bersih, mulai dari armada mobil tangki hingga tandon air, kini dalam kondisi siaga dan siap diterjunkan kapanpun masyarakat membutuhkan.
11: Sebelumnya, mungkin saya perlu sampaikan dulu bahwa kita sudah dirapatkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rakor.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jembrana bergerak cepat menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Seluruh sarana dan prasarana sarpras distribusi air bersih mulai dari armada mobil tangki hingga tandon air kini dalam kondisi siaga penuh siap diterjunkan kapanpun masyarakat membutuhkan. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Jembrana Iputu Agus Artana Putra mengungkapkan bahwa langkah taktis ini diambil berdasarkan prediksi BMKG dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Wilayah selatan Katulistiwa termasuk Jembrana diperkirakan akan menghadapi musim kemarau yang berlangsung hingga September mendatang. Sebagai strategi percepatan penanganan, BPBD Jembrana sengaja menarik seluruh tandon air ke kantor pusat. Hal ini dilakukan agar proses distribusi ke titik-titik krisis bisa dilakukan tanpa hambatan birokrasi dan waktu.
11: Khusus kita di Kabupaten Jembrana, kesiapan kami sebenarnya sudah siap semua. Tandon sudah semua saya tarik, semua standby di kantor. Apabila sewaktu-waktu masyarakat membutuhkan air, kita sudah siap. Termasuk juga tangki air. Kemarin di rakor juga sudah dibuat oleh BNPB. Satu-satunya kabupaten yang dapat bantuan mobil tangki air cuma kita di Jembrana. Untuk di Bali ya. Dari 26 kabupaten kota di seluruh Indonesia, Bali cuma Jemberana dapat. Artinya secara kesiapan kita sudah.
12: Saat ini BPBD memiliki dua varian tandon siap pakai. Tandon sedang kapasitas 2.000 liter untuk mobilitas cepat dan tandon BNPB kapasitas jumbo hingga 5.200 liter untuk wilayah terdampak parah. Meski hingga kini belum ada laporan resmi mengenai warga yang kesulitan air bersih, BPBD tidak mau kecolongan. Pengawasan ketat mulai diarahkan ke sejumlah desa yang secara historis menjadi langganan kekeringan, antara lain Desa Manis Tutu, Desa Tukadaya, Kelurahan Pendem, Desa Mendoyo Dauh Tukat, dan Desa Yehembang. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, puluhan atlet biliar dari 9 kabupaten atau kota se-Bali berkompetisi dalam kejuaraan provinsi biliar antar pelajar di Super Power Arena Biliar Bali. Melalui event ini, Popsi Bali siap menjaring bibit unggul usia muda.
13: Walaupun kita belum punya dana, pokoknya gimana caranya biar kita punya atlet yang banyak.
14: Kejuaraan provinsi Kejurprov Biliar antar pelajar resmi bergulir di Super Power Arena Biliar Bali Sabtu 18 Juli 2026. Event yang berlangsung selama 2 hari itu dibuka Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK. Dalam sambutannya, Laksmi Duarse mengungkapkan Kejurprov ini merupakan program kerja awal Popsi Bali di bawah Komando Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres untuk menjaring bibit unggul usia muda.
13: Ini sebenarnya yang pertama kali 2 hari setelah kami pelantikan. Ya, ini di sini Binpres kami ini gaspol, nggak mau membuang-buang waktu karena kita mengharapkan adanya regenerasi daripada senior-senior yang kalau nanti pada suatu saat beliau-beliau itu sudah tidak mampu lagi untuk bermain, jadi kita sudah persiapan ada yang menggantikan. Tidak ada jenjang lagi, tidak ada lagi lowongan yang tidak akan terisi oleh pemain-pemain biliar.
14: Sementara itu, Kabid Binpres Popsi Bali sekaligus Ketua Panitia Edward Sanjaya Ihwan mengatakan Kejurprov pelajar ini baru pertama kali dilaksanakan. Tercatat 64 atlet pelajar dari 9 kabupaten kota yang ambil bagian dan diharapkan mampu menjadi atlet unggulan Bali di masa mendatang.
15: Untuk event ini, untuk pelajar kita menyelenggarakan pertama kali ini di tahun 2026, sehingga peserta yang kita targetkan 64 dan alhamdulillah kita tercapai 64 dari 9 kabupaten kota. Jadi kita kalau melihat dari data ini, tujuan goal saya adalah mencari dulu menjaring atlet-atlet muda baru untuk Bali, sehingga di tahun-tahun yang akan datang kita sudah mempunyai database yang bisa digunakan oleh kabupaten-kabupaten untuk menjaring atlet dan membina atlet-atlet muda yang baru.
14: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum Pengprov Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, para juara Kejurprov pelajar ini akan terus dipantau perkembangannya. Event ini juga memudahkan Pengkab Pengkot untuk melakukan pembinaan lanjutan di wilayah masing-masing.
16: Di 4 besar yang kita kemarin sudah dapatkan, dan kami juga mengeluarkan surat edaran ke masing-masing pengurus kabupaten kota se-Bali agar mereka meng-KTA-kan para juara di turnamen Kejurprov kali ini. Nah, nanti setelah itu kita juga akan mendata juga para peserta ini berdasarkan KTP-nya. Kita akan menginformasikan kepada Pengkab Pengkot yang ada se-Bali ini untuk biar mereka tahu bahwa ini loh ada bibit di tempat asal kalian semua.
14: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Biliar Antar Pelajar ini mempertandingkan 2 nomor yakni bola 9 dan bola 10. Persaingan antar pelajar pun diprediksi berlangsung seru dan susah memprediksi siapa yang nantinya berhasil meraih podium juara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Sistem penerimaan murid baru disingkat SPMB setiap tahun selalu menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua dan murid. Meski demikian, SPMB tahun 2026 dinilai lebih baik walaupun masih ada beberapa permasalahan. Berbagai upaya dilakukan eksekutif maupun legislatif agar kedepannya SPMB dapat berjalan lebih baik. Berikut feature yang disampaikan oleh Ninyo Mankasi.
17: Proses penerimaan murid baru tahun ini disebut berjalan lancar. Meskipun masih ada permasalahan, tetapi tidak sekisruh penerimaan murid baru tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal. Sistemnya yang lebih baik, atau masyarakat yang semakin cerdas, ketika menentukan pilihan sekolah yang tidak lagi menuntut mendapatkan sekolah favorit. Meskipun permasalahan yang muncul pada sistem penerimaan murid baru tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tetap harus mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah maupun DPRD. Salah satu permasalahan yang ditemukan di lapangan, adanya sekolah-sekolah yang sedikit mendapatkan murid, bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan murid. Di sisi lain ada sekolah yang kelebihan jumlah murid. Melihat fenomena ini, Ketua Komisi 4 DPRD Bali Inyoman Suwirta mengakui memberikan perhatian serius terhadap kondisi di lapangan. Ia mengatakan akan segera turun untuk melihat kondisi nyata sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan siswa tersebut.
18: Justru akan berjalan berkunjung bukan sekolah yang kelebihan murid, tapi kami akan berkunjung ke sekolah-sekolah yang tidak dapat murid. Ya, karena nanti di sanalah kami melaksanakan tugas kami selaku anggota DPRD di Ketua Komisi 4 sebagai mitra kerja dari pemerintahan, ya, dari pemerintah ya, terutama dinas pendidikan nantinya untuk memberikan masukan apa yang harus kita lakukan, apakah memperbaiki sumber daya manusia, apakah memperbaiki infrastrukturnya, tentu ini masih kita berproses.
17: Ia berharap pihak Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali bisa menyelesaikan masalah ini.
18: Nah, harapan kami, Dinas Pendidikan bisa menyelesaikan dengan tuntas anak-anak kita yang belum dapat sekolah.
17: Suwirta juga meminta orang tua dan para murid bisa menerima jika diterima di sekolah yang tidak menjadi pilihan utamanya.
18: Termasuk anak-anak kita yang mungkin menginginkan di tempat-tempat yang sudah penuh, saya berharap juga orang tua atau siswa bisa menerima, ya tidak harus berdesak-desakan di tempat yang sudah penuh.
17: Untuk sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan murid atau sedikit murid, maka Suwirta menyarankan agar melakukan regrouping sekolah atau penggabungan sekolah. Regrouping sering menjadi solusi struktural yang logis untuk sekolah negeri yang kekurangan siswa, karena dapat menghemat anggaran, meratakan fasilitas, dan mendistribusikan guru ke sekolah yang lebih membutuhkan. Kebijakan tersebut tentu harus dilakukan dengan bijaksana dan dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru.
18: Kemarin sempat ujuk-ujuk kita mau melakukan regrouping, tapi ternyata ada beberapa sekolah yang kita tahan untuk tidak melakukan regrouping. Nyatanya sekarang dapat murid kan, tapi di satu sisi memang ada sekolah yang memang harus segera diregrouping.
17: Dari pihak eksekutif, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta menekankan pentingnya evaluasi besar-besaran terhadap sekolah-sekolah yang minim peminat.
19: Bagaimana kita melakukan evaluasi ke depan? Ada juga sekolah di Bali ini, kelas 1-nya ada, kelas 2-nya ada, kelas 3-nya ada, kelas 4-nya ada.
17: Ia mendorong opsi regrouping dan memastikan tidak akan ada guru yang kehilangan pekerjaannya atau terlantar.
19: Kemungkinan mestinya sekolah yang sudah ada yang lain ini kita perkuat lagi, bahkan kita akan bangunkan PKB-nya.
17: Selain melakukan penataan sekolah, Pemprov Bali juga mempertimbangkan pemberian insentif tambahan bagi guru yang bertugas di daerah terpencil sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan-kebijakan pemerintah maupun DPRD Bali diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang selalu muncul setiap momen penerimaan murid baru. Rutinitas tahunan yang semestinya tidak terjadi permasalahan yang sama setiap tahun, sehingga setiap pelaksanaan SPMB tidak akan menjadi kekhawatiran baik bagi orang tua maupun para murid tentang nasibnya dalam mengenyam pendidikan ke depannya.

0: Fitur tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Tim SAR gabungan evakuasi pendaki pingsan di Gunung Agung. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Dan Pasar siang ini bersama saya Lili Lintang ya. Dan tadi juga sudah kita simak bersama ragam informasi dan berita yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata siang. Nah, pendengar jangan kemana-mana karena nanti masih akan Lili bagikan beragam informasi untuk Anda dan pastinya juga akan Lili putarkan untuk Anda lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda di akhir pekan ini ya. Mungkin bisa sambil menemani Anda di dalam perjalanan, mau pergi jalan-jalan gitu ya, atau mungkin baru mau pergi makan siang, ya pokoknya jangan sampai lupa makan pendengar ya, supaya kuat nih menghadapi esok hari di hari Senin lagi ya. Nah pendengar, nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi dan juga musik-musik pilihan hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini ada satu buah lagu untuk menemani Anda, ini lagu dari Yonggi Mikama yang berjudul Ku Cemburu Buta.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
2: Paket datanya habis, Bunda.
1: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
2: Tapi, Bunda.
1: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan.

0: Polusi telah menghiasi bumi ini. Secara sederhana, polusi adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia atau ekosistem. Ada banyak jenis polusi, udara, air, dan tanah, yang dapat berupa gas, logam berat, bahan kimia, bakteri, dan kebisingan. Polusi udara memberikan dampak kesehatan serius secara global.
1: Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kadar partikel halus udara luar berhubungan dengan peningkatan rawat inap untuk berbagai penyakit. Selain itu, polusi juga menyumbang kerusakan jangka panjang pada saraf, otak, ginjal, hati, dan organ manusia lainnya. Beberapa ilmuwan menduga polutan udara menyebabkan cacat lahir. Fakta lainnya, 2,5 juta orang tewas di seluruh dunia setiap tahun karena efek polusi udara luar atau dalam ruangan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun Twitter CDBJ77 menulis cuitan yang menyatakan bahwa kanker kulit baru ada sejak 60 tahun yang lalu serta disebabkan oleh sun cream dan kacamata hitam. Terlebih lagi pengguna Twitter tersebut menyarankan bahwa salah satu cara untuk menghindari kanker kulit adalah dengan menatap sinar matahari secara langsung. Lalu benarkah kanker kulit baru ada sejak 60 tahun yang lalu serta disebabkan oleh sun cream dan kacamata hitam? Mari kita cek faktanya. Melansir hasil penelusuran Turnback Hoax Mavindo, menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Karena faktanya, menurut artikel yang dipublikasikan oleh Journal of the American Academy of Dermatology, deskripsi pertama tentang melanoma atau salah satu tipe kanker kulit telah ada sejak tahun 1804. Masih melansir dari artikel tersebut, terdapat sejumlah penelitian yang telah dilakukan oleh dokter kulit, fisikawan dan ilmuwan medis antara abad ke-19 dan ke-20 yang menunjukkan bahwa kanker kulit disebabkan oleh radiasi UV. Terlebih lagi, artikel yang diunggah oleh CDC pada laman resminya menyatakan bahwa paparan sinar ultraviolet atau UV yang berlebihan merupakan penyebab dari kanker kulit. Meskipun hal tersebut merupakan penyebab yang paling mudah untuk dicegah dengan cara tidak menghabiskan waktu terlalu lama di bawah paparan sinar matahari secara langsung. Karena itu, informasi yang mengeklaim bahwa kanker kulit baru ada sejak 60 tahun yang lalu, serta disebabkan oleh sun cream dan kacamata hitam dipastikan hoax dan termasuk kategori misleading content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun.

0: buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, satu buah lagu dari AMPM yang berjudul Cinta Lama Bersemi ya. Apakah ini cinta lama bersemi kembali ya? Mungkin Anda pendengar yang mendengarkan lagu ini jadi agak-agak galau lagi ya, kalau misalkan mengalami pengalaman yang sama ya. Dan pendengar, kemarin ada satu informasi yang ini cukup viral juga di media sosial ya, banyak diperbincangkan juga. Ini dari informasi wisata ya, karena di daerah Labuan Bajo ini sempat ada turis Tiongkok yang membuang sampah sembarangan di kawasan Labuan Bajo. Seperti yang kita tahu pendengar ya, kalau kawasan Labuan Bajo ini salah satu destinasi pariwisata favorit juga ya, dengan pemandangannya yang cantik, kemudian kita bisa lihat pasti bersih ya, karena harusnya memang sangat dijaga kebersihannya, dan ini menjadi salah satu destinasi dari para wisatawan lokal dan juga mancanegara. Tapi ini ada video yang sempat viral juga, bahwasanya ada turis Tiongkok yang membuang sampah sembarangan yang pada akhirnya ditegur oleh turis asal Australia ya. Dan seorang turis asal Australia ini langsung menegur wisatawan asal Tiongkok tersebut ya, yang karena diduga membuang sampah sembarangan di area Pulau Padar. Dan dari turis Australia ini menegur hingga menyiramkan air ke arah wisatawan tersebut sambil melontarkan teguran keras ya kepada turis Tiongkok itu tadi. Karena tindakan membuang sampah sembarangan ini pastinya dapat merusak lingkungan serta mengurangi juga kenyamanan wisatawan lain yang berkunjung ya. Dan Pulau Padar ini pendengar, ini merupakan salah satu destinasi unggulan di kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, yang mana ini dikenal dengan pemandangan perbukitan yang menghadap ke laut, tiga teluk dengan warna air berbeda ya. Dan Pulau Padar ini juga sebenarnya memiliki aturan ketat bagi para pengunjung karena masih bagian dari kawasan konservasi. Jadi wisatawan yang hadir ini diwajibkan menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak merusak lingkungan ya. Dan wisatawan juga dilarang untuk mengambil tumbuhan atau benda alami dari kawasan Taman Nasional dan harus mengikuti arahan petugas dan berada di jalur yang telah ditentukan dengan menjaga perilaku selama berada di kawasan wisata ya. Dan mendengar, setiap kawasan wisata pasti memiliki peraturannya masing-masing, ada yang harus dijaga dan dipatuhi ya. Dan salah satunya ini tidak hanya di kawasan wisata sebenarnya, tapi dimanapun Anda berada, memang sudah seharusnya untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampai merusak lingkungan ya, terutama di tempat wisata yang sangat dijaga sekali kebersihannya gitu. Dan ini pasti banyak sekali kita yang menonton juga ikutan bangga ya dengan turis Australia yang berani untuk menegur wisatawan dari Tiongkok ini, yang mana seharusnya sama-sama bisa menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya. Walaupun ada petugas yang membersihkan gitu, tapi pasti tidak akan selesai-selesai kalau kita dari wisatawan sendiri atau masyarakat sendiri tidak sadar dengan perilaku membuang sampah pada tempatnya ya. Dan semoga ini tidak terjadi lagi di kawasan wisata manapun, apalagi di Bali khususnya ya, karena kita adalah kota pariwisata. Semoga tidak hanya turis mancanegara tapi juga turis lokal juga sadar bahwasanya membuang sampah sembarangan adalah tindakan yang tidak patut ditiru karena pastinya bisa merusak lingkungan. Jadi semoga semuanya bisa menjaga lingkungan di sekitarnya ya, tidak hanya di rumah tetapi juga dimanapun Anda berada, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir atau hal-hal lain yang bisa merugikan kita juga sebagai masyarakat pendengar ya. Dan informasi tadi pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti masih akan Lili bagikan informasi untuk Anda. Salah satunya adalah beragam wahana permainan yang mana ini sangat memacu adrenalin tapi disenangi sih oleh masyarakat ya, untuk memacu keberanian juga ya. Nanti akan Lili sampaikan, tapi setelah lagu berikut ini dari Feby Putri yang berjudul Daya Diri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, berikan satu lagu dari Erik Sondi featuring Made Sabda. Ini lagu yang berjudul Pulau Dewata. Nah, berikan kalau tadi Lili sudah janjikan untuk Anda satu informasi mengenai wahana permainan yang bisa memacu adrenalin. Ya, biasanya kalau lagi libur kayak gini di hari Sabtu atau Minggu akhir pekan ini biasanya suka mikir ya, kira-kira enaknya mau jalan-jalan kemana atau mungkin mau melakukan hal apa. Dan banyak banyak juga dari masyarakat atau mungkin Anda pendengar yang memilih untuk ingin coba atau menaiki wahana permainan yang biasanya ini memacu adrenalin sih ya, karena kadang penasaran tapi mungkin kadang juga sebenarnya takut ya waktu naik, tapi ada rasa penasaran pengen tahu rasanya kira-kira menakutkan apa sih permainan itu ya. Dan biasanya wahana permainan yang memacu adrenalin ini ada di berbagai tempat wisata ya, di objek-objek wisata seperti taman bermain, kemudian juga ada di tempat-tempat wisata lain seperti taman-taman atau mungkin ada di salah satu kawasan yang memang dia memberikan ada adrenalin ya, ada permainan yang memacu adrenalin. Dan ada beberapa wahana yang ini mungkin pernah Anda coba juga ya, wahana-wahana yang memacu adrenalin ini salah satunya adalah roller coaster ya. Dan di Bali juga ada beberapa wahana roller coaster yang bisa Anda coba, yang mana ini adalah kereta luncur atau wahana halilintar yang merupakan rangkaian kereta berkecepatan tinggi yang biasanya meluncur pada jalur rel khusus di atas permukaan tanah ya. Dan ini biasanya wahana yang cukup ekstrim karena sengaja dirancang dengan lintasan yang menanjak dan juga turunan curam, tikungan tajam hingga lingkaran terbalik untuk memacu adrenalin penumpang melalui efek gravitasi ya. Kalau roller coaster ini kita lihat dari jauh aja udah kelihatan ya relnya seperti apa, apakah muter atau mungkin akan menemui tikungan yang tajam, biasanya udah kelihatan. Dan ini biasanya bikin takut sih, cuman pasti akan ada aja yang penasaran pengen coba menaiki roller coaster. Dan sebenarnya memang seru sih ya, dan memang roller coaster juga ada beberapa macam, ada yang cukup ekstrim tapi ada juga yang sebenarnya tidak terlalu ekstrim ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan untuk Anda juga gitu, yang penting semuanya keselamatan dan keamanannya sudah terjamin ya, dengan perangkat keselamatan yang pastinya ini bisa membuat Anda aman gitu untuk menaiki roller coaster. Dan ada wahana lain pendengar, yaitu Biang Lala ya. Biang Lala ini biasanya banyak sekali ada di pasar malam juga, atau biasanya dikenal sebagai Ferris Wheel atau kincir ya, yang mana ini merupakan permainan berupa roda vertikal raksasa yang berputar perlahan dengan deretan kabin penumpang atau gondola ya disebutnya, di sepanjang lingkaran luarnya. Sebenarnya ini wahana yang klasik dan juga sangat populer di taman hiburan dan pasar malam ya, karena ini menawarkan pemandangan panorama lanskap kota dari ketinggian yang biasanya ini terkenal akan keromantisannya, ramah keluarga juga ya. Jadi mungkin banyak sekali pasangan-pasangan yang kalau lagi ngedate gitu malam minggu pengen naik si Biang Lala ini gitu, karena kan untuk putarannya juga dia pelan-pelan biasanya, tapi sambil kita bisa melihat pemandangan kota, apalagi kalau di malam hari banyak lampu-lampu gitu, emang kelihatannya cantik ya pendengar ya. Dan ini sebenarnya tidak terlalu menakutkan, walaupun mungkin ini akan berpengaruh kepada orang yang takut ketinggian ya, karena kita pasti akan berputar dan berada di posisi atas. Ini bisa sekali untuk memacu adrenalin. Dan ada juga pendengar wahana yang memicu adrenalin, yaitu kora-kora ya. Ini adalah sebenarnya bisa disebut sebagai kapal bajak laut ya, yang mana ini permainan berbentuk perahu besar yang berayun maju mundur berkali-kali dengan sudut kemiringan yang tinggi. Mungkin kalau kita pikir ini perahunya cuma maju mundur aja sih, tapi sebenarnya saat dinaiki permainan ini ke sudut kemiringannya cukup tinggi dan bisa bikin kita juga jadi takut dan deg-degan ya, karena rasanya kayak pengen jatuh gitu ke belakang atau ke samping. Jadi wahana ini merupakan salah satu permainan yang paling populer juga di taman hiburan dan pasar malam di Indonesia, karena memang memberikan sensasi ini seolah-olah perut itu tertinggal atau melayang saat kapal ini berayun turun dari titik tertinggi.
Nah, pendengar, masih ada dua wahana yang memicu adrenalin ya, masih ada dua lagi. Nanti Lili sampaikan lagi untuk Anda, kira-kira wahana apa lagi yang bisa memicu adrenalin dari wisatawan ya. Nanti akan Lili sampaikan lagi, tapi setelah satu lagi yang berikut ini lagu dari One Republic yang berjudul Good Life.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Dalam keseharian modern, kita sering mendengar istilah brunch. Brunch adalah gabungan kata breakfast dan lunch. Artinya kegiatan makan yang dilakukan di antara waktu sarapan dan makan siang. Biasanya sekitar pukul 10 sampai 12 siang. Konsep brunch ini berasal dari budaya barat, lalu berkembang menjadi kebiasaan baru di banyak kota besar termasuk Indonesia. Biasanya dipilih saat hari libur atau weekend karena memberikan fleksibilitas waktu makan atau tidak sempat untuk sarapan, terutama bagi orang yang bangun lebih siang atau memiliki jadwal yang tidak terlalu ketat. Makanan yang disajikan dalam brunch ini umumnya merupakan perpaduan menu sarapan dan makan siang, bisa berupa telur, roti, pancake, salad, kopi, ataupun dessert ringan. Fenomena brunch ini menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menghargai kualitas waktu santai dan momen istirahat di tengah kesibukan.
3: Dev, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
4: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
3: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
4: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
3: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
4: Prosesnya ribet nggak, Bay?
3: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
4: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
3: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, mendengar satu lagu dari Love yang berjudul Love Like That sudah mengudara untuk Anda semua pendengar di siang hari ini. Dan pendengar, kalau tadi sudah Lili sampaikan untuk Anda, ada beberapa wahana ekstrim ya, wahana yang pastinya memicu adrenalin Anda. Tadi sudah ada kora-kora, kemudian ada roller coaster, dan ada juga biang lala. Ini masih ada dua lagi yang menjadi salah satu wahana permainan yang memicu adrenalin Anda. Ada yang namanya wahana berputar, pendengar, atau spinning rides ya, di mana ini adalah kategori wahana permainan mekanis yang daya tarik utamanya bertumpu pada gerakan berputar secara konstan, cepat, atau acak. Ini berbeda dengan drop tower yang bergerak vertikal lurus atau roller coaster yang meluncur di atas rel panjang. Spinning rides ini biasanya beroperasi pada satu poros stasioner dan mengandalkan gaya sentrifugal untuk memberikan sensasi yang pusing, melayang, atau terlempar kepada penumpangnya. Dan ini memang cukup ekstrim, pendengar ya, karena bisa memberikan sensasi pusing, melayang, hingga terlempar kepada penumpangnya. Jadi bagi Anda mungkin yang takut dengan ketinggian gitu ya, atau yang memang sudah dari awal tidak berani, lebih baik jangan naik ya, karena biasanya ada masyarakat yang sampai bahkan setelah naik itu jadi muntah-muntah ya. Wah, ini bikin pusing kepala gitu, bukannya senang-senang malah jadinya agak kena guncangan gitu ya. Nah, pendengar, untuk wahana lainnya ini ada yang namanya Histeria. Ya, mungkin banyak yang udah tahu juga. Histeria atau secara global dikenal sebagai drop tower ini adalah menara jatuh bebas. Yang mana ini adalah wahana permainan ekstrim yang berbentuk menara vertikal tinggi, di mana kursi penumpang ini dilontarkan ke atas dan dijatuhkan ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Jadi awalnya pelan-pelan, nggak terlalu tinggi, tapi nanti di tengah-tengah langsung dinaikin ke bagian yang paling atas, terus diturunkan lagi. Ini cukup bikin kaget dan deg-degan pastinya ya. Dan wahana ini dirancang khusus juga untuk memicu adrenalin dengan memanfaatkan efek dari gaya gravitasi ekstrim atau G-force dan sensasi jatuh bebas. Walaupun sebenarnya mungkin kita hanya duduk saja ya, tapi ini bisa kerasa menegangkan dan menakutkan juga, karena ada sensasi seperti diterbangkan ke atas. Dan dari 5 wahana yang memicu adrenalin tadi, pendengar, kira-kira mana nih dari permainan ini yang sudah pernah Anda coba, atau mungkin kayaknya nggak perlu coba ya karena udah takut duluan. Nanti boleh juga share-share dengan kami ya di Pro 1, mungkin ada wahana-wahana ingin Anda coba, atau mungkin sudah punya pengalaman ya, pengalaman ketika menaiki salah satu dari wahana permainan yang memicu adrenalin tadi. Dan pendengar, Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dengan satu buah lagu dari JCJ yang berjudul Get Away.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Lazimnya orang memahami bahwa biasanya fisiklah yang perlu didetoksifikasi dari polusi, racun, dan zat-zat berbahaya lainnya dari lingkungan. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa emosi kita pun penuh sesak dengan toksin yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana cara mendetoks emosi? Pertanyaan yang menarik. Louis Smart, DA, seorang konselor holistik dan stress management consultant, mengatakan, sepanjang perjalanan hidup manusia, kita sering menyimpan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, seperti kemarahan, dendam, duka, dan rasa takut. Ternyata, emosi-emosi negatif itu bisa menghalangi kita dalam mencapai tujuan hidup yang hendak kita capai, kesuksesan, dan tentu saja kebahagiaan. Bisa jadi kita merasa telah berhasil mengusir rasa-rasa yang negatif itu, tetapi nyatanya tanpa disadari, kita hanya memasukkan memori yang tidak nyaman itu jauh ke alam bawah sadar kita, bukan menghilangkan. Yang kita sebut sebagai meredam emosi, sebenarnya tidaklah menyelesaikan masalah, begitu kata para pakar. Senyampang Rani Anggraini Dewi, seorang konsultan kesehatan menambahkan, emosi-emosi negatif yang ditekan itu akhirnya akan mendominasi emosi positif kita dan memunculkan perilaku-perilaku yang sifatnya agresif. Yang juga harus diwaspadai adalah gangguan emosi kita bisa menular ke orang lain. Dan emosi itu punya kekuatan yang mempengaruhi orang dan lingkungannya serta berdampak pada perilaku orang, baik secara positif maupun negatif, kata Rani. Perilaku agresif, fitnah, dan membicarakan sisi negatif orang lain di belakang adalah bentuk-bentuk emosi negatif yang bisa ditularkan ke orang lain. Ketika kita menyiarkan emosi negatif, kita bisa meracuni orang lain. Jika seorang pemimpin memiliki gangguan emosi, mungkin ia akan menggunakan kata-kata yang tidak santun, kasar, dan menyakitkan saat berbicara dengan karyawannya. Akibatnya, karyawan merasa tidak nyaman bekerja dan akhirnya ikut-ikutan menjadi agresif juga.

Bisa tanpamu dari Anmesh. Kamaleng pendengar sudah mengudara untuk Anda. Dan pendengar menuju pukul 3 sore ya. Ini berarti perjumpaan kita di Denpasar siang ini harus segera berakhir pendengar ya. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Akan ada beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Lili Lintang pamit undur diri dulu semua. Nanti kita akan ketemu kembali. Dan ini ada satu lagu untuk menutup sesi kita di Denpasar siang ini. Lagu dari Jekustik yang berjudul Aku Bukan Untukmu.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang

0: mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih siarkan langsung dari HM Wuru 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore para pendengar ya. Tompi sedari dulu ya, seperti halnya saya nih sedari dulu menemani Anda ya, seperti sekarang juga ya. Dalam rangkaian Denpasar siang hingga sore nanti menjelang malam, saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti kurang lebih sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja sudah saya siapkan, sudah kami siapkan berbagai informasi dan lagu-lagu lainnya sudah kami siapkan hanya untuk Anda, sambil menemani hari-hari Anda di sore hari ini ya, di yang cerah menterang sekali ya, walaupun mungkin agak panas terik begitu ya, tidak masalah ya, karena ini hari Minggu, hari dimana kita biasanya melepaskan semua hal-hal yang membebani diri di hari kerja begitu ya, khususnya di Senin sampai Jumat begitu, dan hari dimana kita bisa beristirahat untuk siap nih esok hari, hari Senin menjalani aktivitas nantinya. Tenang saja, nanti saya siapkan semuanya hanya untuk Anda tentu saja. Dan dalam rangkaian Denpasar siang hari ini tentu saja hingga sore hari nanti, dan nanti juga kami juga akan updatekan juga ya informasi melalui Warta Berita Lintas Bali NTB nanti kurang lebih jam 5 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Fun ya, dari Coldplay featuring Tovelo ya. Menyenangkan sekali gitu rasanya ya. Apalagi kalau kita bisa habis melihat hal sesuatu yang menyenangkan, seperti halnya semalam atau dini hari tadi pagi ya, Inggris dengan Perancis, akhirnya Inggris menang ya, meraih tempat ketiga dan Perancis tanpa gelar ya, dengan skor yang cukup banyak juga nih ya, 6-4 ya, di Hard Rock Stadium. Dan ini berangkut sengit-sengit sekali nih kalau untuk tadi pertandingannya. Dan golnya sendiri pun ini dibuka oleh Declan Rice ya, dan ini juga tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Dan gol tercepat tersebut juga membuat pemain Inggris sebelumnya itu mempunyai percaya diri sekali ya, hingga menguasai pertandingan. Dan sebaliknya ini Prancis justru kesulitan sebelumnya, dan akhirnya tekanan Inggris di menit ke-18 ini membuahkan hasil kembali menjadi 2-0 dari sundulan Ezri Konsa. Dan setelah itu gol ketiga pada menit ke-37 oleh Saka ya. Lalu setelah itu menjelang turun minum, Saka kembali mencetak gol keduanya ya, dan menjadi 4-0. Dan akhirnya di babak kedua ya, Kylian Mbappe bisa mencoba memberi perlawanan dan membangkitkan semangat Prancis juga nih ya, ketertinggalan jadi 4-1, dan Bradley Barcola menjadi 2-4. Lalu setelah itu Mbappe mencetak gol kembali ke menit ke-66 jadi 3-4 ya. Jadi cukup sengit sekali kalau misalkan Anda mengikuti pertandingan tersebut. Dan akhirnya hat-trick dari Saka 5-3, dan Dembele pun membuat gol kembali pada menit 96 ya, oleh Dembele dari Prancis. Dan akhirnya Jude Bellingham menutup pertandingan dengan skor 6-4, kemenangan atas Inggris ya. Jadi menyenangkan sekali nih ya untuk timnas Inggris dan juga fans ya, mungkin untuk Anda dimanapun Anda berada. Tapi di salah satu tim Inggris sendiri ya, yang sebelumnya di pramusim, yaitu Manchester United, justru sebaliknya nih. Ya, kalah ya semalam ya, 1-0 ya kalau nggak salah. Tapi memang itu masih pramusim ya para pendengar, jadi memang masih banyak yang harus dievaluasi ya, dan juga masih awal musim gitu ya. Apalagi memang yang terpenting memang untuk saat ini adalah terkait bagaimana agar para pemain bisa menerapkan strategi yang sudah disiapkan gitu. Walaupun begitu para pendengar, kita juga harus siapkan diri ya, nanti sebentar lagi kita akan melihat bahwa siapa yang akan memenangkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina melawan siapa yo. Ya, Argentina melawan Spanyol dong ya. Jadi memang kita akan melihat nih, apakah Argentina berhasil menambah pialanya menjadi bintang 4 ya, karena sebelumnya di Qatar sendiri Argentina berhasil menangkan Piala Dunia. Dan apakah Spanyol bisa menambahkan satu lagi menjadi 2 gelar, yang dimana memang Spanyol sendiri ini banyak sekali nih pemain-pemain yang mungkin cukup muda juga ya rata-rata, dan tidak bertabur bintang seperti edisi-edisi sebelumnya yang terakhir dijuarai ketika di Afrika ya, nggak salah ya begitu. Tapi memang kita lihat nanti seperti apa pertandingannya dini hari nanti, dan juga kurang lebih jam 4 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi nanti kita siapkan diri antara Argentina melawan Spanyol ya. Kalau Anda sendiri mendukung siapa nih, Argentina atau Spanyol ya? Atau mungkin Anda justru mendukung Inggris tadi yang sudah juara 3, jadi tidak mau nonton lagi? Jangan dong ya, tetap dong, harus menyaksikan, harus dengar juga, didengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Dan tentu saja masih bersama saya Dharma Chandra nanti hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat, yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
2: Waktunya kentongan.
3: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
4: Lalu gimana dong?
3: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, masih RW Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dari Marcel tadi terakhir ya, cinta mati. Duh, cinta mati sekali ya. Apalagi kita juga pasti sangat cinta nih dengan hal-hal yang kita sukai, apapun itu bentuknya ya. Dan akhirnya dari yang kita sukai tersebut bisa menjadi hal yang dimana yang kita tidak kira-kira. Seperti halnya misalkan nih, kita ngambil video ya, mendokumentasikan kegiatan atau apapun itu kita yang kita abadikan gitu ya dari kamera, dan akhirnya menjadi salah satunya menjadi contoh YouTuber gitu ya, sebuah profesi menjadi YouTuber gitu. Karena memang di era digital saat ini profesi YouTuber itu telah menjadi salah satu daya tarik utama ya, khususnya bagi generasi muda nih di seluruh dunia. Bahkan tidak hanya generasi muda, untuk para orang tuanya pun ya, yang memang mencoba untuk awalnya mendokumentasi dan foto-foto gitu, akhirnya ikut masuk ke dunia tersebut dan menjadi YouTuber. Tidak jarang ya, banyak juga, tidak hanya muda maupun tua. Karena ini sebenarnya ya, YouTuber ini sebenarnya ini dulu dianggap sebagai hobi aja ya, seperti saya bilang sebelumnya. Tapi zaman sekarang ini, di digital, era digital ini, menjadi media di mana industri kreatif ini bernilai miliaran dolar ya, atau rupiah bahkan, yang mampu menggeser dominasi media penyiaran konvensional atau yang biasanya di televisi mungkin dan lain sebagainya. Nah, tapi memang di balik gemerlang industri konten modern saat ini terdapat sejarahnya juga nih. Kok kenapa nih ada istilah YouTuber ya? Kan fenomenanya seperti apa nih ya? Jadi memang kalau saya kutip dari rr.co.id, ini awalnya itu berasal atau memang platform video ini didikirakan memang sebelumnya kan tahun 2005 pada bulan Februari oleh 3 mantan karyawan PayPal waktu itu ya. Itu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jewett Karim. Nah, ini lahir dari kesulitan mereka saat ingin membagikan video klip pendek sebuah acara kepada teman-temannya melalui email karena ukuran video tersebut atau berkas tersebut terlalu besar begitu. Nah, ini sejarah juga mencatat nih tanggal 23 April 2005 ini sebagai hari lahirnya kreator konten pertama di dunia pada hari itu. Jadi Jewett Karim ini mengunggah video pertama di YouTube berjudul Me at the Zoo. Ini berdurasi 19 detik dan direkam oleh Yakov Lapitsky dan menampilkan Jawed yang sedang berdiri di depan kandang gajah di San Diego Zoo. Dan secara tidak langsung ini Jawed Karim adalah YouTuber pertama dalam sejarah, meskipun istilah tersebut belum lahir pada saat itu. Dan akhirnya pada awal kemunculannya 2005-2006 ini orang-orang sudah mulai mengunggah videonya masing-masing ke YouTube sebagai user atau pengguna ya, atau mungkin sebagai konten kreator. Nah, seiring dengan pertumbuhan pengguna yang masif, komunitas dan media ini mulai mempopulerkan istilah YouTuber untuk merujuk pada individu yang secara konsisten memproduksi, menyunting, dan mengunggah video buatan mereka sendiri ke platform tersebut. Dan akhirnya titik balik terjadi ketika pada Mei 2007, YouTube meluncurkan program YouTube Partner Program atau YPP. Dan juga setelah YPP diluncurkan, YouTube membuka peluang bagi para kreator mendapatkan pembagian keuntungan dari iklan atau AdSense yang tayang pada di video mereka. Dan akhirnya evolusi pun terjadi, yaitu ketika tahun 2007 hingga 2012, yaitu karakteristik awal YouTuber sangat identik dengan webcam berkualitas rendah, pencahayaannya seadanya, dan konsep vlogging langsung dari kamar tidur gitu. Jadi ya dari kamar tidur dulu, di kamar gitu ya. Mungkin kalau Anda lihat di Indonesia sendiri pun juga banyak ya YouTuber-YouTuber di awal itu dari ruangan kamar dengan kamera setupnya masing-masing gitu. Nah, ini ada pionir global juga nih seperti PewDiePie ya, atau Felix Kjellberg ya, ini favorit saya sekali. Smosh atau Niga Higa mulai membangun basis masa jutaan pengikut setia lewat konten komedi sketsa dan reaksi bermain game yang organik dan tanpa jarak penonton. Lalu ketika 2013 hingga sekarang, ini masuk ke era industri kreatif. Jadi memang seiring berkembangnya teknologi kamera dan algoritma, ini standar konten meningkat pesat, dan konten dari YouTuber papan atas kini tidak lagi produksi secara amatir, tapi sudah ada atau melibatkan tim produksi profesional, penulis naskah, editor visual, hingga studio khusus demi menghadirkan visual yang sinematik. Jadi memang YouTuber ini telah diakui sebagai satu-satu pilar utama dalam landscape media global ya. Dan juga berawal dari video pendek tadi ya, 19 detik di kebun binatang, ini juga membuktikan nih sebenarnya bahwa fenomena
ini membuktikan bahwa media telah berhasil memberikan panggung, ya, panggung bagi siapa saja, ya, untuk Anda ingin membuat tren dunia hanya melalui internet dan juga kreativitas masing-masing, ya. Jadi sekali lagi itulah perjalanan kenapa sih bisa dibilang YouTuber, ya, apa sih bagaimana di awal, ya. Jadi dari video pendek sekarang akhirnya berevolusi menjadi bahkan menjadi profesi yang paling diminati mungkin, ya, oleh Anda semua saat ini yang menjadi seorang YouTuber. Apapun itu, yang penting bisa menghasilkan konten-konten yang bagus dan kreatif, dan tentu saja bisa mengedukasi untuk para penikmat YouTube khususnya, ya. Jangan sampai kita terjebak dengan popularitas tapi dengan konten yang tidak tidak mengedukasi seperti hoax dan lain sebagainya hanya karena tanda kutip keberat viral. Jangan sampai, ya. Informasi tadi saya kutip langsung sekali lagi dari rri.co.id. Masih ada informasi dan musik-musik lainnya hanya untuk Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar.

0: Aku dan Dirimu dari Ari Lasso featuring Bunga Cerita Lestari ya. Romantis banget ya. Pasti juga Anda juga merasakan di pernah merasakan apa ya? Diromantiskan gitu ya. Atau mungkin pernah dinyanyi lagu ini ya, jangan-jangan. Ya, atau mungkin Anda pernah menyanyikan lagu ini juga nih untuk seseorang, atau mungkin ya sehari-hari sering dengar lagu ini jadi ngerasa apa ya? Ngerasa senang aja gitu ya. Tapi kadang juga rasa senang itu kan datangnya tidak hanya dari seseorang, tapi kadang dari uang juga kan. Pasti dong ya. Kalau duit tebel, duitnya banyak, dompet tebel, pasti senang gitu. Tapi kadang ya rasanya tuh kurang aja gitu ya, walaupun punya kayak tabungan lain-lain gitu ya, padahal cukup sebenarnya. Nah ini kalau saya cek dari rri.co.id, jadi memang meskipun kadang isi rekening tabungan kita ini ya, atau rekening Anda tergolong aman ya, terus juga perasaan cemas nih kehabisan uang seringkali bisa aja nih muncul nih gitu, walaupun mungkin sudah banyak gitu di tabungan Anda duitnya atau dompet Anda. Nah kondisi psikologis unik ini dikenal dengan istilah scarcity mindset atau pola pikir serba kekurangan. Nah fenomena mental ini ternyata dibahas secara mendalam ya dalam artikel di halaman Wonder Mind. Ini juga dijelaskan nih bahwa ketakutan tersebut tidak selalu mencerminkan realitas kondisi keuangan Anda yang sebenarnya. Nah ini kalau misalkan diinfokan dari seorang pakar perencanaan keuangan dari Kansas State University, Megan McCoy, dan ini memberikan penjelasannya nih bahwa pola pikir ini adalah sistem kepercayaan saat seseorang terus merasa kekurangan sumber daya utama. Karena memang sumber daya yang paling sering memicu kecemasan ekstrim, kecemasan ekstrim ini adalah uang atau waktu. Nah perasaan tersebut akhirnya membuat Anda sering mengambil keputusan finansial yang kurang rasional dan juga merugikan. Dan istilah unik ini awalnya diperkenalkan oleh Stephen Covey dalam buku legendaris yang sangat terkenal itu bertajuk The 7 Habits of Highly Effective People. Ini menjadi awal mula populernya konsep tersebut. Nah lalu Eldar Safir dari Princeton University bersama Sandil Mulainaitan dari Harvard University menelitinya juga nih, dan juga menulis buku berjudul Scarcity, Why Having Too Little Means So Much, untuk mengemas fenomena ini ya. Jadi kupas tuntas tuh dalam buku tersebut. Nah hasil risetnya terhadap berbagai kelompok masyarakat ini menunjukkan bahwa rasa kekurangan menurunkan performa kognitif seseorang. Jadi kondisi ini membuat Anda lebih fokus pada urusan jangka pendek dibandingkan perencanaan masa depannya ya. Jadi penyebab utamanya adalah rasa takut mendalam dan kecemasan emosional masa lalu dan trauma masa kecil seperti orang tua bertengkar karena uang. Ini bisa jadi pemicu utamanya, dan pengalaman buruk seperti kebangkrutan ya gitu ya, jadi PHK seperti itu, ini juga dapat merusak rasa aman finansial orang dewasa. Oke. Jadi mungkin Anda memiliki dana darurat ya untuk sekarang ini yang cukup untuk kedepannya dan juga bertahan hidup selama satu tahun penuh, tapi Anda tetap merasa sangat bersalah saat mungkin membeli sesuatu seperti beli kopi yang harganya puluhan ribu gitu ya, atau beli makanan yang bisa ratusan ribu. Dan tanda lainnya adalah Anda pun juga merasa sangat iri ya saat melihat pencapaian atau kesuksesan finansial orang lain. Wah kok dia bisa ya, kayaknya dia gak begitu deh kemarin deh uangnya, kok sekarang jadi banyak bisa jalan-jalan ya. Nah itu dia tuh. Nah pola keliru ini membuat Anda menganggap kesuksesan orang lain sebagai kekalahan pribadi Anda. Ya oleh karena itu ya, untuk Anda semua, oleh karena itu mengenal tanda-tanda awal fenomena psikologis ini sangat penting untuk kesehatan mental. Jadi pemahaman yang baik akan membantu Anda mengelola kecemasan emosional dengan cara yang jauh lebih sehat ya. Dan informasi tadi sekaligus saya kutip sekali lagi dari rri.co.id, jadi jangan cemas, tenang saja. Oke. Selama Anda sudah berusaha dan juga sudah berpenghasilan, kedepannya pun pasti nanti akan menggunung juga hasil dari kerja keras Anda ya, dari keuangan Anda kedepannya selama dikelola dengan baik, ditabung dengan baik, pasti nanti semua akan tercukupi. Oke, jangan takut akan kekurangan ya, tapi kembali lagi bagaimana kita mengelola itu dengan baik ya. Bekerja keraslah hingga nanti Anda sendiri pun juga tidak tahu nih duitnya udah sampai mana ya. Itu sangat diaminkan sekali ya. Jadi sekali lagi jangan khawatir, jangan iri, tetap fokus dengan diri Anda sendiri untuk berkembang lebih baik lagi. Satu.
1: Pembicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
2: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya!
1: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar! Merdeka!

0: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
1: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam dan bukan merusaknya.
2: Serbu! Ayo, ayo, maju! Lawang pada orang, lawang!
3: Alo, bangun Jo.
2: Ya, di mana tuh musuh? Di mana?
3: Mana musuh? Bangun Jo, anak-anak ini kiapa so? Hei, cepat Jo bangun. So jam berapa ini kasih yang anak? So lo mulai belat.
2: Aduh, ya doa. Cuma bah mimpi katu kita.
3: Ada mimpi apa so anak ini kasih yang anak? Bangun Jo, so mulat ini.
2: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. kakak lagi kuat. Pakai acara pisah bangong.
3: Udah,
2: jadi merdeka noh.
3: Kasihan lawak sekali jangan apa mimpi ini. So lama dang turang dah merdeka kasihan. Kok ngele bebae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kok ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dah dapat formu kasih bagus ini turang pe negara. Kong jang suka jabat terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu jah terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
2: yo kak, doh pagi-pagi sobat ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
3: Iya so.
2: Aduh, pak kakak dang.
3: Mohon maaf dang kakak kira kok ini hari Senin terus.

Ya, masih di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini hingga jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi mata ke mata ya dari Krakatau Reunion ya, luar biasa sekali ya. Menggugah musikalitas kali nih. Saya suka loh kalau lagu dari Krakatau Reunion ya. Dan juga ada update juga nih untuk ada para pendengar ya, di kalau saya cek dari Antara News terkait penyalahgunaan data pribadi pada unggahan MPLS. Jadi harus tetap diwaspadai. Jadi memang ini pengamat keamanan cyber Pratam Persada mengatakan unggahan Twibbon siswa baru di media sosial selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini ada resiko terhadap data pribadi apabila tidak dipublikasikan secara bijak. Nah, menurutnya informasi pribadi siswa yang dipublikasikan melalui unggahan Twibbon MPLS dapat diakses, disalin, disimpan, bahkan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber CISSRAC itu menilai unggahan yang menampilkan foto wajah, nama lengkap, domisili, asal sekolah, hingga identitas lainnya pada dasarnya tidak selalu berbahaya. Tapi resiko data pribadi meningkat ketika seluruh informasi tersebut dipublikasikan secara terbuka sehingga dapat dikumpulkan dengan mudah oleh pelaku kejahatan cyber melalui teknik open source intelligence atau OSINT. Ya. Dan juga ini dijelaskan bahwa pelaku kejahatan dapat memanfaatkan informasi pribadi siswa untuk melakukan social engineering dengan menyamar dan mempengaruhi orang lain dengan komunikasi yang tampak meyakinkan. Dan selain itu, foto wajah yang dipublikasikan juga beresiko dimanfaatkan untuk membuat identitas palsu dan manipulasi gambar menggunakan kecerdasan artifisial atau AI ya. Dan ada resiko lain ya, jadi meningkatnya potensi perundungan digital, pelecehan daring, penguntit, maupun pengawasan terhadap aktivitas anak. Jadi memang dari pertama juga menjelaskan bahwa berbekal informasi pribadi, ini pelaku juga dapat mengetahui juga nih sekolah, tempat korban belajar, memperkirakan lokasi aktivitas sehari-hari, mengenali teman-temannya, dan juga membangun komunikasi yang tampak alami. Jadi memang sekali lagi untuk Anda para pendengar yang sudah sebagai orang tua ya, yang memiliki anak yang sedang MPLS yang mungkin dari sekolah begitu ya, atau tempat belajarnya untuk terkait mengupload ya Twibbon dalam rangka MPLS, ini tetap harus hati-hati ya, dan tentu saja harus tingkatkan lagi edukasi literasi digital kepada anak sejak dini agar memahami pentingnya menjaga data pribadi serta resiko jejak digital. Jadi informasi yang tampilkan dalam unggahan MPLS juga sebaiknya dibatasi pada hal-hal yang diperlukan, seperti halnya mencantumkan nama depan atau nama panggilan ya. Jadi sekali lagi tetap hati-hati dan tetap waspada, karena tidak jarang bahwa Twibbon itu ya, yang di sosial media itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Karena sekali lagi banyak sekali di mana foto-foto di media sosial sang pemilik tidak merasa upload, tidak merasa foto dia, tapi digunakan wajahnya tersebut untuk dijadikan hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Jadi dengan kecerdasan buatan atau AI, jadi wajahnya disamakan dengan foto yang lain begitu, dari gerakan dan lain sebagainya. Jadi tetap harus hati-hati, atau bahkan akun fake account mengambil Twibbon tersebut, hasil foto tersebut dijadikan di akun fake account tersebut, dan bahkan dan bisa jadi itu tadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk penipuan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi hati-hati dan harus bijak ketika kita ingin mengupload sesuatu, takutnya bisa disalahgunakan. Sekali lagi literasi digital di era sekarang ini sangat penting, oke? Jadi memang tetap harus waspada, tidak ada larangan sebenarnya ya para pendengar, tidak ada larangan, karena semua boleh memanfaatkan dunia digital dengan baik, tapi tetap harus kita waspadai. Sekali lagi informasi terkait celah penyalahgunaan data pribadi pada unggahan MPLS ini saya kutip langsung dari antaranews.com ya. Masih ada informasi dan update-update lainnya hanya untuk Anda. Dan ini masih ada lagu juga dari Kunto Aji, konon katanya. Dan juga masih ada Noah juga nih yang akan siap untuk menemani ruang dengar Anda. Dan tentu saja masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hey, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Ya, masih dari Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bersama saya, Dharma Chandra, sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja di hari Minggu ini, yang sekali lagi masih begitu mulai agak turun di mataharinya. Tadi mentereng sekali mataharinya, panas ya. Dan ini juga suasana di Hayamuru sendiri kalau saya lihat dari pandangan mata dari studio Pro 1. Ini mulai cukup padat, tapi tidak macet ya. Jadi cukup lenggang, ramai tapi lancar begitu. Karena hari Minggu ya. Hari Minggu memang dipakai biasanya untuk para pendengar atau kebanyakan orang itu untuk istirahat ya gitu ya. Atau mungkin saat ini Anda sedang jalan-jalan dengan roda 4 yang saat ini di dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, perjalanan pergi atau pulang gitu. Karena memang pasti juga hari Minggu ini menjadi momen di mana tuh saja berkumpul bersama keluarga atau melakukan kegiatan lainnya yang memang biasa dilakukan ya begitu di hari Minggu atau Sabtu yang kemarin gitu. Dan juga ini adalah kesempatan juga nih ya, kesempatan juga untuk keluarga khususnya atau mungkin Anda yang punya pasangan untuk berjalan-jalan gitu. Tapi yang pasti harus dipastikan selalu cek kondisi kendaraan Anda dan kondisi cuaca juga ya dari info BMKG dan informasi yang terpercaya tentunya ya. Dan untuk mengupdate informasi juga untuk Anda, saat-saat lagi kita akan juga bergabung dengan RRI Pro 1 Singaraja dalam berita warta berita lintas Bali NTB hingga nanti akan mengupdatekan semuanya dari Bali hingga NTB. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Pertanian.
2: Bantuan tersebut kepada 30 sumber. Ya, nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100.
3: Rumah tangga itu bisa didorong untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangan.
4: Selamat sore pendengar, Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Salsa Bil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
5: Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lain.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan pertanian. Sebanyak 30 subak menerima bantuan sarana dan prasarana irigasi senilai 3,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Pemkab Buleleng memfokuskan bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bagi subak yang berada di kawasan LP2B dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Bantuan tersebut meliputi pembangunan saluran irigasi tersier, saluran irigasi sekunder, serta sarana perpompaan untuk menjaga produktivitas pertanian. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bantuan diberikan kepada 30 subak prioritas dengan nilai yang bervariasi antara 100 juta rupiah hingga 135 juta rupiah. Seluruh anggaran yang disalurkan mencapai 3,6 miliar rupiah dan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur irigasi pertanian.
2: Bantuan tersebut kepada 30 subak. Ya, nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100 sampai 135 juta per subak. Ya, penguatan irigasi. Sumber anggarannya APBN.
6: Ya, salah satu adalah saluran drainase irigasi tersier, terus saluran irigasi sekunder dan juga perpompaan.
1: Menurut Melandrat, penguatan jaringan irigasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan kawasan LP2B agar tetap produktif dan tidak mudah beralih fungsi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian.
2: Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng melalui Bapak Bupati untuk bisa memastikan bukan hanya insentif pajak buat LP2B. Karena ini kan kawasan sawah tidak lagi bisa dilanubah, harga mati lah sawah. Maka petani atau subak-subak yang memang berdampak, tentu pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lainnya. Ini ada di dalam kawasan LP2B. Jadi kalau tidak di dalam kawasan LP2B, tidak.
1: Melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan LP2B, Pemkab Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian dapat terus meningkat, keberlanjutan lahan pangan tetap terjaga, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat di tengah tantangan sektor pertanian. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Pendengar, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang kehilangan kesadaran akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung di Karangasem. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung mendapatkan penanganan medis.
7: 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
8: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki di Gunung Agung Sabtu 18 Juli 2026. Korban bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45 tahun, mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Korban diketahui mendaki bersama 7 rekannya dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat, sekitar pukul 12 WITA, 2 jam setelah pendakian dimulai. Korban mengalami kelelahan hingga

0: 00 Wita, tim 1 yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung digerakkan untuk mempercepat proses evakuasi, dan pukul 15.30 Wita, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
1: Putu Bayangkara menjelaskan korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju pos Pasar Agung sekitar pukul 18 Wita meski masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah tiba di pos Pasar Agung, korban langsung ditangani tim medis Puskesmas Selat dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
0: Sampai di pos Pasar Agung pada pukul 17.30 Wita. Selanjutnya target ditangani dari tim medis Puskesmas Selat, kemudian dievakuasi menuju ke Puskesmas Selat menggunakan ambulan dari Puskesmas Selat.
1: Tim SAR mengimbau seluruh pendaki agar mempersiapkan kondisi fisik dengan baik, memperhatikan cuaca serta mengutamakan keselamatan selama melakukan pendakian di Gunung Agung. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
3: Memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah.
4: Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amertagiri Lesung Ikadek Agus Indrawan mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, rempah, hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia.
3: Dalam setiap rumah tangga itu bisa didorong untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri. Itu bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah, itu budidaya tanaman pangan atau sayuran, buah-buahan, kayak gitu kan. Bisa juga dilakukan peternakan skala kecil.
4: Menurut Agus Indrawan, masyarakat tidak harus memiliki lahan yang luas untuk mulai membangun ketahanan pangan di rumah. Berbagai metode seperti penggunaan pot, polybag, vertikultur, maupun hidroponik dapat menjadi alternatif bagi rumah tangga dengan lahan terbatas.
3: Mulailah dari kebutuhan pangan keluarga dengan menanam komoditas yang sering dikonsumsi, nah terutama cabai, tomat, kangkung, bayam, kayak gitu kan, dan berbagai rempah. Yang kedua itu memanfaatkan lahan dari pekarangan secara optimal, baik di tanah langsung maupun menggunakan pot atau polybag, atau juga bisa vertikal, kayak vertikultur, kalau agak modern itu biasanya pakai sistem hidroponik.
4: Agus Indrawan menekankan keterlibatan seluruh anggota keluarga menjadi kunci agar kegiatan berkebun dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah sederhana tersebut, ketahanan pangan dapat dibangun dari rumah tangga sebagai fondasi mendukung ketahanan pangan berbasis keluarga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan aktivitas di luar ketentuan visa selama berada di Indonesia.
6: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing atau WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal setelah ditemukan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Ketiganya berinisial AKG asal India, RN asal Singapura, dan ST asal Tiongkok. AKG dan RN diduga menjadi instruktur yoga di sebuah villa di Buleleng, sedangkan ST memberikan pelatihan di sebuah pabrik di Karangasem. Hasil pemeriksaan menunjukkan AKG dan ST menggunakan visa on arrival atau VOA, sementara RN menggunakan bebas visa kunjungan atau BVK yang tidak diperuntukkan untuk bekerja. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, menegaskan seluruh WNA wajib mematuhi aturan keimigrasian dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan. Ketiganya dikenai tindakan deportasi dan diusulkan untuk masuk daftar penangkalan sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian. Imigrasi Singaraja juga akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas WNA melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tim pengawas orang asing atau timpora,

0: data masyarakat. Warga juga diminta agar segera melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian di wilayah Buleleng, Karangasem, dan Jembrane agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Pendengar, KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa SMA dan SMK saat MPLS untuk menyiapkan pemilih pemula yang cerdas menuju pemilu 2029.
2: Secara tanggung jawab moral, mereka bisa bertanggung jawab di keluarganya masing-masing. Memberikan edukasi, memberikan informasi terkait tahapan-tahapan nantinya, mengerti dan paham terkait dengan...
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan generasi muda sebagai pemilih cerdas menuju pemilu 2029 melalui kegiatan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula yang digelar dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Buleleng. Program ini menyasar ratusan siswa baru di setiap sekolah sebagai upaya membangun kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di masa mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Buleleng Putu Ari Suwarnato mengatakan pendidikan politik tidak cukup diberikan menjelang pelaksanaan pemilu. Menurutnya pemahaman mengenai demokrasi harus ditanamkan sejak para siswa masih berada di bangku sekolah agar mereka memiliki bekal yang memadai ketika memasuki usia pemilih.
2: Kemudian seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga.
0: Para siswa menerima materi mengenai penyelenggaraan pemilu, syarat menjadi pemilih, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya peran generasi muda dalam demokrasi. KPU juga menekankan bahwa generasi Z dan milenial mendominasi jumlah pemilih pada pemilu 2024, sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk mengukur pemahaman peserta, KPU menggelar sesi tanya-jawab mengenai materi yang telah disampaikan. Para siswa mampu menjawab dengan baik dan menyatakan komitmennya menggunakan hak pilih pada pemilu 2029. KPU juga mengajak generasi muda yang berminat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa maupun kecamatan untuk mendaftar melalui aplikasi Siakba saat rekrutmen badan ad hoc dibuka sebagai bagian dari upaya mencetak pemilih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pendengar, atlet Wobel Buleleng I Gede Prabawa Dharma Nugraha atau Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada 10 tahun World Cup Football Championship 2026 di Malaysia. Ia menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia tersebut.
4: Ini penting untuk kita atlet football bahwa kalau sudah mau kompetisi, kepercayaan diri itu penting sekali untuk perlombaan.
5: Atlet woodball Kabupaten Buleleng I Gede Prabawa Dharma Nugraha alias Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang 10 World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia. Atlet binaan pengurus Kabupaten Indonesia Woodball Association Pengkap IWBA Buleleng itu menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Kepercayaan tersebut diperoleh setelah Mapet menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional football 2026 dengan meraih 2 medali emas. Hasil tersebut mengantarkannya menjadi bagian dari skuad Indonesia yang akan bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Ketua Umum Pengkap IWBA Buleleng Sang Made Fernanda Iragraha mengatakan keberhasilan atlet menembus tim nasional merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya proses seleksi ketat di Buleleng dilaksanakan secara objektif berdasarkan data prestasi sehingga setiap atlet memiliki kesempatan yang sama untuk mewakili daerah maupun Indonesia.
6: Kita berproses memang membentuk atlet-atlet itu sehingga mereka memiliki kenyamanan dan mereka itu yakin memang mereka itu pantas diorbitkan. Itu sehingga mereka memiliki tanggung jawab. Kalau mereka tidak diberikan kesempatan yang memang by data gitu ya, kesempatannya itu tidak by data, pasti mereka terlena. Oh, saya pasti akan dikirim. Nah, sehingga organisasi di sini berperan membuatkan rule and regulation, namanya aturan peraturan sumber daya manusia, baik di organisasi dan di atlet, yang mana yang layak dipilih.
5: Sementara atlet football Buleleng IGD Prabawa Dharma Nugraha mengaku terus mematangkan persiapan dengan meningkatkan latihan teknis, melakukan analisis karakter lapangan pertandingan, serta memperkuat kesiapan mental. Menurutnya, pengendalian emosi, pemulihan fisik, dan kepercayaan diri menjadi faktor penting untuk menghadapi persaingan di level internasional.
4: Ini penting untuk kita atlet football, bahwa kalau sudah mau kompetisi, kepercayaan diri itu penting sekali untuk perlombaan. Jadi usahakan pada saat sembahyang, ya self-talk lah untuk menguatkan diri sendiri, karena yang tidak bisa kita kontrol nggak bakal kita bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol ya diri kita sendiri, bagaimana menahan emosi pada saat bermain, bagaimana pada saat tidak sesuai dengan pikiran kita terjadi. Karena hal-hal eksternal itu juga bisa terjadi, itu hal-hal yang di luar teknis bisa mempengaruhi mood kita dalam bermain.
5: Pengkap IWBA Buleleng berharap keikutsertaan MAPET dalam 10 World Cup Football Championship 2026 mampu menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda untuk terus berprestasi. Selain membawa nama Indonesia, pencapaian tersebut juga diharapkan semakin mengangkat prestasi olahraga football Buleleng di tingkat internasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Puluhan atlet biliar dari 9 kabupaten atau kota se-Bali berkompetensi dalam kejuaraan provinsi atau kejurprov biliar antar pelajar di Superpower Arena Biliar Bali. Melalui event ini, Popsi Bali siap menjaring bibit unggul usia muda.
7: Walaupun kita belum punya dana, pokoknya gimana caranya biar kita punya atlet yang banyak.
8: Kejuaraan provinsi kejurprov biliar antar pelajar resmi bergulir di Superpower Arena Biliar Bali Sabtu 18 Juli 2026. Event yang berlangsung selama 2 hari itu dibuka Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK. Dalam sambutannya, Laksmi Duarse mengungkapkan kejurprov ini merupakan program kerja awal Popsi Bali di bawah Komando Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres untuk menjaring bibit unggul usia muda.
7: Ini sebenarnya yang pertama kali 2 hari setelah kami pelantikan. Ya, ini di sini Binpres kami ini gaspol, enggak mau membuang-buang waktu, karena kita mengharapkan adanya regenerasi daripada senior-senior yang kalau nanti pada suatu saat beliau-beliau itu sudah tidak mampu lagi untuk bermain, jadi kita sudah persiapan ada yang menggantikan, tidak ada jenjang lagi, tidak ada lagi lowongan yang tidak akan terisi oleh pemain-pemain biliar.
8: Sementara itu, Kabid Binpres Popsi Bali sekaligus Ketua Panitia Edward Sanjaya Ihwan mengatakan kejurprov pelajar ini baru pertama kali dilaksanakan. Tercatat 64 atlet pelajar dari 9 kabupaten kota yang ambil bagian dan diharapkan mampu menjadi atlet unggulan Bali di masa mendatang.
9: Untuk event ini, untuk pelajar kita menyelenggarakan pertama kali ini di tahun 2026, sehingga peserta yang kita targetkan 64 dan alhamdulillah kita tercapai 64 dari 9 kabupaten kota. Jadi kita kalau melihat dari data ini, tujuan goal saya adalah mencari dulu, menjaring atlet-atlet muda baru untuk Bali, sehingga di tahun-tahun yang akan datang kita sudah mempunyai database yang bisa digunakan oleh kabupaten-kabupaten untuk menjaring atlet dan membina atlet-atlet muda yang baru.
8: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum Pengprov Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, para juara kejurprov pelajar ini akan terus dipantau perkembangannya. Event ini juga memudahkan Pengkab Pengkot untuk melakukan pembinaan lanjutan di wilayah masing-masing.
10: Di 4 besar yang kita kemarin sudah dapatkan, dan kami juga mengeluarkan surat edaran ke masing-masing pengurus kabupaten kota se-Bali agar mereka meng-KTA-kan para juara di turnamen kejurprov kali ini. Nah, nanti setelah itu kita juga akan mendata juga para peserta ini berdasarkan KTP-nya. Kita akan menginformasikan kepada Pengkab Pengkot yang ada se-Bali ini untuk biar mereka tahu bahwa ini loh ada bibit-bibit di tempat asal kalian semua.
8: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Biliar Antar Pelajar ini mempertandingkan 2 nomor, yakni bola 9 dan bola 10. Persaingan antar pelajar pun diprediksi berlangsung seru dan susah memprediksi siapa yang nantinya berhasil meraih podium juara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
11: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar.

Iya, masih di Pro 1 Denpasar, kenal informasi dan inspirasi. It Gitaf ya, terpikat senyummu ya. Siapa nih lagi terpikat dengan senyum seseorang nih ya? Atau terpikat senyum-senyum sendiri yang lihat rekeningnya makin banyak isinya, dompet makin tebal ya. Tapi mungkin udah ada yang mulai cemberut nih, karena besok udah hari Senin harus kerja lagi ya. Aduh, gak apa-apa. Karena memang awal dari rekening tebal ya, dompet tebal itu kan berawal dari aktivitas kita, yaitu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Apapun itu penghasilannya, yang pasti bisa membantu kita untuk mensupport hidup kita ya dari sisi keuangan gitu ya. Lama-lama kita kumpul duitnya jadi bukit nanti ya kan. Bukit, punya mobil, punya rumah. Nah, itu dia. Intinya satu, konsisten, oke. Dan juga tetap kami juga konsisten menginfokan informasi dan musik-musik lainnya menemani ruang dengar Anda, khususnya bersama saya Dharma Chandra sampai nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya juga kami sudah mengupdate informasi seputar Bali NTB melalui warta berita lintas Bali NTB dan dibawakan oleh RRI Singa Raja. Dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Okay, masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, satu bulan dari Bernadia ya. Sedih kali rasanya ya, satu bulan gitu ya, baru lepas dari pasangan. Nggak tentang pasangan aja sih, mungkin baru lepas dari hal-hal yang bisa kita lakukan atau bersama begitu. Tapi harus lepas baru satu bulan, terus kepikiran ya, apakah dia gimana ya kabarnya ya. Aduh, nanti kalau misalkan nih gimana ya, wah pusing lah pokoknya ya. Jadi aduh, makanya kan jangan buru-buru, kalau bisa jangan buru-buru ya. Andainya jangan buru-buru, orang lain juga jangan buru-buru, apapun itu halnya ya. Tapi tenang ya, tapi kalau untuk hal ini yang saya mau infokan ini harus cepat-cepat juga nih ya. Harus cepat-cepat persiapkan diri, karena nanti kita ada final ya antara Spanyol dan Argentina dalam rangka Pesta Bola Dunia 2026, ya nanti kita akan melihat siapakah akan menjadi juara dalam panggung sepak bola tertinggi dunia, antara Spanyol atau Argentina ya. Tapi berbicara terkait dua tim tersebut ya, ini terkait tim-tim ini memang luar biasa sekali ya. Salah satunya Argentina nih ya. Jadi Argentina ini karismanya luar biasa ya. Karena memang demam Piala Dunia 2026 ini telah mencapai puncak ya. Kita tahu di Amerika Serikat, dan mempertemukan antara Argentina melawan Spanyol ini menjadi panggung yang paling dinantikan oleh miliaran pasang mata di dunia. Nah, bagi skuad Albiceleste, laga final edisi kali ini bukan sekedar upaya mempertahankan tahta atau menambah koleksi trofi saja, tapi ini kelanjutan dari saga panjang ya. Sebuah negara yang memang nafas kehidupannya sendiri ini erat dengan takdir sepak bola. Dan kalau misalkan dari arsip FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional ini, Argentina juga menjadi salah satu kiblat terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Jadi perjalanan mereka ini diwarnai oleh drama, terus juga euforia, bahkan air mata juga ya. Nah, ketika pada tahun sebelumnya ini, Argentina memang pertama kali edisi perdana itu di tahun 1930 di Uruguay ya. Tapi memang walaupun memang berhasil menembus final, tapi memang ini harus puas ya sebagai runner up ya, karena kalah dengan tuan rumah yaitu Uruguay. Lalu setelah itu baru ketika di tahun 1978 di bawah asuhan pelatih Cesar Luis Menotti, ini akhirnya bisa merengkuh trofi juara dunia pertama kali ya setelah menumbangkan Belanda dengan skor 3-1. Lalu pada tahun selanjutnya ya, di tahun 86 di Meksiko, ini menjadi panggung di mana kita tahu sendiri legenda Maradona ya, Diego Maradona ini menjadi pemain terbaik juga nih. Karena memang sebelumnya kan ketika melawan Inggris itu ada gol ikonik tangan Tuhannya ya, yang memang mengantarkan ke partai puncak, mengalahkan Jerman Barat yaitu 3-2 dan menyegel juara dunia yang kedua kalinya ya. Dan akhirnya tahun 2 yang kita tahu sendiri di tahun selanjutnya di 2024 begitu. Jadi memang menjadi fase ketiga ya. Maksudnya di tahun Piala Dunia Qatar waktu itu ya, 2022 ya kalau salah. Jadi memang itu menjadi piala ketiganya Argentina setelah berhasil mengalahkan Prancis waktu itu ya, dan akhirnya merebut ketiga kalinya. Dan apakah nanti di tahun 2026 ini bisa menjadi keempat kalinya untuk Argentina menjuarai Piala Dunia ya. Karena kita tahu sendiri Argentina sendiri skuadnya pun juga cukup tebal ya, dalam arti tidak banyak perubahan dan juga tidak banyak hal yang diubah, karena pelatihnya sendiri pun juga belum ada perubahan. Dan juga Messi masih menjadi andalan ya, Lionel Messi yang kita tahu sebagai pemain terbaik dunia juga ya. Apakah nanti bisa mengalahkan Spanyol gitu. Karena kita tahu sendiri Spanyol sendiri juga luar biasa sekali dengan pemain-pemain muda, dan juga pemain skuad Spanyol sendiri pun juga tanda kutip underrated juga ya, tidak bertabur bintang. Karena kita tahu sendiri ini bercampur aduk sekali, tidak edisi sebelumnya yang di Piala Dunia terakhir waktu itu yang juara dunia Spanyol 2010 ya di Afrika Selatan, itu kita tahu sendiri
kombinasi adalah pemain Real Madrid dan juga Barcelona ya, yang mengisi skuad didominasi yang luar biasa sekali. Tapi untuk tahun ini memang cukup campur aduk, dalam arti benar-benar merata, tapi berhasil masuk ke final untuk melawan Argentina ya. Itu dia tadi informasi saya berikan dari RRI.co.id. Nanti kita lihat lagi bagaimana partai final kurang lebih nanti dini hari ya. Kita lihat seperti apa. Apakah Argentina atau Spanyol yang akan menang? Masih bersama saya Dharma Chandra hingga nanti jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan mengaturkan puja Trisandya. Dan juga setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan 18.19 untuk azan maghrib untuk RRI, untuk Denpasar dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

taran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Istilah takjil berasal dari bahasa Arab yang artinya menyegerakan atau cepat-cepat. Maksudnya adalah untuk segera membatalkan puasa ketika waktunya tiba. Seiring berjalannya waktu, istilah takjil punya makna baru di Indonesia yang merujuk pada aneka makanan khas untuk buka puasa. Pemaknaan baru ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dan terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi takjil. Ada dua makna takjil dalam KBBI. Takjil pertama bermakna menyegerakan dalam hal berbuka puasa sebagai verba dan makanan untuk berbuka puasa sebagai nomina konkret.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah.

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Aku Vian.
2: Saseli.
1: Rambutku lurus.
2: Sarambut keriting.
1: Kulitku putih.
2: Sa kulit hitam.
1: Aku suka makan soto.
2: Sa suka papeda.
1: Aku kalau ke kampus pakai motor.
2: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
1: Aku Vian, sahabat Seli.
2: Saseli, Vianku sahabat.
3: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.
4: Ya, masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi sebelumnya juga sudah kita dengarkan Puja Triasan dia, dan juga disusul dengan Azan Maghrib yang sebelumnya kurang lebih jam 18.19 ya. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar sore hingga menjelang malam. Ya, di mana tadi kita suasananya begitu syahdu di langit ya, tadi di luar. Dan memang ini kalau saya cek dari sini di daerah utara dari Hayam Wuruk, ini sudah mulai mendung nih ya. Mungkin tuh Anda para pengendara ataupun yang sedang berada di daerah utara begitu, ini mungkin di beberapa titik mungkin sudah mulai hujan kali ya. Tetap waspada karena anginnya kencang juga nih. Gak apa-apa ya. Dan nanti saya akan mengupdate kembali informasi melalui cek fakta kurang lebih nanti jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini.

0: ambisius dalam hidup cenderung gampang cemburu ketimbang orang yang santai menjalankan hidup. Demikian hasil temuan terbaru para pakar di Amerika. Dan kesimpulan itu diambil dari penelitian terhadap siswa yang memiliki nilai tinggi akademiknya. Siswa berprestasi tinggi cenderung mudah tersulut emosinya ketika melihat pasangannya berinteraksi dengan lawan jenisnya, apalagi bila obrolannya dilakukan di Facebook dengan kalimat-kalimat menggoda. Menurut para peneliti, umumnya orang-orang dengan nilai akademik tinggi adalah tipe perfeksionis. Ketika orang perfeksionis merasa atau melihat ada gelagat pasangannya berselingkuh, kondisi sempurna yang mereka idamkan bisa terganggu, maka tersulutlah emosinya. Cemburu ini akan lebih mudah lagi tersulut bila pesan dari pasangan ke orang lain itu disertai emotikon, terutama ia mengisyaratkan senyum atau kedipan. Hasil riset menunjukkan tingkat kecemburuan akibat pesan Facebook ini lebih tinggi dialami perempuan ketimbang laki. Uniknya, bagi perempuan, pengguna emotikon pada pesan ini tidak berpengaruh banyak pada emosi negatifnya, sementara bagi pria cukup berpengaruh. Profesor Dennis Friedman mengatakan, siswa dengan nilai akademik tinggi cenderung lebih waspada, menunjukkan kendali diri yang tinggi, serta perfeksionis. Melihat adanya kemungkinan ketidaksetiaan dari pasangan dipandang sebagai potensi merusak kesempurnaan dunianya. Evolusi, kata Friedman, menunjukkan kecenderungan pola pikir terhadap kecemburuan pada lelaki dan perempuan. Lelaki cenderung cemburu terhadap perselingkuhan fisik atau yang berkaitan dengan seksual, sementara perempuan lebih mudah tersulut terhadap perselingkuhan yang melibatkan emosi atau perasaan. Emotikon, bentuk kedipan mata, dinilai sebagai tingkah menggoda ke arah seksualitas karena lelaki sulit menerima bila melihat pasangannya berinteraksi di Facebook dengan lawan jenis dan ada emotikon semacam ini di dalam pertukaran pesan-pesan itu.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau! Cuy.
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari www.komdigi.go.id beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Hasil cek faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @mohmahfudmdofficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligent AI Generatif dengan probabilitas 97,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Denpasar.

Boleh tuh, sampai nanti sampai mati ya. Sampai nanti ya juga saya menemani ruang dengar Anda sampai masih jam 20.00, masih ada waktu lah ya, waktu Indonesia Tengah. Dalam rangkaian di pasar malam ini ya, di luar udah gelap banget. Ya pastilah, kan udah malam ya. Dan juga kalau malam itu biasanya hawanya tuh udah mulai ngantuk-ngantuk dikit gitu ya. Atau mungkin tadi siang pun juga ngantuk-ngantuk mau tidur gitu ya. Tapi memang kadang itu kalau misalkan mau tidur, itu bawaannya kayak bisa tidur iya, tapi ada momen dimana kita gak bisa tidur tuh kadang lebih ke hawanya gitu ya, gerah gitu. Karena memang cuaca panas ekstrim ya, atau hawa panas begitu, ini seringkali mengganggu waktu istirahat malam khususnya secara signifikan ya. Jadi untuk menjaga kamar tidur tetap sejuk, ini sebenarnya ada beberapa cara nih gitu ya. Mungkin bisa dimulai dengan memblokir sinar matahari kalau Anda tidur siang begitu, dan bisa tutup rapat tirainya, jendela rapat-rapat sejak pagi hingga sore, dan tentu saja itu akan membantu suhu dalam ruangan Anda itu tetap normal, tidak menumpuk untuk suhu panas dalam ruangan gitu. Dan juga bisa gunakan ventilasi silang saat suhu udara mulai terasa lebih dingin, seperti buka jendela pada sisi berlawanan agar angin segar dapat mengalir lancar. Dan juga jangan lupa matikan peralatan elektronik yang tidak Anda gunakan di dalam area rumah. Lampu dan pengisi daya gawai Anda ya, itu terbukti menghasilkan energi panas tambahan. Ya, jadi nggak jarang tuh kalau misalkan handphone atau smartphone Anda atau gawai Anda di sebelah Anda, selain bawaannya mau main terus ya, itu ternyata itu bisa menghasilkan energi panas tambahan. Panas dari perangkat Anda itu juga berpengaruh gitu ya. Dan juga pilihlah ruangan paling sejuk di rumah sebagai tempat tidur sementara ya. Jadi misalkan di lantai bawah gitu ya, jadi di ubin Anda atau di lantai Anda itu biasanya memiliki suhu lebih rendah daripada lantai atau di atas kasur gitu. Kalau misalkan rumah Anda 2 tingkat, biasanya lantai paling bawah itu juga lebih dingin daripada di lantai atas. Karena lantai atas itu kan biasanya udara panas itu menguap ke atas gitu. Jadi memang juga disarankan juga untuk menggunakan kipas angin dengan arah yang tepat. Jadi aliran udara konstan itu membantu menurunkan suhu permukaan kulit Anda dengan cepat ya. Jadi kalau misalkan nanti malam ngerasa panas gitu ya, coba deh ya, dibuka dulu pintu-pintu atau jendela biar angin panasnya tuh, suhu panasnya tuh biar naik keluar dulu. Dan jika memang udah stabil suhu dingin ya, baru deh coba ditutup lagi pelan-pelan ya. Dan ini saya langsung kutip dari rri.co.id. Jadi sekali lagi bisa Anda akses juga nih informasi kami secara gratis, dan juga bisa Anda cek informasi dari berbagai manapun, di kota manapun dari seluruh Indonesia ya. Dan juga yang mau memberikan informasi kepada kami di malam Senin ini, di hari Minggu ya, boleh di WhatsApp kami, chat aja boleh di 0896 7812 3830. Sekali lagi di 0896 7812 3830. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Air Supply. Dah, goodbye. Sedih juga ya. Harus meninggalkan sesuatu atau seseorang gitu. You will never ask me why. Ya seperti itulah ya. Lagunya memang begitu menyenangkan, menyenangkan untuk Anda yang suka disakiti. Jangan dong ya, gak ada mau orang yang disakiti lah sebenarnya ya. Walaupun goodbye goodbye gak apa-apa lah ya. Tapi yang penting kita jangan sampai goodbye, katakan selamat tinggal kepada hal-hal yang berguna bagi kita ya. Dan juga kita doakan yang terbaik untuk diri kita juga ke depannya ya. Dan yang nanti yang mau salam-salam, chat kami boleh di WhatsApp atau menginfokan sesuatu 0896-7812-3830. Ini ada pendengar Pro 1 yang chat di WhatsApp kami, ada Bang Sandi. Selamat malam Mas, selamat malam Bang Sandi. Minta lagu Cakrakan Kekasih Bayangan. Sukses Mas, ya sama-sama juga ya. Oke, Kekasih Bayangan ya. Ya, Kekasih Bayangan itu yang seperti apa sih ya? Apa kekasihnya itu bayangan? Waduh. Nggak juga ya. Aduh, semoga Bang Sandi tidak menjadi kekasih bayangan seseorang. Jangan sampai ya. Dan jangan juga sampai punya kekasih bayangan. Nggak boleh gitu ya. Apapun itu ya. Yang penting tetap harus mengutamakan. Kadang jadi bayang-bayang itu bisa diutamakan juga sih. Tapi kadang nggak bagus juga. Oke, aman Bang Sandi. Nanti saya akan mainkan lagunya ya, Kekasih Bayangan untuk Anda ya. Untuk sekali lagi untuk para pendengar yang menginformasikan sesuatu dalam perjalanan atau mungkin menginfokan yang nanti kami updatekan juga untuk para pendengar dari Anda khususnya, bisa di WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Dan nanti kalau misalkan ada request lagu, kalau ada nanti kami coba bantu carikan ya. Kita langsung saja dengarkan lagu yang tadi sudah requestkan oleh Bang Sandi dari Monang Manding Denpasar, Kekasih Bayangan. Hanya untuk Anda dalam Denpasar malam ini.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Satu Indonesia dari kotak ya, betul kata kotak sendiri ya, harus jadi satu Indonesia ya, bangunlah, bangkitlah ya, kita jangan sampai kepecah belah gitu ya, apalagi dengan hoax-hoax ya, atau informasi palsu menyesatkan, atau di mana informasi yang miss, informasi tanpa cross-check terlebih dahulu, dan tetap harus berimbang, jangan dari satu sisi saja, atau mungkin hanya melihat informasi apa yang kita inginkan saja, dalam arti memenuhi ego sendiri gitu, atau mengikuti hal-hal apa, mengikuti yang lain atau FOMO gitu ya, yang lain bilangnya ini jelek nih, udah ikutan jelek aja deh gitu. Jangan, kita harus tetap berimbang, karena kalau misalkan kita bisa berimbang dan suatu informasi, dan kita juga bisa memvalidasi hasil informasi tersebut, dan yang pasti ya kita nanti bisa menjadi satu juga gitu. Karena sekali lagi kita bersatu juga, kadang ada beberapa hal yang bisa mengadu domba kita dari informasi yang ada di media sosial gitu ya, dan akhirnya gak jadi satu gitu, harusnya jadi satu Indonesia. Sebenarnya sih media sosial itu bagus sekali ya, dan juga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari juga, dalam update informasi atau mungkin ilmu-ilmu baru begitu ya. Karena memang penggunaan media sosial saat ini juga hal lumrah begitu ya para pendengar, untuk semua orang. Tapi sekali lagi, penggunaan yang tidak bijak itu bisa membuat media sosial menjadi platform yang tidak sehat. Nah ini kalau misalkan dilansir dari Alo Dokter juga, ya selain tadi masalah informasi, ini juga dampak negatifnya pun juga muncul, yaitu ketidakpuasan pada diri sendiri gitu ya. Dan hal ini disebabkan oleh kita yang sering melihat kelebihan orang-orang ya, selain kita lihat informasi, kita melihat hal-hal yang dimana orang lain kok bisa gitu, kok bisa lebih ya gitu, dan akhirnya kita membuat merasa kurang atau jadi iri juga gitu dengan orang lain gitu ya. Nah dampak negatif lain juga selain tadi masalah informasi, iri dengan orang lain, ini juga bisa mengganggu jam tidur jika berlebihan. Sekali lagi, media sosial digunakan secara berlebihan ya, yang merupakan kegiatan yang sangat krusial bagi kita. Nah, saat membuka media sosial di malam hari, ini seringkali nih kita melihat atau kita melakukan doom scrolling. Jadi tidurnya tuh jadi telat juga gitu ya. Lalu efek lainnya adalah muncul sifat FOMO tadi yang saya bilang ya, fear of missing out ya, ditandai dengan ketakutan berlebihan akan ketinggalan sesuatu. Nah ini dia nih yang bahaya ya. Jadi orang yang mengalami FOMO takut ya, kalau misalkan jika ada orang lain yang bersenang-senang dan diri kita sendiri atau ia atau yang menggunakan media sosial itu tidak menjadi bagian dari hal tersebut ya. Dan dampak yang paling dikhawatirkan yaitu meningkatnya hormon dopamin yang bisa memicu kecanduan karena menimbulkan perasaan senang. Nah, produksi dopamin ini berkembang saat otak mengenali aktivitas bermain media sosial sebagai sesuatu yang menyenangkan yang harus terus dilakukan. Nah, jika mungkin Anda, para pendengar, merasa terkena dampak buruk ya, seperti yang tadi sudah disebutkan tadi, ada beberapa solusi yang bisa Anda lakukan. Salah satunya adalah membatasi penggunaan media sosial atau ponsel dalam sehari, misalnya hanya bermain atau menggunakan media sosial atau smartphone Anda selama 3 jam gitu ya. Dan juga bisa menjauhkan dan mematikan notifikasi smartphone Anda atau gawai Anda sebelum rehat agar waktu tidur tidak terganggu, dan juga tidak berpikiran hal-hal yang itu tadi seperti FOMO, iri dan lain sebagainya ya. Jangan sampai kita dikontrol dengan media sosial. Kita harus bisa memanfaatkan dan juga kita harus mengontrol diri kita sendiri ya. Itu dia ya. Seperti lagu Kotak Satu Indonesia. Karena kalau kita tidak mengontrol diri, kita dikontrol oleh media sosial, ya udah bisa pecah gitu. Jangan sampai ya. Karena sejatinya kita itu satu. Kan enak kalau jadi satu kan. Bisa hidup dengan nyaman, tidak pusing gitu ya. Enggak usah nggak usah berpikir hal-hal yang buruk, dan akhirnya ujung-ujungnya jadi apa? Jadi sakit. Jangan sampai ya. Dan terima kasih yang sudah monitor juga nih, ada dari Pak Kris ya. Selamat malam Kepala Dusun Ketawatiwi ya, ini dengan Kris Patih. Wes, selamat malam Pak. Terima kasih sudah monitor juga. Dan juga nanti mau berbicara terkait Ketawa Ketiwi, nanti juga ada Senandung Malam Ketawa Ketiwi ya, dengan rekan saya nanti ada deh. Pokoknya nanti tunggu aja ya. Karena sekarang masih bersama saya Dharma Chandra sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Cinta Sejati Tangan Mati. Waduh. Dari Agus Subianto dan featuring Pas ya, ya. Dan memang cinta sejati itu memang gak pernah mati ya. Apalagi kalau misalkan ya kita sudah bersungguh-sungguh ya. Apapun itu yang Anda cintai ya, selama Anda menekuninya, pasti Anda akan menikmatinya dan akhirnya menjadi cinta sejati itu tadi, kembali mencintai hal yang Anda sukai nantinya ya. Oke, dan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Berarti ini sudah saatnya saya, Derma Chandra, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sebelumnya terima kasih untuk Anda yang sudah bersamai kami dalam rangkaian Denpasar sore hari ini, dari jam 15.00 hingga kurang lebih sampai jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya tadi yang sudah monitor juga, terima kasih untuk Pak Kris Pati ya, yang sudah WhatsApp. Dan juga Bang Sandi tadi yang sudah request juga lagunya, Cakrakan Kasih Bayangan. Semoga tidak jadi kekasih bayangan, semoga ya. Dan Bang Sandi nanti bisa join juga di Senandung Malam. Untuk Anda para pendengar, bisa bergabung nanti Senandung Malam di WhatsApp kami nanti di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami 0361-222-161. Nanti ada rekan saya Bung Wandi sesaat lagi akan menemani dalam rangkaian Denpasar malam ini hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu saya sekali lagi Derma Chandra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa, bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah,

0: dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MPG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MPG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Hareva melaporkan selengkapnya.
3: Kan Ibu Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
4: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
5: 5 orang honor sekolah, 15 jadi ke provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
3: Pak Kadis. Harapannya
5: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
4: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
3: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan Ibu Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
5: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
3: Berbeda Pak. JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam masih menerima
5: 1.9 juta.
3: Kemarin saya udah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya. Nanti tahun depan kita buat aksi peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
4: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Sitoli, Muniel Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
6: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
7: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari

0: Di sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Sumbadi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
1: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
0: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
2: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
4: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
5: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
6: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
5: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
4: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
5: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
8: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
9: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 54 dan 15, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya air asin tidak masuk ke sungai Arun. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
8: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
10: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
8: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
12: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada ketua panitia nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
13: Selamat malam.
12: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping ini menarik sekali. Ya, Bang Rano.
13: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
12: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
13: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
12: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda yang selalu setia melalui frekuensi 105,2 MHz dan juga RRI Digital yang bisa Anda akses dimanapun Anda berada ya, bahkan di luar negeri. Untuk Anda yang selalu setia melalui RRI Streaming juga, rri.co.id juga saya ucapkan terima kasih banyak. Dan Wandi Aziz kembali menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Jangan lupa untuk malam hari ini ya, nanti ya dini hari ya, ada Argentina melawan Spanyol. Wise, jangan lupa ya. Untuk senandung malam kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini. Setelah ini kami hadirkan Mimbar Agama Kristen dengan judul Menghadapi Badai Kehidupan Dengan Iman, yang akan dibawakan oleh Mariana Susanti. Kemudian Sandiwara Radio, produksi dari RRI Sibolga dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan. Di Denpasar malam ini bersama saya Wandi Aziz.
1: Denpasar

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat dan penuh sukacita serta aman dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, bahagia sekali saya dapat menemani saudara dalam acara mimbar agama Kristen. Saya Pendeta Mariana Susanti. Pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema menghadapi badai kehidupan dengan iman. Menghadapi badai kehidupan dengan iman. Saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa, kita membawa kerinduan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, dan mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap hidup kami. Terlebih lagi untuk menikmati firman-Mu saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami dapat mengerti dan kami dapat memahami serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, dimanapun saudara berada, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Ayat ini adalah salah satu janji Tuhan yang paling kuat dan menghibur saudara. Diberikan kepada umatnya di tengah-tengah kesulitan. Di mana dalam kehidupan kita, tantangan, pergumulan, seringkali hadir dalam kehidupan kita tanpa kita minta, tanpa kita sadari. Terkadang datang begitu saja. Badai-badai kehidupan yang kita hadapi, mungkin masing-masing kita berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tapi kita tahu bahwa kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan, kita pasti akan mampu menghadapi setiap badai kehidupan kita. Karena itu, tema kita hari ini adalah menghadapi badai kehidupan dengan iman. Kita akan melihat dari ayat pembacaan firman Tuhan kita dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 ini. Ada tiga pilar utama dari janji ini yang akan menguatkan iman kita, iman kepercayaan kita di dalam Tuhan saat kita menghadapi atau saat kita ada dalam badai yang melanda hidup kita. Yang pertama, saudaraku, dikatakan firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Saudaraku, ini adalah kehadiran ilahi di tengah badai kehidupan kita. Perintah pertama yang berulang kali Tuhan sampaikan kepada kita adalah janganlah takut. Pertanyaannya, mengapa kita tidak perlu takut? Tuhan selalu berkata, janganlah kamu takut. Janganlah takut. Mengapa Tuhan berkata demikian? Mengapa kita tidak perlu takut? Karena alasan yang paling mendasar, saudara, dan yang paling kuat, sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Kehadiran Tuhanlah yang menghilangkan rasa takut di dalam diri kita.
Dia tidak berjanji akan menghilangkan badai. Dia tidak berjanji hidup kita akan baik-baik saja. Dia tidak berjanji dia akan menghilangkan setiap persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita, tidak. Tapi dia berjanji apa? Dia berjanji akan menyertai kita di dalam kita menghadapi badai kehidupan itu. Saudaraku, bayangkan saja seorang anak kecil yang harus melewati lorong yang gelap dan menyeramkan, saudara. Nah, rasa takutnya akan sangat besar jika dia berjalan sendiri. Namun jika ada ayahnya yang besar, yang kuat, menggenggam tangannya lalu berjalan di sampingnya, bahkan menggendongnya mungkin, ya, tentu rasa takut itu akan sirna di dalam diri anak tersebut. Anak itu akan merasa aman bukan karena lorongnya tidak gelap lagi. Tadi dia berjalan dalam lorong yang gelap dan bisa saja membuat dia takut. Tapi apa yang ada? Yaitu karena ayahnya ada bersama-sama dengan dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita. Badai kehidupan mungkin terasa gelap dan menyeramkan. Kita mungkin merasa sendirian menghadapinya. Tapi firman Tuhan berkata, "Aku menyertai engkau." Dia adalah Bapa kita yang Maha Kuasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Dia ada di sana, di samping kita, bahkan di dalam perahu kita saat badai kehidupan kita mengamuk. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan adalah jaminan kedamaian dalam hidup kita. Inilah yang kita pelajari pertama. Pilar yang pertama. Nah, yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pilar yang kedua dikatakan di sini, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Saudara, ini adalah identitas Tuhan sebagai sumber kekuatan. Selain tidak takut, kita juga diperintahkan untuk jangan bimbang. Saudara, keraguan itu seringkali muncul saat kita melihat kekuatan masalah yang lebih besar dari kekuatan kita sendiri. Seringkali kita mulai oleng atau kita mulai bimbang dengan situasi dan keadaan yang kita melihat masalah itu lebih besar dari kekuatan kita. Rasa-rasanya kita tidak sanggup lagi. Wah, saya tidak mampu. Seringkali kita berkata demikian. Namun saudaraku, alasannya lagi-lagi sangat jelas. Mengapa Tuhan berkata janganlah bimbang? Di sini dikatakan sebab aku ini Allahmu. Sebab aku ini Allahmu. Inilah identitas Tuhan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Adalah jaminan bahwa kita punya sumber kekuatan yang tak terbatas. Kita punya sumber kekuatan yang tak terbatas, saudara. Saudara, misalkan saudara sedang mendaki gunung yang sangat terjal dan melelahkan. Kemudian saudara merasa hampir menyerah karena kaki saudara sakit dan napas saudara tersengal-sengal, ya. Tapi kemudian seorang pemandu gunung yang sudah sangat berpengalaman, sangat mahir, ya, dan kuat datang, menawarkan tangannya dan berkata, "Jangan bimbang, aku akan memandumu. Aku tahu jalan ini dan aku akan membawamu sampai ke puncak." Saudara, keyakinan saudara akan bangkit karena saudara tahu, ya. Karena saudara tahu bahwa saudara punya penolong yang jauh lebih kuat dan lebih ahli. Ya kan? Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Tuhan adalah Allah kita. Dia Maha Kuasa, Maha Tahu, dan bahkan Dia Maha Hadir, saudara. Dia tidak hanya menyertai, tapi dia juga menyediakan kekuatan. Ayat ini melanjutkan dengan janji-janji konkret, saudara. Di sini katakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi, saudara, aku akan meneguhkan. Ini menyatakan bahwa dia akan memberikan kekuatan batin. Keteguhan hati saat kita merasa lemah, saudara.
Tidak pungkiri bahwa kita seringkali merasa lemah dalam hidup ini. Tapi dikatakan, aku akan meneguhkan. Artinya dia memberi kekuatan batin, keteguhan hati saat kita merasa lemah. Kemudian bahkan akan menolong engkau, dikatakan. Dia akan turun tangan secara aktif, saudara, memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Bahkan, dikatakan, ini sudah Tuhan ingin memberikan ketegasan bahwa dia akan menolong kita. Dia akan turun tangan, saudara. Dia tidak pernah cuek dengan apa yang kita alami. Dan selanjutnya ayat ini berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, tangan kanan itu sering melambangkan kekuatan dan otoritas. Jadi Tuhan akan menopang kita, mengangkat kita, dan memimpin kita itu menuju kepada kemenangan. Bukan hanya bertahan hidup, tapi melebihi dari pemenang. Jadi saudaraku, inilah yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan bimbang ketika kita menghadapi badai kehidupan ini. Kita punya iman di dalam Tuhan. Dia katakan, sebab aku ini Allahmu. Jadi jangan bimbang. Dia akan meneguhkan kita, bahkan akan menolong kita dan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat itu. Dan akan membawa kepada kemenangan. Jadi saudaraku, kita akan menjadi pemenang-pemenang atas setiap badai kehidupan kita. Itu yang kedua. Nah, saudaraku, yang ketiga, pilar yang ketiga dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, memegang janji Tuhan dengan iman. Ini adalah respon kita. Sebagai anak Tuhan, janji ini diberikan kepada kita. Tetapi kita perlu meresponnya dengan iman. Iman itu adalah tindakan mempercayai firman Tuhan di atas apa yang kita lihat, rasakan, atau alami. Jadi, kita percaya penuh kepada apa yang Tuhan firmankan bagi kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengaplikasikan ini saat badai datang dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya? Caranya adalah nyatakan firman Tuhan. Ketika rasa takut dan cemas datang, ucapkan Yesaya 41 ayat 10 ini. Dengan suara kita, ingatkan diri kita bahwa siapa Tuhan yang kita sembah dan janjinya kepada kita. Kita ingat bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Dia berkata jangan takut, ya. Jangan takut, dikatakan sebab aku menyertai. Jadi jangan takut karena Tuhan selalu menyertai. Lalu dikatakan jangan bimbang sebab Tuhan itu Allah kita. Dia sebagai sumber kekuatan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, respon kita seharusnya dengan iman kita berdoa dan berserah kepada Tuhan. Semua ketakutan dan kekhawatiran kita, kita nyatakan itu kepada Tuhan. Dalam apa? Dalam doa. Percayakan badai-badai kehidupan kita kepada Tuhan. Di dalam tangannya. Ingat saudara, ketika kita serahkan itu kepada Tuhan. Dalam tangan Tuhan. Tuhan akan meneguhkan kita. Menolong kita. Dia memegang dengan tangan kanannya. Dan membawa kepada kemenangan. Jadi saudara, berhenti kita mengeluh, berhenti kita mulai kita berpikir yang aneh-aneh. Mari kita fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Fokus pada kehadirannya. Jangan fokus kepada besarnya masalah. Apalagi masalah itu belum tahu kita bagaimana kita menyelesaikannya. Jangan takut, ya. Jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada besarnya Tuhan yang kita sembah, yang selalu menyertai kita. Artinya, luangkan waktu kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan. Biasanya orang kalau di tengah badai kehidupan yang melanda hidupnya,
Mereka biasa apa? Mengurung diri, tidak mau ketemu orang. Mari kita ubah fokus kita. Jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada Tuhan yang besar. Karena itu, tetaplah kita menyembah Tuhan lewat masalah yang kita hadapi. Tetap memuji Tuhan, puji Dia, sehingga kita mendapatkan kekuatan di dalamnya. Dan yang terakhir, kita berani melangkah maju, saudara. Karena Tuhan menyertai dan menolong kita, kita bisa melangkah maju dengan keberanian. Kita tahu bahwa Dia yang akan meneguhkan dan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi jangan takut untuk melangkah. Jangan takut untuk kita berkata, ya sudahlah. Tetap bersemangat untuk maju dalam kehidupan ini. Jadi saudaraku, pendengar setia RRI, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran ini, sebagai kesimpulan dari firman ini, dunia ini akan terus bergejolak, ya. Badai kehidupan pasti akan datang dan pergi. Tetapi kita tidak perlu takut, saudara, atau bimbang. Karena apa? Kita punya janji yang tak tergoyahkan. Dari siapa? Dari Raja segala Raja, Allah kita yang perkasa, Allah kita yang setia menyertai kita. Bahkan Dia meneguhkan kita, menolong kita, membawa kita kepada kemenangan. Ingatlah selalu Yesaya 41 ayat 10 ini. Biarlah ayat ini menjadi jangkar bagi jiwa kita, penghiburan bagi hati kita, dan kekuatan bagi langkah-langkah kita. Ketika badai datang, angkatlah pandangan kita kepadanya dan katakan, aku tidak takut sebab engkau menyertai aku. Aku tidak bimbang sebab engkau adalah Allahku. Engkau akan meneguhkanku, engkau akan menolongku, dan engkau akan memegangku dengan tangan kananmu yang membawa kepada kemenangan. Jadi saudaraku, bersama Dia kita akan melewati setiap badai dan keluar sebagai pemenang, serta memancarkan kemuliaannya. Saudara kekasih, demikianlah firman Tuhan kita yang boleh kita renungkan bersama hari ini. Dan mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mohon pimpinan Tuhan, bersyukur untuk setiap badai kehidupan yang kita alami. Mungkin hari ini ada begitu banyak persoalan yang terjadi di kehidupan kita. Tapi yakinilah bahwa Tuhan Allah bersama dengan kita. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini. Dan berikanlah kami kekuatan melalui firman ini, bahwa kami sanggup untuk menghadapi setiap badai-badai kehidupan kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan selalu ada untuk kami. Karena itu berkatilah kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Tuntunlah kami selalu dalam terang firman-Mu. Mampukan kami semua untuk selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan berikanlah kami selalu hari-hari yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Setiap hari, biarlah kami tetap mengingat akan Tuhan. Biarlah kami dalam hidup kami dapat menghasilkan buah-buah yang berkualitas. Dan memberikan kami selalu kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kami. Dan kami meyakini janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: dan Pasar malam ini.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Faris, Sari,
3: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak? Dulu, ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: sendiri lagi.
1: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
2: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
3: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
1: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
2: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi

0: diinginkan, kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih diantaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Dan pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu. Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ke TV di sini di 105,2 MHz ya, untuk Senandung Malam. Jangan lupa, Senandung Malam ketawanya bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Saya akan hadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an spesial buat Anda untuk malam hari ini. Untuk Anda yang pengen bergabung, langsung telpon di WhatsApp boleh di 0896-7812-3830 yang sudah menanti ya, hampir 1 menit, tunggu bentar ya. Kemudian untuk Anda yang pengen bergabung melalui line telpon biasa ya, 0361-222-161. Saya angkat penelpon pertama kita. Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Bu Wigati.
10: Selamat malam sih. Mas Wandi. Apa kabar?
9: Baik, alhamdulillah. Selamat datang di
10: biasanya gitu. Di kutub studio dan
9: pasar. Oh iya. Itu saya buat itu blur biar enggak kelihatan kalau itu siang hari.
10: Itu udah kayak dikutuk loh.
9: Ah, benar-benar. Yang penting nggak dikutuk gitu.
10: Kutuk beda-beda. B sama K beda loh. Sama siapa Mas Wandi?
9: Sama Pak Wayan.
10: Sekarang. Sama Pak Wayan.
9: Mbak ada Lina Dharma juga. Ada Dharma juga.
10: Halo Mas Dharma.
9: Oh, di sana Pak di Wayan. ruangan khusus istirahat dia.
10: Karena ntar malam. Siap nanti malam.
9: Gitu.
10: Pak Wayan, selamat malam. Salam sehat, semangat Pak Wayan. Sudah siap kopi Pak Wayan?
9: Nah, udah pasti ya. Ah, batuk-batuk beliau.
10: Hangat-hangat buat teman hangat ya Pak Wayan. Yeah. Sehat semangat terus.
9: Di sini ternyata ya? Hujan katanya pagi.
10: Wih,
9: katanya. Tadi pagi? Tapi kalau di daerah rumah saya nggak hujan, makanya tadi saya Pak Wayan yang cerita hujan mah jam 9. Serius Pak, di sana itu mendung-mendung. Mendung-mendung kelabu gitu, tapi belum berarti hujan kan.
10: Hujan. Soalnya tadi kan hari Minggu, Mas Panti di rumah, mesti jemur.
9: Nah, saya itu nggak pernah jemur Bu.
10: Apa itu? Jadi nggak hujan.
9: Oh gitu. gitu. Iya ya. Kayaknya berjemur iya. Saya bawa si baby. Jadi
10: nah itu
9: sebutan rumah.
10: Jadinya kan enggak hujan.
9: Oh, karena itu kali ya. Kalau zaman dulu kan saya taunya ada bawang sama ini. Sama apa namanya? Cabai merah itu. Ngaruh gak sih itu?
10: Buat sambal kecap.
9: Iya, kalau itu buat sambal kecap.
10: Aduh. Okay. Setelah di malam saya enggak gabung ke
9: Ada telepon.
10: Tadi malam saya enggak gabung di Denpasar, tidur.
9: Oh, okay. Tadi malam siapa kemarin, ya? Dharma ya? Dharma ya?
10: Tadi malam Mas Dharma, betul. Terus kemarin sama Mbak Linda.
9: Kalau sama Mbak Linda masuk ya?
10: Masuk. Terus sama Gung Bayu. Tapi Gung Bayu ngumpet.
9: Ngumpet?
10: Iya, takut diculik saya.
9: Gung Bayu
10: ya,
9: itu
10: Gung Bayu ya.
9: Gung Bayu itu hampir sama dengan saya badannya. Jadi gak mungkin iya? Susah kalau ngumpet.
10: Ya udah nanti tak nyulik Mas Dharma saja.
9: Ah, itu baru Dharma Febri itu baru.
10: Ah, kalau nyulik Mas Febri ya seneng. Mas Febri pulang ke Jogja.
9: Iya benar, kumpul keluarga gitu.
10: Iya, Mas Dharma nanti diculik juga ke Semarang. Ya. Kalau nyulik Mbak Linda kan
9: jauh, Jakarta. Ini aja Habsarin iya aja kan? Semarang juga dia.
10: Oh, Mbak Habsarina Semarang ya. Salam ya buat semua ya.
9: Iya.
10: Yang Denpasar berarti Mbak Sukma, Mbak Santiari, Mbak Lili.
9: Mbak Lili benar, Mbak Lili.
10: Gung Bayu.
9: Gung Bayu.
10: Gung Bayu.
9: Pak Wayan.
10: Pak Wayan. Kalau Mas Wandi sudah separuh.
9: Oh, jauh saya.
10: Nah, ya, separuh-separuh.
9: Apanya separuh-separuh?
10: Separuh Denpasar, separuhnya Medan.
9: Enggak, Medan ya. Justru separuhnya itu di Jawa Timur, Mbak Istri.
10: Oh, separuhnya.
9: Di Trenggalek.
10: Oh, iya ya. Berarti tiga bahasa tuh Mas Wandi.
9: Nah,
10: tiga bahasa daerah ya.
9: Saya kalau di Trenggalek itu agak susah, bukan susah sih, mudah sebenarnya. Tapi kalau sudah Jumatan gitu kan, pakai bahasa Jawa halus, nah pusing dah. Pasti langsung tidur.
10: Kalau bahasa Trenggalek itu seperti bahasa Jawa Timur.
9: Iya, Jawa Timur apa, tapi iya. Jawa Timur yang halus, inggil kromo gitu. Jadi
10: Trenggalek ya.
9: Kan deket-deket ini kan SBY di mana SBY? Lupa saya.
10: Pacitan.
9: Nah, gak jauh dari Pacitan. Gitu.
10: Iya, Pacitan halus. Iya, betul.
9: Oh, gitu. Bu Wigati mau lagu apa? Ditungguin.
10: Iya, kasihan. Oh, kan lagi kangen sama Mas.
9: Iya, benar itu. Lama.
10: Berapa tahun ya gak ketemu ya?
9: 2 tahun ya.
10: 2 tahun.
9: Lebih Jumat sama hari, Sabtu ya? Gitu.
10: Iya. Oke. Okay. Lagunya saya pingin dari
9: masih bebas ini, silakan.
10: Iya, memes pesawat.
9: Oh iya.
10: Terbang ke bulan mau nyulik Mas Dharma.
9: Iya, Dharma dengar kayaknya sebelah. Oke,
10: dari Mas. Oke, okay, buat Mas Wandi selamat tugas ya. Semangat nunggu bola. Dukung mana?
9: Dukung
10: yang menang.
9: Hah?
10: Dukung yang menang.
9: Iya. Sulit kalau ini dua-dua ini, Bu.
10: Iya.
9: Karena bagus-bagus itu.
10: Bagus semua. Iya, bagus semua, orang cowok semua.
9: Iya. Iya benar.
10: Cowok semua wasitnya kali. Salam udah lanjut ah, kasihan yang nunggu.
9: Iya, udah saya angkat tuh yang teleponnya.
10: Buat yang teleponnya diangkat ya, maaf siapa. Ya, selamat malam. Terus buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu Ani, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Kemas. Selamat malam, Mbak Rahma. Selamat malam, Mbak Kak Rahma.
9: Kak Rahma benar itu.
10: Kak Rahma di
9: Batu Sangkar.
10: Di Batu Sangkar. Hmm. Selamat malam. Terus Bu Kartika, Pak Sanggulan, Pak Made, Pak Mangku, Bli Govinda. Selamat malam, Pak Widi, Bu Farida, Mas Anwar. Hmm. Kok Mas Anwarnya?
9: Karena belum tahu.
10: Enggak, Mas Anwar di sana itu.
9: Iya, di sana pasti jawabnya gitu juga.
10: Iya. Terus siapa lagi Pak Widi sudah? Terus,
9: Mas Sandi?
10: Siapa? Oh iya, Mas Sandi. Jangan saya mau nyulik Mas Sandi. Mas mau nyulik Mas Sandi saja ini yang enggak pernah muncul.
9: Mas Sandi dikit makanya itu.
10: Apa ya?
9: Banyak ngopi.
10: Enggak ya Mas Andi ya, biar cepat gede makan yang banyak.
9: Jangan nanti susah kalau udah gede.
10: Biar cepat gede, biar kalau cepat gede kan enggak diculik. Terus buat siapa Bu? Ini Bu Rai ya. Terus Pak Arya, Pak Ketut, selamat malam. Pokoknya yang ketawa ketiwira semuanya ya.
9: Siap.
10: Selamat malam, selamat istirahat. Bu Indi, rujaknya tak tambahi mangga muda mau ndak?
9: Oh, senangnya Bu Indi tuh. Oh,
10: enak banget. Iya, enak banget.
9: Aduh, ini udah.
10: Ya udah.
9: Okay.
10: Selamat rujakan buat Mas Landi. Terima kasih Pak Wayan. Terima kasih. Selamat malam
9: Bu Wigati. Baik, terima kasih Bu Wigati. Kita langsung ke line telepon. Halo, selamat malam.
11: Halo, dijemur ya.
9: Baru juga berapa ini detik?
11: Baru itu dijemur tuh kalau bahasa Jawanya di PP.
9: Kayaknya tadi ada WhatsApp masuk tuh.
11: Berarti apa ya?
9: Di jam Dharma. Benar gak sih?
11: Ya cuma kasih kenal aja sama orang perusahaanku dan pasar kalau saya itu punya WA. Begitu. Sama ini kan saya cuma mengandalkan Telkom punya Telkom ini, nomor benar. Telkom ini. Kan lebih sama jalur tol gitu loh.
9: Iya, di sini jarang kecuali orang-orang yang jauh. Bagus juga itu kacamatanya.
11: Oh ya, emang saya tuh kayak kacamata lulus dari SD itu. Dari SD.
9: Oke.
11: Cantik ya?
9: Oh, iyalah, masa cantik.
11: Iya, cantik itu.
9: Kata Bu Janura, cantik itu cewek.
11: Gak ada balonnya cuma. Balon warna merah sama kuning gak ada.
9: Aduh, bahaya nih penggantinya. Ini nih almarhum. Ngobrol
11: kemana-mana. Ini ketawa ke TV nih.
9: Iya. Oke. Saya gak mau kemana-mana ya.
11: Ayo, masa kalau Chris masuk, yang masuk langsung masuk. Oke.
9: Gimana? Larinya soalnya kemana-mana gak usah. Banyak diedit nanti.
11: Tergantung yang mendengar.
9: Oh, oke, ya benar-benar. Oh, balonku ada lima.
11: Itu lagu boleh.
9: Batu. Wah, ini saya berarti yang kemana-mana ya.
11: Ya kalau lagunya. Kalau tinggal lagu, balonku ada lima itu ya itu boleh juga. Kalau ada sih, kalau masih ada. Kalau nggak ada, lihat kebunku. Mas Wadi punya kebun ya, kebun kecil.
9: Di mana?
11: Bulura itu punya kebun kecil. Bulura itu di halaman rumahnya punya kebun kecil.
9: Oh, kalau saya udah nggak punya, cuma ini aja pot-pot.
11: Oh, ya kalau punya kebun kecil juga kan harus di sering disiangi apa? Apa kalau orang Jawa bilang suka kayak akai loh, rumputnya banyak.
9: Oh iya benar.
11: Tapi ya walaupun kebun kecil kan sering dibersihin di. Jadi ya, jadi kadang kebunnya itu bersih, rapi, bagus gitu ya.
9: Oke.
11: Itu Bulura di Wonosobo itu yang mengerti kalau kebun-kebun kecil itu sering dibersihkan, katanya di halaman rumah tanaman boga, tabung obat keluarga, ada apalagi tanaman bumbu-bumbu dapur hidup.
9: Iya. Yeah.
11: Mbak Wandi nggak punya lah pasti lah.
9: Oh, pun nggak punya, orang itu pun juga banyak apa namanya? Oh,
11: numpang tetangga, numpang kebunnya tetangga ya.
9: Kalau gotong royong aja, cuma nyapu-nyapu aja. Di rumah nggak ada sabit. Krispati kerja.
11: Aku bisa kerjain, lagu Nur Lela aja deh.
9: Kerjain saja Mas Wandi.
11: Lagu Nur Lela.
9: Nur Lela. Jadi dari siapa? Ya?
11: Ya itu dari itu grup perempuan cantik itu.
9: Oh, Trio Lestari. Itu cewek, cowok ya.
11: Aduh si bisa apa gitu loh yang lalu-lalu tuh.
9: Kalau Risma ada ya, Risma mau.
11: Risma?
9: Nur Lela juga itu, tapi yang
11: tapi aku mau tuh yang asli dulu yang lu koroyok-koroyokan
9: itu loh. Siapa itu? Namanya?
11: Nur Lela, ya gitu.
9: Iya tahu. Yang menyanyi siapa?
11: Tumpen. Yang perlu lihat tetangganya Mas Wandi
9: bukan itu
11: loh.
9: Tetanggaku nggak ada. Oh. Tetanggaku orang Bali semua.
11: Oh.
9: Gak ada namanya Nur Lela. Oh ada ya, oh. Imadi Lela. Nur Lela, oke. Okay. Gak ada ini. Yang ada itu. Nur Lela itu ada Den, yang kalau yang cewek itu Risma. Coba saya dengerin dulu, bentar.
11: Berarti ada Maimuna aja.
9: Maimuna?
11: Oh, Drakel.
9: Ini dia ini.
11: Maimuna lebih desa lagi ini. Enggak ada paling.
9: Ada aja ini judul lagunya. Enggak ada. Pokoknya kalau udah Krispati udah kayak PR banget ya nyari. Nah ini bagus. Nah. Ini Nur Lela Risma. Bagus ini. Ini tahunnya lama ini kok. Nah ini Risma.
11: Iya kan? Untuk mulai berkrispati ya iya deh.
9: Gaya. Tapi ini cewek juga daripada yang tak pilih yang cowok.
11: Enggak, saya minta pertimbangannya Bang Wandi itu. Boleh gak saya masuk di grup itu, grup Kera Ketawa Ketiwi?
9: Boleh lah. Siapa yang bilang gak boleh, kan kemarin karena kita gak tahu nomornya WhatsAppnya Bung Krispati. Nanti saya kasih linknya ya, nanti masuk sendiri. Enggak dikunci kok.
11: Enggak, saya juga percaya aja baik-baiknya Bang Wandi itu. Langsung di setel aja biar langsung masuk gitu.
9: Oh boleh, sebentar.
11: Kalau aku bilang keluar, aku bilang tolong Wandi bilang tolong dikeluarkan juga.
9: Jangan
11: begitu.
9: Janganlah.
11: Saya begitu.
9: Oke.
11: Saya gitu.
9: Mau nyapa-nyapa silakan.
11: Nyapa-nyapa boleh. Siapa yang baru lewat tadi?
9: Bumi. Oh, Bumi. Katanya iya. Siapa?
11: Bulura. Bulura dari Wonosobo. Ya, Bulura tuh paling warganya tuh pokoknya halaman-halamannya, kebun-kebunnya tuh kebun-kebun kecil, kebun besar tuh harus dibersihkan. Pasti diperintahkan itu. Apalagi kalau kan Wonosobo kan hujan terus ya, jadi rumputnya itu gak subur.
9: Iya benar.
11: Suketnya subur loh.
9: Kayak ini ya, kayak bekas sanggulan bisa semua bahasa.
11: Nah, apa sih gak iso lah?
9: Yes.
11: Aku gak iso lah kok. Yo.
9: Oke,
11: okay.
9: Siap.
11: Sampai ya, pokoknya sampai itu kutu koncon deh aku kota suwe lah, pasti ngerti aku sopo aku
9: sopo jenenge kue
11: sampean itu bahasa sehari-harinya orang Madura.
9: Iya tahu
11: sampean Kalau penjenengan itu halusnya bahasa Jawa, penjenengan.
9: Iya.
11: Mana lo, Mak?
9: Di Medan ini, Sira, gitu.
11: Oh, ya, omong-omong tadi, apa? Di tempatnya Bang Luhut itu, Tapanuli. Tapanuli Tengah atau Tapanuli Barat, ya?
9: Kayaknya, apa ya kemarinnya Tapanuli Tengah, ya? Kayaknya apa, Taput ya, Tapanuli Utara, kayaknya.
11: Oh, lupa-lupa. Ya,
9: nanti kalau naik kan,
11: kalau dengar berita tadi Tapanuli Tengah itu kemarinnya banjir.
9: Oh iya. Banjir.
11: Tapi cuma 1 meter aja, tapi lumayan mengagetkan juga masyarakat.
9: Karena kan
11: karena
9: mau panen.
11: Penahan airnya itu yang dibangun jebol lagi.
9: Oke. Siap.
11: Orang Tapanuli kuat ya berarti ya.
9: Kuat.
11: Itu baru airnya aja udah jebol-jebol sana sini apalagi orangnya ya. Ya tapi Luhut itu kok kalem aja ya.
9: Enggak kelihatan kalem.
11: Sendiri. Katanya masih sendiri juga tuh, aduh Bang Luhut.
9: Kan dia masih bawah, baru berapa tahun dia tamat sekolah kalau nggak salah gitu.
11: Apa perlu batu akiknya Chris Pati ya?
9: Ini udah saya add loh.
11: Iya.
9: Dari masuk.
11: Nah, saya siapa tahu dapat teman. Dapat kekasih di
9: kota ketiga. Ada modus. Oke.
11: Siapa tahu saya masuk bisa ada yang masuk nanti.
9: Iya.
11: Loh, bukan yang sudah masuk.
9: Iya ya.
11: Masuk jangan besar kepala dong.
9: Oh, Nur Lela itu Tri Utami katanya. Ada yang masuk. Nur Lela Tri Utami.
11: Oke deh.
9: Oke. Siap.
11: Udah lama nih. Salam aja semua untuk semua yang udah masuk dan akan masuk. Selamat malam.
9: Okay.
11: Aku masuk lagi ya.
9: Siap.
11: Ketemu lagunya Nur Lela.
9: Siap. Bung Chris Pati. Oke. Okay. Baik, terima kasih Chris Pati ya yang sekarang kita lanjut penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, Bu.
12: Halo, selamat malam Bang Wandi.
9: Selamat malam, sehat, Bu.
12: Walafiat.
9: Walafiat.
12: Segar-ugar selalu bisa bersua dengan Bang Wandi di udara.
9: Siap.
12: Korejer. Gimana sudah di kopi?
9: Sudah. Apa sudah di kopi
12: aja.
9: Di
12: kopi susu aja ya.
9: Enggak Indomie tadi. Indomie. Apa sih? Oke. Bu Janura.
12: Lagunya lagu apa sekarang, Bang?
9: Lagunya masih bebas ini, Bu. Silakan. Boleh.
12: Bebas. Oke. Okay. Scorpions. Wish. Always somewhere. Aku berada di selalu ada di mana-mana.
9: Always somewhere. Okay.
12: Ya, itu senangnya lagunya. Sekarang seperti One of Change itu bagus sekali lah. Born to Tor IOJ itu senang juga saya dengar.
9: Boleh. Okay, ditunggu. Ya,
12: Holiday. When the smoke is going bagus juga.
9: When the smoke.
12: Ya, always somewhere aja ini ya.
9: Okay.
12: Ya salam nih. Tadi Bang Chris Pati sudah naik.
9: Sudah masuk grup juga tuh.
12: Bigati juga.
9: Sudah saya masukkan di grup juga Gung Chris.
12: Grup ya, oke. Okay. Itulah biar banyak kita punya anggota kan. Sama banyak berorora senang gitu. Seperti dari tadi itu saya cecer gininya iseng. Kok bisa nyapa-nyapa kalau enggak ya.
9: Iya benar.
12: Ya cukup sekali malam hari dengan waktu pagi itu, para sudah bangun sudah sampai jam 5, jam setengah 5, jam 4, setengah 4 sudah gitu.
9: Siap
12: ya.
9: Bu Janura, tadi hujan berarti ya Bu Janura di sana?
12: Hujan. Hujan udah agak sore baru reda ininya. Dari kemarin ini dapat hujan juga kirim nyambung terus, tapi tidak begitu lebat. Tidak lebat.
9: Kok di Jembaran cuma ini aja ya? Cuma apa namanya? Mendung-mendung.
12: Mendungnya. Mendungnya di sini hujan terus, tapi tidak begitu lebat itu lah.
9: Oke, siap.
12: Tapi kalau gini sudah basah semuanya, tapi itulah juga untung saya juga berterima kasih, bersyukurlah juga ada hujan, tidak saya nyiram. Hanya nyiram kalau lama dan gini. Ya. Tapi pot-pot pas-pas yang di bawah-bawah semuanya, yang di atas dia tidak dapat air, perlu saya siram yang di atas.
9: Oh, ya, sama kayak saya. Cuma pot-pot. Tapi Bu Janura kan banyak tanaman juga di belakangnya, belakang rumah atau apa enggak?
12: Banyak di rumah ya. Tanam ya, anak. Sekarang bunga-bunga banyak juga, daun-daunan yang ada gunanya untuk acara agama itu banyak ada, okay. Acara adat itu.
9: Iya, ya. Iya, daripada jauh-jauh
12: beli. Upacara itu kan, ya ibadah kan banyak gitu, daun-daun yang dipakai upacara itu.
9: Siap.
12: Seperti okay. Yang kayu tula, kayu sisi, kayu manis, kayu girang, kayu gini banyak. Kayu sundae gitu, dapat kayu kelor itu kan, yang untuk sayur tapi untuk upacara juga.
9: Oke, siap.
12: Kelor kan untuk vitaminnya banyak itu.
9: Kelor tadi saya makan ini.
12: Iya.
9: Makan
12: vitaminnya.
9: Sayur kelor.
12: Kelor ya, benar saya ada pohon-pohon udah sampai.
9: Enggak, saya beli.
12: Berapa tahun sudah sampai saya baru di sini sudah ditanam kelor masih sekarang. Ya. Pohonnya gede sekali sudah ini berada sekarang dirabas ditebang terus tumbuhnya cepat sekali okay, daunnya
9: siap ya.
12: Daerahnya subur
9: jadi iya, subur tanahnya
12: cepat kan ya fast juga bunga-bunga tebak terus sampai ngerabas sampai gini saya punya anak juga suruh anak kuat ngerabas terus benar
9: gitu.
12: Soal di Bangli tadi anaknya malam biasa menurut kondisi daerah kan
9: siap.
12: Ya pas okay. Dibangi darah dingin, pas hujan daun-daunnya ini hidupnya cepat besar, perlu dirabas gitu biar tak selalu rindang.
9: Ya Bu Janura itu suka tanaman ya. Oke ya, siap Bu Janura. Lagunya sudah.
12: Salam dalam dikit ya biar tak lama kasih sudah biar kita ya. Ada nih. Sesi kedua bisa naik lagi sekarang boleh, ya semuanya para pecinta selamat malam silakan dengarkan lagu Sila Dipotar oleh operator kita Pak siapa Pak
9: Wayan Switra
12: ya
9: okay, Bu Janura saya sehat kata Bu Wigati
12: ya okay, terima kasih saya tunggu lagunya
9: okay,
12: biar baik. Nanti saya naik lagi
9: okay,
12: Bang Wandi selamat
9: malam. Baik, terima kasih untuk tiga penelpon. Sepertinya kita harus tiga penelpon dulu ya, karena waktunya sudah mepet ini. Dan ada beberapa iklan yang harus kita putar. Bu Wigati, Bung Krispati, dan juga ada Bu Janura ya. Ada pesawatku dari Memes, kemudian Nur Lela. Ini spesial requestnya Bung Krispati, Vina Panduwinata, ada Tri Utami, ada Malida, Adit CB ya. Kemudian ada Scorpion, Always Somewhere, dari request dari Bu Janura. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dan pasar.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Denpasar, malam ini.
5: Masih di Denpasar malam ini, masih dengan Wandi di sini di Senandung Malam. Ketawa TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Untuk yang dalam perjalanan ini sudah dari mana? Dari Gigit atau dari mana? Sudah digigit lebih ya, atau sudah ke Denpasar untuk Mas Rofi atau Ilham yang di dalam perjalanan dari Singaraja, katanya ngabisin waktu sama keluarga ya. Oke, selamat malam. Penelpon berikutnya, halo Bu Indi.
6: Selamat malam Bu Indi. Gimana kabar?
5: Baik.
6: Halo.
5: Sehat ya, Bu Indi?
6: Sehat. Topinya topi dari ini tuh ya, dari kutub. Topinya si Dede dipakai.
5: Topinya Adi waktu itu pakai ya. Topi Adi, topi sekolah katanya.
6: Biar enggak gini, biar enggak dingin kena AC.
5: Iya, benar.
6: Jaket yang tebal.
5: Mau
6: semoga semua sehat ya Bu Wani ya.
5: Di sana mau hujan enggak sih? Mau hujan.
6: Enggak tahu nih di luar. Tadi pagi hujan.
5: Oh, benar ya, semua hujan berarti ya.
6: Iya, hujan ya. Hujan. Tapi di Tabanan katanya enggak hujan.
5: Dan di enggak Jembaran juga enggak hujan. Jembaran
6: enggak hujan.
5: Enggak, makanya. Tapi enggak, mendungnya mendungnya lumayan parah.
6: Tapi mendung bukan berarti jajan ya.
5: Iya, makanya duduk-duduk bukan berarti jajan.
6: Tapi kopi.
5: Kopi. Nonton bola ya. Nanti, Bu.
6: Aduh.
5: Aduh.
6: Masa bola satu direbut, bolanya tidur. Habis-habis bolanya satu direbut. Okay. Lagunya apa nih, Bu Andi?
5: Lagunya sekarang Indonesia tahun 80-90.
6: Oh, Indonesia. Yang 80-90 mana tahu.
5: Masa sih?
6: Apa judulnya?
5: Ada banyak. Ada
6: apa?
5: Ada Ani Carrera. Kemudian juga ada Slang, Siti Nurhaliza, ada Club Project, ada Power Sleep, Ahmad Albar, Hari Mukti, Chris Dayanti, Desi Ratnasari, Nia Daniati, Gracie Moore.
6: Dalam malam ya.
5: Hah?
6: Oh, nostalgia SMA dah.
5: Nostalgia
6: SMA kita.
5: Kayaknya udah gak SMA kayaknya.
6: Lansia.
5: Judulnya apa ya? Itu? Oh, Paramita Rusadi.
6: Paramita Rusadi ada.
5: Iya, itu tahun
6: SMA.
5: Boleh. Ada.
6: Oh iya, boleh ya. Salam-salam buat Cilain. Yang buka gembok siapa nih?
5: Tadi Bu Wigati.
6: Bu Gati, selamat malam Bu Gati. Baksonya sudah terjun ke piring orang. Bu Gati, selamat malam. Terus Pak Luhut, Chris Pati. Itu teleponnya Chris Pati ya?
5: Ya, itunya.
6: Kok nggak ada? Masa? Kok nggak ada nol fotonya?
5: Masa? Ada kalau di sini?
6: Oh, di situ? Kalau di sini nggak ada?
5: Oh, iya ada kok ada.
6: Kirain gini namanya doang soalnya makanya waduh nomornya doang nggak ada foto nggak tahu nomor apa.
5: Ada.
6: Dia tanya Chris Pati kan sudah kenal. Ya buat Chris Pati, buat Bu Janura, Bu Resmi, Pak Widi, Bu Kartika, Bung Wandi, Pak Wian Switre, Pak Widi. Digo pindah Pak Putum Desa, Mas Bro Derai, Pak Sanggulan, Bunda Yeseli, Bu Ani Gunung Talang, Gemas, Bu Parida, Mbak Ayu, terus siapa ya lagi kok macet?
5: Kak Rahma,
6: Bang Tami, Kak Rahma,

0: belum Farida ya?
1: Belum.
0: Oh iya, lagunya ada kan Bung Mandi?
1: Ada.
0: Oh dong.
1: Yang ini kan?
0: Udah.
1: Bentar.
0: Mana dia? Siapa lagi yang belum ya tersenggol?
1: Yeah.
0: Oh iya iya iya, benar benar. Aduh, bagus banget lagunya.
1: Suaranya lembut sekali. Nah,
0: iya, ingat ingat waktu SMA.
1: Oh iya benar.
0: Waktu zaman itu sering ke RRI Bung Mandi.
1: Oh iya.
0: Bu Indinya.
1: Wah,
0: oh iya, keren. Sering ke sana. Ketemu banyak banyak penyiar di sana.
1: Mantap.
0: Bung Mandi belum lahir kayaknya. Bu Indi sering ke sana dulu.
1: Siap, ditunggu
0: kan dekat.
1: Heeh, dekat
0: sekolahnya.
1: Nanti masuk lagi ya Bu Indi ya.
0: Iya.
1: Kalau enggak keriting.
0: Iya. Mudah-mudahan enggak keriting.
1: Mas Andi ya, nih lagi keriting nih.
0: Mas Andi ya. Selamat malam Mas Andi. Ayo naik. Makasih Bung Andi ya. Selamat malam. Okay. Bye-bye Mas Tegap. Salam Pak Oyan ya.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Bye-bye.
1: Bye. Baik. Terima kasih Bu Indi ya. Sekarang saya angkat telepon berikutnya. Halo. Selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Wih. Waalaikumsalam. Jauh ini. Jauh ini.
2: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, Mas Anwar sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat Mas Andi.
1: Lama nggak naik dia di jam saya.
2: Iya, ini sini hilang Mas Andi.
1: Oh, sinyalnya hilang ya? Tapi sekarang udah ya?
2: Sudah bagus bang.
1: Oke, alhamdulillah. Sekarang gimana? Cuman,
2: ini monitor saya dimatiin jam 4
1: jam. Oke.
2: Iya.
1: Gila.
2: Gimana nih? Enggak hujan di Bali?
1: Kalau di dekat rumah saya itu di daerah rumah saya enggak hujan. Tapi kalau kata teman-teman dan pasar hujan. Di Ibu Janura juga hujan katanya.
2: Tadi pagi di sini cuma gerimis Mas Andi.
1: Gerimis saja ya.
2: Iya.
1: Ya, tapi aman ya? Enggak.
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Siap, mau nyapa-nyapa boleh? Atau mau request lagu Mas Anwar?
2: Mau nyapa-nyapa.
1: Kenapa?
2: Mau nyapa-nyapa.
1: Boleh, silakan.
2: Yang pertama untuk Mas Yandia, selamat berpikir. Terus, berpikir sehat selalu. Dan juga, tadi ada Bu Indi.
1: Ya.
2: Terima kasih kepada dan juga ada...
1: Kata siapa itu?
2: Ini kena pencet ini.
1: Oh, ada suaranya dia. Tak kira ada temannya. Temannya Mas Anwar siapa? Golip itu kok nggak pernah naik lagi ya?
2: Siapa?
1: Siapa ada dari sana juga? Golip atau ini? Siapa itu namanya?
2: Oh, Pak Muhammad Golip ya.
1: Kenapa?
2: Pak Muhammad Golip.
1: Yang penting dari sana.
2: Iya Pak Muhammad.
1: Kan ada dua tuh, Pak Muhammad Golib juga ada di Batam kalau gak salah. Tapi ini ada lewat telepon biasa juga. Telepon 0361.
2: Pak Trump ya.
1: Lupa saya. Ya udahlah, lupakan saja. Oke. Mau siapa lagi? Siapa? Silakan.
2: Ada Bu Indah juga Mas Abdi.
1: Ya.
2: Ada Pak Widi, juga Mas.
1: Pak Widi tidur.
2: Iya. Gak ada suara-suara ini Mas Abdi apa?
1: Bola.
2: Suara dari kemarin ya?
1: Ada dong, nanti finalnya. Finalnya nanti. Hari ini finalnya.
2: Mungkin ini ya Mas Abdi, suara saya. Dari yang kemarin-kemarin ada lain loh sekarang ya.
1: Iya, kenapa batuk atau gimana?
2: Maksudnya lainnya gimana?
1: Lebih jauh tapi.
2: Masa lebih jauh?
1: Lebih jauh.
2: Kalau begini? Kalau begini sudah
1: jauh. Oh enggak, iya udah. Masih jauh
2: udah sih.
1: Pakai soundcard ya? Pakai soundcard ya?
2: Iya pakai soundcard.
1: Oke, siap.
2: Ya, salamnya cinta-cinta Mas Andi.
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Anwar. Terima kasih Mas Anwar yang jauh ya, yang ada di

0: Dura. Untuk yang pengen bergabung silakan. Oke, sudah ada ya di WhatsApp. Halo, selamat malam Bu Farida.
1: Assalamualaikum.
0: Kayaknya nggak monitor di ini streaming ya atau di RRI digital?
1: Digital.
0: Oh, ini kan monitor ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Soalnya tadi nanya.
1: Kalau lagi telepon. Iya. Lu Reda kan pas tadi mau gabung dari awal, tapi ada teman yang telepon, jadi angkat dulu. Aduh, lihat-lihat jamnya sudah ini. Makanya Bu Farida tadi tanya sudah bentar lagu ya, kan tadi kedengarannya Bu Janura ya, yang ketiga,
0: benar.
1: Ya dari awal. Nah, jadi sudah pulang di rumah. Tadi pergi nonton voli.
0: Voli? Jam segini nonton voli?
1: Iran sama apa tadi? Turki.
0: Oh, oke. Okay. Di ini di TV ya?
1: Iya.
0: Saya kira di depan rumah gitu.
1: Kebetulan ke rumah anak kan. Ah, bisa coba. Kan nonton ada kata anak, "Ma, ada voli Turki sama Iran." Oh iya, kita nonton habis nonton voli. Nah, itu kan di rumahnya itu kan banyak teman-temannya itu ada main game, mungkin tunggu bola itu.
0: Iya, nanti banyak. Soalnya ini harus momennya. Nanti jam 3. Jam 3 pagi di sini. Di Palu juga sama kan, Wita juga.
1: Sama, kita sama.
0: Kita sama.
1: Kita sama lagunya Siti Nurhaliza. Ini duduk-dudukin monitor ini sambil tunggu teman nih, katanya mau datang ke sini.
0: Oh iya.
1: Jadi makanya buruan pulang tadi dari tempat anak. Tapi ini sudah jam begini, sudah jam 10 ini belum ada.
0: Mana tahu dia mau nonton bola juga.
1: Tahu, ini katanya mau datang ke sini. Oh iya, nanti ditunggu.
0: Oke.
1: Okay. Itu kuenya sudah pada dingin itu, tunggu tamunya belum datang.
0: Oke. Okay. Judulnya apa?
1: Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza tadi lagunya.
0: Judulnya?
1: Apa judulnya?
0: Ada
1: ya?
0: Demi Kasih Sayang, Beradu di Khayalana, Rindu di Antara Kita, Demi Kasih Kita.
1: Oh, Rindu di Antara Kita. Rindu di Antara Kita.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya Ibu Farida suka lagu yang ada rindu-rindunya ya, masuk sekali. Iya, betul. Coba Mas Wandi perhatikan kali Ibu Farida lagu pasti ada.
0: Padahal belum pernah dengar juga ya lagunya ya.
1: Suka Ibu Farida suka buka-buka di YouTube ya, di TikTok.
0: Okay,
1: ini suka sekali.
0: Tadi
1: jam berapa tadi? Enggak kemana-mana tadi sih, enggak kemana-mana. Karena ada teman yang kontak ada dari Sanggau, dari Kendari, jadi empat dulu. Jadi Bu Farida bilang, ayo kalau bisa, kalau boleh ya coba gabung di Denpasar. Bu Farida ajak ke Denpasar. Ya katanya susah gabung, katanya di Denpasar.
0: Iya, pas kebetulan susah.
1: Iya.
0: Jadi Bu Farida aja juga susah.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang mudah banget ya.
1: Iya.
0: Kalau lewat WhatsApp kita emang susah, Bu. Tapi kalau lewat 0361
1: harus butuh kesabaran. Kita diuji kesabaran kita. Jangan ngambek ya. Itu kan ada
0: yang ngambek ya.
1: Kemarin yang di mana ini ada. Pas beliau gabung, Pak Widi tahu itu. Pas beliau gabung. Iya. Tapi penyiarnya itu seperti Mas Wandi, acu aja. Katanya dingin. Itu katanya dia sebut nama si orang ini. Itu katanya telepon katanya durasinya berapa menit ini. Penyiarnya acu saja, cuek. Nah, enggak usah dipermasalahkan soal-soal gitu. Ya makanya bukannya asik kalau di Denpasar ya. Asik. Soalnya kita dan fans di sini saling pengertian.
0: Iya benar. Gitu.
1: Iya betul. Iya itu saja kita tetap menjaga ya, menjaga persahabatan kita. Tetap akur, walau hanya di udara, walau hanya di grup-grup, tapi kita tetap akur. Ya, tetap santai aja, gak usah terlalu ini ya. Nanti juga apa? Kalau mau gabung ya, alhamdulillah. Kalau enggak, tadi siapa Mas Wandi bilang tadi keriting Pak Sandi.
0: Mas Andi, Bu Indi juga keriting deh. Bu Wanusu kalau di jam saya belum pernah loh naik itu.
1: Oh, sama Bang Dharma, Bang Dharma.
0: Iya, Bu Wanusu.
1: Sama Bang Dharma.
0: Oh,
1: Sama Bang Dharma
0: okay.
1: Berapa kali gabung itu
0: iya.
1: Sama Bang Dharma?
0: Oke. Okay.
1: Pak Widu udah gabung? Apa
0: Belum,
1: belum?
0: Belum, belum.
1: Ah, mungkin boleh nggak gabung persahabat bola tuh? Iya. Tidur aja dari awal begini. Oh, tahu kalau di Tokyo jam berapa ya mainnya ya? Subuh tuh, subuh
0: Ya,
1: juga.
0: pokoknya 2 jam dia selisih dari WIB. Kalau dari kita,
1: Ah,
0: dari
1: jam
0: Wita
1: 3.
0: 1 jam.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Mau kirim salam Mas
0: Boleh,
1: Wani, mau
0: silakan.
1: kirim salam. Bu Wigati, oh buka Bu Wigati tadi buka pintu ya.
0: Buka pintu gerbang.
1: Eh, mantap. Mantap Bu Wigati ya. Biar biar digembok tetap masuk ya. Untung enggak ada yang untung enggak ada anjingnya di situ. Kalau anjing galak mampus Bu Wigati.
0: Tapi di sini sudah enggak ada anjing kok di area ini. Eh, apa sih?
1: Itu kemarin ada teman bilang itu monyet. Bu Farida lihat monyet di Denpasar ya di ini
0: Oh,
1: ya
0: di Uluwatu.
1: di sebelah apa itu gerogak ke menuju ke mana itu ke Gilimanuk nggak salah. Itu
0: Oh
1: kan
0: iya.
1: di pinggir jalan itu ada jalan ada dekat laut kalau nggak salah ya.
0: Oh
1: Di
0: iya.
1: situ orang duduk-duduk
0: Singaraja,
1: monyetnya turun,
0: Singaraja.
1: tapi putih-putih.
0: Putih?
1: Putih monyetnya.
0: Oh
1: Iya.
0: sudah, monyetnya sudah tua. Manul apa?
1: Bukan masih kecil-kecil. Kok
0: serius, kok
1: monyet
0: putih?
1: seperti ini ya?
0: Oh, baru tahu
1: Ah,
0: saya.
1: ekornya panjang. Ah, kalau sudah dikesemakan sudah pergi. Gak galak mereka. Iya, jinak. Jadi Ibu Fadil lihat-lihat. Tapi kalau monyet yang di Palu, awas. Hitam, hitam monyetnya. Itu di gunung itu mereka kalau pagi, sore sudah kumpul di jalan. Jadi
0: Iya.
1: orang kalau lewat
0: Tuh.
1: itu yang naik motor,
0: Coba saya
1: naik
0: baca.
1: mobil, sudah beli pisang,
0: Iya.
1: gitu kan? Sudah beli pisang, kasih
0: Bu
1: makan,
0: Farida,
1: ini.
0: ada yang
1: Ya.
0: ini. Halo Bang Wandi, saya boleh masuk nggak nih? Nah, keriting dari tadi. Bu Kartika.
1: Oh, sabar, udah sabar. Nanti juga Mas Wandi angkat ya.
0: Iya.
1: Bu, ya. Salam
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi
1: Bu
0: kalau
1: Wigit tadi
0: kalau
1: sudah
0: ngomongnya gini
1: meeting.
0: beda. Kalau tadi kan cepet ya. Kalau gini, halo Bang Wandi, saya boleh masuk nggak nih? Udah keriting loh dari tadi. Nah, beda ya. Gitu.
1: Salam untuk ya tadi Bu Indi, Bu Janura,
0: Aha.
1: ada Bang Anwar, ya, ada Bu Kartika,
0: ya.
1: Bu Gemas, Bu Resmi, Bu Ani, ada Ayu di Masa Istana, ada Rahma, Cikgu di Jakarta, Pak Widi di Tokyo,
0: Bukannya
1: ada Pak Ketut Gede.
0: Gak kerasa
1: Ya.
0: ada. Gak kerasa
1: Berapa?
0: ada Bung Dharma yang ngomong sebelah. Ada Bung Dharma deh soalnya nih.
1: Ngomong apa Bang Dharma?
0: Halo. Kita lagi nunggu nasi goreng.
2: Nasi goreng.
1: Oh, enak tuh nasi goreng. Ini Bu Farida habis bikin kue ini tamunya belum datang ini. Kalau cuman antara kiloan sudah. Ini tunggu tamu belum ada tamunya datang. Kuenya sudah masak gitu.
0: Siap, oke, okay, baik.
1: Siapa lagi ya? Pak Arya ya. Ada Pak Sandi sudah Ken Arok. Oh, Pesanggulan
0: yeah.
1: pasti malam ini. Wow, enggak gabung beliau itu. Siap-siap. Katanya kemarin menang 50 juta. Bagi-bagi dong. Pesanggulan.
0: Pas di jamnya saya atau
1: dong.
0: Jamnya ini? Kayaknya di jam saya kan
1: sama
0: ya.
1: Sama siapa ya?
0: Sama jam saya.
1: Iya mungkin.
0: Iya. Cuma nggak tahu.
1: Bagi,
0: belum tentu
1: bagi,
0: kan kita.
1: Bagi-bagi dong.
0: Oh, dia kan cuma ngomong doang, Kak Sanggulan. Kalau memang benar dapat kan berarti kita dapat juga ya.
1: Pak Sanggulan, jangan cuma ngomong doang, harus buktikan bagi-bagi dong rezeki itu ya. Awas ya kalau menang nanti harus bagi-bagi.
0: Mm-mm.
1: Kita di apa? Di Denpasar ini banyak yang menunggu itu.
0: Iya.
1: Ada Pak Tami ya, ada Pak Mangku, ada siapa lagi? Apa Bang Nijo, Bang Krispati, Ahmad Irwan, sama semuanya. Karena ada yang gabung di belakang, durasi sudah lama. Jangan dibilang-bilang durasinya, nanti ngambek lagi. Aduh, jangan minta maaf ya, maaf. Nanti ada yang bilang nggak ada kata maaf untuk wow. Mas Wandi sama siapa ya? Aduh ada tuh. Ya oke Mas Wandi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Salam siap. Terima kasih Bu Farida ya. Kita angkat
3: nelfon.
2: cariin penginapan yang enak.
0: Tuh benar kan? Nyambung nih, panjang umur lu. Enggak sanggul lagi Bu Farida.
2: Bu Farida ada semene setenar ya ada singko dia ada remar ya cong.
0: Bu Farida itu loh Bu Farida. Nih, nyambung ini. Pakai sanggulan.
2: Dari tadi saya.
0: Oh gitu ya.
2: Dia bilang jangan dibagi-bagi. Oh, saya pasti bagi dong. Pasti dong, pasti bagi.
0: Oke. Okay.
2: Pasti orang saya suka happy. Ayo dong ke sini Bang Farida. Bang Farida.
0: Bang Farida.
2: Ayo sini saya tunggu. Tak bayarin tiket benar?
0: Kayaknya lagi flu deh ini gara-gara kemarin begadang. Ya, pakai sanggulan. Oh.
2: Loh, saya mau gadang juga loh sekarang ini. Bang
0: iya,
2: Wadi.
0: Kan nonton bola ya.
2: Yang final sekarang saya tetap itu.
0: Ayo,
2: Argentina.
0: Pilih. Oh, udah pasti. Pasti pilih Argentina ya.
2: Jadi Spanyol 0, saya sekarang skor 1. 1-0. Iya. Okay. Saya nanti akan apa pagi jam 3 nih. Sebelum jam 3 udah bangun saya.
0: Iya dong. Kalau udah lewat jam 3, aduh nggak seru.
2: Wah paling nggak seru, hanya nonton ya. Kalau kalah skornya ya saya rugi. Saya harus nonton skornya menang 1 Argentina untuk ke final ini. Iya kan?
0: Iya kan.
2: Halo.
0: Iya iya.
2: Halo.
0: Halo halo, denger ini.
2: Halo.
0: Serius nggak denger? Halo. Pakai sanggulan. Nggak denger.
2: Iya kok hilang ya?
0: Hilang ada kok. Ada.
2: Iya. Ya. Soalnya Bang Wandi hilang.
0: Orangnya nggak hilang ya?
2: Iya, tapi di handphone nggak ada nih kayaknya.
0: Oh, berarti harus ada radio sedikit.
2: Saya 16, saya dapat hadiah nanti. Ya, halo?
0: Ya.
2: Saya dapat hadiah dari...
0: Dari apa?
2: Ya, hadiah iPhone 16. Saya nggak bayar 22 juta.
0: Wih, mantap. Ya, oke, siap. Mau lagu apa, ya. Pakai sanggulan?
2: Kenapa?
0: Mau lagu apa?
2: Lagunya 22 juta aja.
0: Apa sih? Ada...
2: Nah, lagu gitu kato banget penyiarnya posnya nih. Single gitu ya. Jangan lagu itu kuno banget kayaknya nih.
0: Enggak, kan kita...
2: Singlenya apa gitu?
0: Kan tergantung. Kan kita udah tahu umurnya siapa lawan bicara.
2: Oh iya ya, bisa juga ya. Tinggalnya
0: tahun 80-90.
2: Tahun 80 barat ya.
0: Indonesia dong.
2: Indonesia.
0: Kalau di jam saya
2: tak Indonesia. Tak gendong kemana-mana. Farida tak gendong kemana-mana.
0: Nggak boleh. Ketawanya nak.
2: Ayo waluku tak gendong kemana-mana.
0: Aduh. Ini capek, saya bacain ya.
2: Maluku ya.
0: Oh, aku aja digendong enggak apa-apa lebih. Sampai capek.
2: Boleh kan.
0: Nanti boleh, kayaknya kebalikan, aku yang gendong pakai sanggulan.
2: Gitu.
0: Pasti enggak ya, kuat. Kuatan saya pasti.
2: Iya, perutnya gede. Perutnya gede itu kalau berapa piring ya, maaf ya jadi.
0: Oh. Gak apa-apa dong, ini mau pesan nasi goreng lagi lapar.
2: Ay, jangan pesan di situ, ayo lo meluncur ke sini.
0: Ini nemenin Dharma nanti jam 3.
2: Dharma ada di studio gak ya?
0: Ada dong, Hapsarina juga ada.
2: Bener sih Hapsarina ada gak?
0: Hapsarina.
2: Halo.
0: Hai. Gak denger dia kayak di ruangan sebelah.
2: Hapsarina. Hai.
0: Lagunya ada Club Project mau gak?
2: Judulnya apa itu?
0: Judulnya romansa.
2: Suka lagu-lagu semua.
0: Romansa.
2: Single baru saya suka.
0: Atau ini tambah usia. Bertambah usia. Mau? Emang siapa yang ulang tahun? Lusia. Yogyakarta aja ya?
2: Ya.
0: Ah, Jogja. Oke. Okay.
2: Single.
0: Nanti tak suruh Hapsarina. Enggak kedengaran
2: ya. Dinda maksudnya.
0: Oh, ini udah
2: lama enggak pernah dengar aku teh.
0: Instingnya kok kuat banget ya? Pakai sanggulan dengar. Halo, pakai sanggulan.
2: Halo.
0: Ini Teh Dinda lagi menunggu. Serius, saya udah angkat.
2: Ya, angkat.
0: Udah saya angkat.
2: Ya, enggak langsung, aku mau komunikasi.
0: Oh.
2: Cece, teman.
3: Ya, halo, selamat
2: malam. Ya, malam juga nih. Gimana kabar Cece?
3: Kabar baik, sehat walafiat. Ken kabarnya Pekasang Gulan.
2: Bucik wandan.
0: Terlalu dekat sama radio nih Pekasang Gulan.
3: Iya. Nah gini, durasinya satu dua penelpon kan, jadi hemat durasi kan gitu.
0: Aslinya dulu sering kayak gini, tapi ada yang komplain nih.
2: Ini penting hidangannya.
0: Oke. Okay.
2: Layan nih lah radio nih.
0: Ye, boleh.
2: Icang lah nih. Iya Tete, malam Tete.
3: Kenapa, Pak? Sang Bulan?
2: Malam. Tunggu pagi.
3: Kembali.
2: Tete sekarang ambil apa nih? Argentina apa Spanyol?
3: Oh, so pasti Argentina yang punya mental juara.
2: Oh, so pasti sama dong ya. Gue suka banget sama Argentina itu, Cek. Ya. Pengen aja gitu Bogor kayaknya.
0: Langsung ke Bogor.
3: You are my champion nanti itu.
2: Oh iya. Yeah.
3: Yeah, Argentina gitu kan. Gak tahu Bung Wandi mana tuh.
0: Saya Spanyol. Biarin
2: dia ngomong deh, anggap nggak ada siapa.
3: Saya Spanyol. Kita
2: anggap nggak ada Wandi di situ.
0: Oke, pemirsa. Kita sudah pertemukan saudara yang sudah hilang berpuluh tahun.
2: Iya.
0: Kita jumpa.
2: Thank you banget Bang Wandi. Ini yang gue tunggu.
0: Ini namanya tali kasih.
3: Terima kasih banyak.
2: Teteh nge-request single apa hari ini?
0: Single apa, lagu apa? Iya boleh.
3: Lagu apa ya?
0: Gaya dia.
3: Lagu Indonesia ya, Bung Mandi ya?
0: Ah benar.
3: Ya udah, tahunnya bebas?
0: Tahunnya atau? 80-90.
3: 80-90. Mm-hmm. Masuk nggak ya ini ya? Dari Opi Andaresta.
0: Ingin jadi orang kaya?
3: Bukan, single happy.
0: Iya. Single happy ya?
3: Iya.
0: Oke, boleh.
3: Iya, boleh lah. Oke, kalau begitu. Durasinya berbagi waktu sama teman lain ya, Pak Sanggulan ya.
0: Mau nyapa-nyapa boleh, silakan nyapa dulu.
3: Ya pasti doa terbaik untuk Pak Sanggulan, juga untuk selamat malamnya Ibu Indi, Ibu Janura, ada Ibu Gekmas. Ada juga siapa nama? Ini Bunda Yos. Bunda Resmi juga, selamat malam. Yang punya monang-monang
0: ya. Itu ya lagunya ya?
3: Iya, sudah betul. Itu betul-betul intronya itu. Dia hafal. Apa yang Teteh mau, hafal tuh Bung Wandi.
0: Iya, emang itu. Emang ritualnya harus saya puterin dulu. Kalau enggak nanti enggak dipercaya.
3: Iya, enggak dipercaya. Itu ritual yang enggak boleh diganti-ganti itu. Ya, Pekasang Gulan ya.
2: Iya. Aku pengen sekali ke Bogor nih, kalau seperti ini.
3: Kembali ke Argentina, 2-1 untuk Argentina ya.
2: Saya 1 skornya.
3: Aduh, kayaknya
2: 1 untuk Argentina, 0 untuk Spanyol.
3: Wih, gitu ya.
2: Iya. Yeah. Benar enggak ngomong jorok.
3: Sudah, kalau dari Teteh 2-1.
2: Enggak ngomong bikin-bikin, benar kok. 1-0 buat Spanyol, 1 buat Argentina.
3: Berat kalau 0 buat Spanyol kayaknya enggak mungkin. Berat.
2: Ya, soalnya itu kan kehebatan saya kan pakai dupa 8 biji saya bakar di sini.
0: Dia doanya. Kuat.
2: Desi desi lalak silalak julo gumijil dilalak ting dirah paling panco mahbuto. Saya bilang begitu. Pasti.
3: Iya
2: kan. Apalagi ditanya. Perkawuman. Mantap banget.
3: Sabar yang bu, sabar ya Bung Wandi ya, karena dikasih nol tuh gimana tuh?
0: Oh, nggak apa-apa, kita lihat nanti.
2: Bung Wandi nggak usah dihiraukan, Wandi aduh, nggak usah dihiraukan, ya, anggap nggak ada siapa
0: Spanyol,
2: di
0: sini. Saya pilih Spanyol, makanya. Pilih
2: Spanyol.
0: Iya.
2: Musuh dong sama gua, musuh nih kayaknya.
0: Musuhan kita.
2: Musuhan. Dinda, kita keroyok orang ini, Dinda. Iya deh, pokoknya lagunya ikut okay. Dinda aja deh ya.
0: Kan udah dipilihin ikut
2: oh,
0: Dinda.
2: Oh iya,
0: dipilihin
2: ya.
0: Nah, project gitu. Ini ikut-ikut.
2: Iya deh. Ya, salam-salamnya buat Dinda, pertama ya.
0: Cubit nanti.
2: Indi juga ya, Januraga juga ya. Buat Ayu Maluku juga, buat Kartika. Kartika masuk, Kartika.
0: Iya, ini Bu Kartika nanya ini malah. Bang Wandi, coba tanya Pekak Sanggulan. Habis minum berapa krat? Gak usah dijawab.
2: Mau tahu aja kan.
0: Ah, gak usah jawab.
2: Kemarin sih sama teman-teman waktu kemarin itu.
0: Ini dapat salam dari Bu Janura juga.
2: Oh Janura juga tuh males deh. Tak beliin sandal, pakai sandal terbalik. Males ya beliin lagi nih. Maunya kan dari Belanda. Saya mau kasih dia satu celana. Itu celana blue jean. Takutnya okay. Terbalik.
0: Siap, oke okay. Pekak Sanggulan, terima kasih banyak. Sudah ya, ditunggu ya, lagunya ya.
2: Ya?
0: Ditunggu lagunya.
2: Iya, iya ya.
0: Teh Dinda masuk juga ya, ditunggu ya. Lagunya
3: gantian sama teman lagi, Bu Mandi, Pekak ya. Sanggulan
0: ya.
3: Terima kasih banyak.
0: Sehat selalu, ya. Teh Dinda.
2: Malam kembali, Dinda. Jangan lupain saya ya, Dinda ya.
3: Terima kasih.
2: Bye-bye. Ada ciri.
0: Baik, terima kasih Pekak Sanggulan dan Teh Dinda yang sudah duet ya malam hari ini. Duet, oke. Okay. Oke, okay, satu penelpon lagi. Silakan untuk yang mau bergabung ditunggu di line telepon, di WhatsApp juga boleh, mana aja boleh, silakan. Oke. Okay. Untuk yang WhatsApp di 0896-7812-3830. Ini sepertinya nggak bisa saya angkat nih Bu Janura. Kemudian juga ada di sini Bu Kartika, ini lagi beradu. Bu Ani Gunung Talang. Bung Wandi nggak bisa ikutan, ketawa-ketawa rame banget. Salam buat Bu Parida, Bu Indi, Bu Wiga, Pak Widi, Bu Resmi, Pak Putu juga ya. Kemudian juga semuanya Pak Putu Bendese juga. Lagunya Nia dan Niati gelas-gelas. Oke, ditunggu Bu Ani. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo.
4: Selamat malam. Selamat malam.
0: Oh, gak kedengeran, maaf. Gimana kabar? Ditanya tadi loh sama Bung Krispati.
4: Tanya apa tadi? Karena aku pasti akhirnya dengar. Pasti di Batu Akik aku dengarnya.
0: Oh. Ini banjirnya daerah mana? Bang Luhut tinggal di mana? Ada banjir gitu.
4: Banjir.
0: Di Tapanuli juga katanya.
4: Jauh-jauh juga itu dari tempat saya. Daerah Terutung sana itu. Kalau dari daerah Terutung itu daerah Permonangan sana. Iya, jauh dari tempat saya itu. Saya kan yang lebih tinggi dari Terutung.
0: Mantap lah ya. Siap.
4: Tentang sekarang tadi mau tanya apa tadi Batu Akik tadi dibilang. Pas ini tadi aku dengar kok Pak Bang Pak ini nanya Batu Akik sama aku dulu.
0: Okay.
4: Padahal aku gak suka Batu Akik, sukanya Batu Bata.
0: Sukanya Batu Emas. Oke, Bang Luhut mau request lagu apa?
4: Dari Nia dan Niati ada itu tahun 98.
0: Ada, ini yang mau saya putar, gelas-gelas kaca mau?
4: Ah, nggak mau aku gelas kaca.
0: Ini bu siapa? Bu Ani udah request. Gelas-gelas, ya. Maunya apa? Piring pecah.
4: Yang lain lah.
0: Oke, yang apa?
4: Kalau dari Ratu Purwasi ada?
0: Ratu Purwasi ada. Apa judulnya?
4: Nah, kau tercipta bukan untukku.
0: Ada. Loh, terus siapa?
4: Ya, ada deh.
0: Kau tercipta untuk ada. Kayaknya iya. Sih, kayaknya sih. Mudah-mudahan ada.
4: Iyalah.
0: Mau nyapa boleh?
4: Soalnya tadi aku pas baru dengar tuh, Bang Perspati nanya apa itu? Kok nanya baca kita sama aku? Oh, ternyata Bang Perspati itu cuma nanya daerah banjirnya.
0: Ya, benar.
4: Iya, jauh banjirnya itu daerah Tarutung sana itu, Tarutung. Jauh dari tempat saya.
0: Loh, emang Bang Lut Tarut di mana sih? Di Tarutung juga kan?
4: Iya, jauh. Walaupun daerah Tarutung, tapi jauh dari tempat saya.
0: Ya, lebar soalnya itu Tarutung.
4: Iya, itu lebar juga.
0: Mm-hmm.
4: Iya. Dari Kolon pun agak jauh tinggi dari Tarutung. Enggak kena itu.
0: Oke, siap. Iya.
4: Keren mau nanya-nanya apa tadi itu Bung Krispati tadi.
0: Oke.
4: Iyalah, tapi nggak apa-apa lah, bagus juga itu nanya, siapa tahu dia pikir tadi di daerah sana apa.
0: Iya, dia kan khawatir. Yang ini ya. Oke. Okay. Iya. Siap.
4: Dari Pati Purwasi. Oke, lagunya ditunggu. Selamat salamnya buat Bang Wendy, selamat bertugas sampai tingkat dan tetap semangat. Terus tadi buat Pasang Gulan sama Teddy Dinda, waduh. Kalau saya mendengar Pasang Gulan ini, ketawa di aku, ketawa sendiri aku udah ketawa. Ya semangat kita yang di Pasang Gulan.
0: Iya, Pasang Gulan itu jangan lihat umurnya, tapi semangatnya.
4: Iya, semangat. Aku juga jadi ikut ketawa aku kalau sudah ikutin Pasang Gulan.
0: Dia kayak orang-orang kita di sana, bata-bata yang udah apa ya seumuran beliau ngobrolnya gimana-gimana ngalur ngidul itu. Iya. Itu dia.
4: Berarti nyambung cara pentingnya ngobrol gitu.
0: Iya, dia bisa bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa mana ya kemarin tuh? Lombok juga kayaknya. Semua bahasa dia.
4: Iya,
0: bahasa Kalbu aja enggak bisa dia.
4: Juga dari tadi. Ketawa sendiri dari semangat aku tadi dengarnya kalau sudah ikut dan Pasang Gulan.
0: Iya.
4: Salam lah buat Pasang Gulan, Tegi Bunda, Kartika, Bija Nora, Indah Ucelin, Indi, ada Bang Leman, ada Bang Rahma, ada Bang Sandi, ada Bu Kartika, ada Bu Dewati, ada Bu Jati, Bu Perida, Bu Anusi, ada Bang Rana juga.
0: Iya.
4: Bang Krispati, salam balik buat ke Bang Krispati dari Jakarta. Salam, ada juga pamanku dan Pak Umidi dan buat semua-semuanya lah.
0: Okay.
4: Buat Bang Wandinya, selamat tinggal sampai tuntas. Nanti pulangnya hati-hati bersama operatornya.
0: Okay.
4: Selamat malam, terima kasih Bang Wandi.
0: Okay. Oras. Oras. Makanya dibilang lembut ya. Orang Luhut ngomongnya Horas. Biasanya kan kalau kata Horas gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah ikutan ya. Kita cukupkan dulu untuk sesi kedua ini. Kita akan putarkan lagu Nostalgia SMA dari Paramita. Kemudian juga ada Rindu Di Antara Kita, Siti Nurhaliza, request dari Bu Farida. Kemudian ada Yogyakarta Club Project dari, ini request dari Pekasang Gulanya. Kalau Teh Dinda requestnya spesial, ini ada Opie Andrestas single Happy. Dan yang lain nanti ditunggu lagi ya lagunya. Kita dengarkan lagu pertama dulu. Ini spesial buat Bu tadi. Oh iya, Paramita Rusadi ya. Ada Paramita Rusadi dengan Nostalgia SMA. Buat Bu Indi spesial.

0: Tadi temanku cerita, pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
1: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
0: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
1: Prinsipnya itu tetap sama. Lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti. Baru cari tempat aman.
0: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
1: Iya, gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Denpasar

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
3: Kilau Pancasila.
2: Denpasar

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Setiap manusia ingin dihargai karena sebagai makhluk hidup yang sempurna dan memiliki harkat serta martabat. Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, niscaya orang lain akan senang, merasa diperhatikan dan dihargai. Hidup akan terasa lebih bermakna apabila kita peduli akan sesama.
1: Waktunya kentongan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan dan dimanapun tanpa mengenal waktu dan tempat. Untuk itu perlu adanya pembekalan diri mengenai cara menyelamatkan diri saat gempa supaya menghindari cedera dan bahaya lainnya. Bila berada di dalam rumah, tetap tenang dan hindari berhamburan dan berlarian keluar. Lebih baik berlindunglah di bawah meja atau di kolong tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Menjauhi rak buku, lemari, atau kaca jendela. Hati-hati juga terhadap langit-langit yang mungkin runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dan pasar.

0: arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Dan pasar.

0: Masih di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, masih di Senandung Malam, dan masih dengan Wandi di sini. Kurang lebih 30 menit ya, kita akan menuju ke pukul 24. Untuk Anda yang masih terjaga, masih bersama saya di sini, ada di line telepon 0361 sudah menunggu ya. Terputus sepertinya. Di WhatsApp juga boleh, silakan. Hai, Pak Widi dan juga Bu Resmi lagi beradu kekuatan di udara ya. Dan Mas Andi juga ternyata yang bisa naik. Halo, halo Mas Andi. Benar ya? Keriting piye?
1: Dari tadi nggak masuk.
0: Tahu? Iya, mau diangkat. Gak bisa diangkat karena sudah naik. Tumben biasa chatting juga.
1: Iya.
0: Nah, mau lagu apa?
1: Rano Karno Mas. Oh, hitam kacamata.
0: Kacamata.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salam dulu Mas. Malam untuk Mas Wandi sama Pak Wayan.
0: Mas Dharma gak bisa?
1: Ujan Nura. Oh, Mas Dharma ada?
0: Ada kan tugas nanti deh jam.
1: Oh, begadang dia. Malam untuk Bu Farida, Bu Ayu, Bang Andi, Bang Rispati, Bang Luhut, Bang Benicu, Bang Idu, Kak Rama, Bu Fikati, Bunda Yuselin, Bu Rusmi, Yawati, Ika Nura, Pak Widi, Pak Sanggulan, Pak Butuh Pendeso, Pak Mangkukung, Bang Anwar, Bu Indi, Bu Ani, Teh Indah. Nah, untuk semua-semuanya ada Mas, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Andi yang ternyata keriting juga katanya ya. Kita sapa line telepon berikutnya. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
2: Halo, Assalamualaikum, Senandung Malam. Waalaikumsalam. Hadir lagi, gak ada kemana-mana tadi Mas Andi, tetap di sini, tetap standby di Denpasar.
0: Mantap.
2: Sampai pulang tamunya.
0: Oh, udah tadi jadi datang tamunya.
2: Datang pas tadi telepon itu kakaknya bukannya nanti langsung matikan. Ini
0: okay.
2: Pas pulang tamu langsung masuk. Dengar tadi putus teleponnya, siapa telepon putus tadi jawab telepon.
0: Gak tahu siapa ya.
2: Pas Bu Fadila cepat masuk ke dalam. Dengar tadi di OWA ada Pak Widi, siapa Bu siapa lagi? Ya?
0: Bu Resmi.
2: Bu Resmi, terus Pak Sandi yang gabung. Lagunya masih ada Mas Wandi?
0: Boleh Bu, dua lagu lagi gak apa-apa. Mau lagu apa?
2: Tadi Paramita Rusadi sudah.
0: Semua, siapa lagi itu tadi? Bu Indi tadi yang
2: iya, Nia Daniati sudah.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Desirat Masaring tadi ya?
0: Sudah belum.
2: Minta lagunya Desirat Masari.
0: Belum, oke. Judulnya apa?
2: Judulnya apa selain dari Tenda Biru?
0: Desirat Masari. Apa ya?
2: Selain dari Tenda Biru.
0: Pokoknya Desi lah ya.
2: Iya. Bu Kartika tadi gabung?
0: Enggak jadi, enggak gabung.
2: Ini enaknya kalau enggak bisa telepon di WA. Ke jalur ini bagus.
0: Iya, biasa gitu. Yang ada di sini Tenda Biru, yang mana Sampai Hati?
2: Tenda biru aja.
0: Ada Sampai Hati mau?
2: Oh iya, Sampai Hati. Sampai Hati. Oh, ya, gitu ini lagunya.

0: 친다고.
1: 야.
2: 어, 예.
1: 무슨
2: 여기서 뜬다 위로. 아, 이또 선배한테 딱 뭐라고 이또 선배한테.
1: 멋있었냐? 뜬다 위로.
2: gak ada lagi tenda biru sekarang.
1: Sekarang udah
2: lewat.
1: Tapi sekarang kayaknya tendanya udah putih semua ya, Bu ya. Apa
2: iya.
1: Ini tendanya tetap biru kali, cuma dikasih kain-kain gitu kan.
2: Gak ada lagi tenda biru sekarang. Tendanya hijau.
1: Ah, iya, hijau itu, benar.
2: Kalau yang biru sudah lewat.
1: Sampai hati itu tahun 97 loh.
2: 97.
1: Mm-hmm.
2: Oh
1: iya. Lumayan ya. Itu berarti saya masih kelas 3 SM, kelas 2, kelas 2.
2: Oh, masih ya kalau. Umurnya kelas berapa itu ya? 97. 92. Ada menikah sudah 92.
1: 97 itu.
2: 9.
1: Berarti sudah punya anak dong.
2: Sudah.
1: Oke, siap.
2: Sudah punya anak satu. Ini maaf Pak Widi belum gabung ya.
1: Pak Widi ada di belakang.
2: Oh iya, angkat saja Mas Widi.
1: Udah.
2: Iya. Bu Farida mau turun biar biar apa? Pak Widi yang menyapa ya.
1: Iya,
2: diwakilkan sama Pak Widi saja menyapa. Angkat saja teleponnya, Bu Farida mau turun.
1: Sudah,
2: terima
1: sudah.
2: Kasih Mas Wandi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida. Langsung ke dari Palu langsung ke Tokyo kita. Selamat malam, selamat pagi ya Pak Widi. Masih malam.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
3: Keriting.
1: Beli Govinda aja tadi nelpon-nelpon gak bisa juga katanya. Bu Resmi juga iya
3: nih. Iya. Ini tumben hari ini capek banget ini. Baru di pasar aja nih monitor. Ntar lagi hari terakhir ini.
1: Iya, hari terakhir ini.
3: Langsung pokoknya enggak tiduran mungkin sebentar aja itu seperti kalau bisa. Tapi udah pakai alarm kok.
1: Bangun. Derma juga enggak tidur nih. Ngobrol-ngobrol kita di sebelah.
3: Tapi asalnya ini Bang, habis selesai apa bola itu kan
1: langsung dah.
3: Selesainya jam 6.
1: Ya. Oh iya.
3: Kan sudah siap-siap langsung kerja jam 8 terberangkat itu.
1: Iya benar ya.
3: Iya, itu dah makanya iya. Kalau udah nonton kan hari terakhir soalnya.
1: Jangan sampai nggak nonton. Kalau nonton cuma ini cuplikan-cuplikannya kayaknya kurang puas ya. Gitu.
3: Istri saya juga gini semangat.
1: Wes.
3: Waktu Prancis sama itu
1: apa? Apa?
3: Apa? Wayang kalah itu ya si yang
1: Belgia.
3: Prancis kalah waktu Belgia. Bukan yang baru-baru jadi? Ini. England tuh ya.
1: Oh, Inggris ya.
3: Iya, kok banyak sekali golnya itu. Teriak-teriak.
1: Dia pilih siapa?
3: Ya ngikut aja.
1: Oh ngikut aja, pokoknya seru ya.
3: Kalau saya ikut ini ya ikut. Ya sama ikut Prancis itu juga.
1: Berarti kalau ini nanti siapa pilih?
3: Ya saya kan
1: Argentina ya?
3: Memang nggak milih siapa itu ya. Ya Spanyol lah gitu lah.
1: Oh, iya.
3: Mudah-mudahan lah beliau... Jadi ya supaya bergilir lah.
1: Iya benar. Saya aja Spanyol. Bekas anggulan sama iya. Tedinda.
3: Supaya enggak itu aja.
1: Oh Pak Nyoman Dwi Putra. Pak Nyoman Dwi Putra di Banyuwangi siapa? Pak Nyoman di Banyuwangi.
3: Ini Bang Wandi.
1: Itu salam buat Pak Widi. Spanyol menang katanya. Pak Mangku ini. Pak Mangku. Pak Nyoman Dwi Putra Banyuwangi kan Pak Mangku.
3: Oh, Pak Mangku Romo.
1: Pak Mangku Romo.
3: Banyuwangi, ya. Salam kembali, salam sehat Pak Mangku di Banyuwangi. Ya tahu dulu desa saya di Bungkulan.
1: Iya,
3: dia cerita. Tahu kan?
1: Belum tahu. Tapi ya, kan sering saya lewatin kayaknya tuh.
3: Bang Wandi kan barat di sana Singaraja enggak lewatin mungkin.
1: Ngelewatin lah kadang. Kadang ya kalau drivernya bukan saya. Kalau saya pasti langsung ada teman-teman yang
3: kan driver. Lewat kota Bang Wandi kan lewat kota ke sana kan ke barat kan melewati titik nol sekarang dulu di Singaraja iya itu sekarang bagus sekarang Singaraja itu
1: iya apalagi sore sampai malam aja. Ya
3: jadi kalau Widi pulang ke Singaraja melewati di sana.
1: Oh. Duh,
3: gimana?
1: Ini arahnya kemana sih? Sumber Kima.
3: Sumber saya bukan Sumber Kima, ke timur.
1: Ke timurnya ya. Berarti dari apa?
3: Beska. Ke Sade turun kan turun.
1: Ke
3: Sade lurus saja ke Kama ke RRI tembus ke RRI Singaraja.
1: Oh, lewatin kalau saya.
3: Tapi kalau Sumber Kima gitu kan belok ke
1: iya
3: kiri.
1: Iya benar.
3: Bang Wandi mungkin belok ke kiri itu.
1: Iya pas ke kiri. Sering juga lewat sana.
3: Gitu. Kalau Widi lurus aja lurus sampai ke jalan lurus kan buat sampai ke mentok di sana baru lewat ke timur lagi menuju ke jurusannya Bu Resmi.
1: Oh iya benar.
3: Iya. Bang Wandi, salam dulu ya lagunya. Boleh. Apa tahun 90 ya?
1: Mau lagu apa?
3: Kalau ini adalah waktu itu Kondidio ya dari Kondidio judulnya Titik Air itu tahun 90-an mungkin.
1: Ada itu.
3: Sudah ada.
1: Pernah ada.
3: Itu aja ya.
1: Kondidio adanya ini. Hilang bawa lagu pergi doa seorang kekasih. Coba bentar saya cari. Apa judulnya tadi?
3: Setitik air.
1: Setitik air, oke.
3: Ya, sambil jalan-jalan ya Bang
1: Wandi.
3: Sambil silakan. Jalan. Yang baru lewat ada Bu Parida, selamat malam ya. Bunda Parida, moga sehat selalu di sana ya. Kemudian ada Ayu Masuki di Maluku Tengah, Flosera. Belum gabung beliau ya?
1: Kayaknya mungkin gabung ini, tapi telepon tapi nggak keangkat kayaknya.
3: Ya dari Padang dia, Padang apa beliau request lagu yang ini kan malam ini kan terakhir request lagu untuk Dobar ya apa?
1: Debar.
3: Apa lagunya? Ya Debar sih. Apa lagunya itu?
1: Lagu apa?
3: Apa judulnya lupa ini?
1: Lupa. Soalnya Mbak itu kadang lucu.
3: Disuruh dia masuk ke Denpasar nggak mau ya mungkin dia mau keriduran. Disuruh nanti bangunin ya. Bangunin deh. Tapi ada alarm ini pakai. Jam 4 harus bangun.
1: Tapi tumben biasanya naik kok di sini.
3: Ya mungkin keriduran mungkin dia.
1: Iya.
3: Karena bola ini ya. Ya lanjut ya Bang Wandi, ada Bang Winiju di Manado, ada Jingga Ratna di Manado juga, Ken Arok, Bunda Yoseli, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari di Puliwari Mandar, ada Mas Anwar.
1: Dapat salam Pak Widi.
3: Mas Andi dari?
1: Dari Bu Janura.
3: Oh Bu Janura, selamat malam Bu Janura, sehat selalu ya Bunda.
1: Bang Wandi tidak bisa masuk lagi sampai sakit tangan tekan-tekan dulu nih.
3: Ya Pak.
1: Bu Janura.
3: Wow, semua bilang begitu Bang Andi.
1: Iya gimana dong?
3: Susah sekali masuk.
1: Iya.
3: Ada Mas Andi juga tadi ya di Padang Maning, kemudian juga tim subuh, Bang Edo, Bang Yunus di Pelabuhan. Ada Bang Luhut, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Gema, Bu Andi di Gunung Talang. Kemudian ada Mbak Hitalita di Manado, Panas di Palu, Beli Gopinta di Lampung, Ciguria di Jakarta Selatan. Ada Bu Janura, ada di selamat malam Bu Janura, Pak Tami di Amblapura, ada Pak Manggu Wijana di Kelungkung, di Amangwak di Singaraja, Buka Tiga juga, Mas Bro di Pekak Sanggulan, Dawan Usu di Sambas ya, Dawan Usu di Sambas ya, Bang Wandi tahu ya, sering gabung dia.
1: Di jam Sampai. Saya belum pernah, tapi miss call berapa ya kali, tapi gak bisa keangkat kalau jam saya, tapi Mas Bang Dharma Bang katanya.
3: Iya, iya. Sering gabung kemarin tuh gabung
1: ya. Gabung kok. Oke. Okay. Oh.
3: Ya sering nyapa-nyapa loh.
1: Benar.
3: Pak Madi Swadana juga di Tabanan ya, ada Pak Mangkurumo yang baru kan sehat selalu juga di Banyuwates, Pak Putuarke, Pak Putubendese. Bang Krispati di NTT, ada Mbak Piola di Makassar, ada Karahma di Padang, ada Pak Bram juga ya. Untuk semuanya deh salamnya di Rangkul.
1: Siap. Oke. Okay.
3: Bang buat Bang Dharma sehat selalu ya, sampai jumpa. Lain waktu. Ada Bang siapa yang reporter operatornya?
1: Ada Pak Wayan.
3: Pak Wayan ya.
1: Wayan Twitter.
3: Pak Wayan ya. Semangat. Ada juga siapa? Bang Dharma ya.
1: Iya.
3: Selamat malam juga ya. Selamat pagi. Jepang. Makasih ya Bang Wandi.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Sampai jumpa besok.
1: Sampai jumpa.
3: Siap.
1: Bye. Terima kasih. Oke baik. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Persiapan bola Pak Widi kata Bu Farida. Oke, kita segera ke lagu ya karena sepertinya sudah cukup nih. Terima kasih untuk yang sudah ikutan ya. Kita cukupkan dulu karena sudah ada berapa lagu? 1, 2, 3, 4, 5 lagu yang harus saya putar. 4 lagu ya. Oke, okay, ada Rano Karno saya hadirkan buat Anda, spesial buat Mas Andi yang tadi request. Kemudian juga ada Bu Farida Sampai Hati dari Desi Ratnasari ya. Kemudian juga ada Pak Widi ya. Pak Widi requestnya Konidio dengan Setitik Air. Kemudian ini request terakhir dari Bu Resmi ya. Bu Resmi nanti saya bacakan WhatsApp yang masuk ya. Bu Resmi, sabar Bu Resmi. Ada Rano Karno spesial buat Mas Sandi.

0: saat menghadapi banyak rintangan seringkali membuat hati ingin menyerah. Terjatuh dan lelah bukan alasan untuk mundur. Seperti sebuah ungkapan, jika kita ingin pelangi, maka harus siap menerima hujan. Kita tidak akan tahu, mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka di saat langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.
1: Dan pasar.

Dari Desi Ratnasari ya, spesial buat Bu Farida yang sudah request malam hari ini. Dan kita akan berlanjut ke lagu selanjutnya. Ini spesial buat Pak Widi, ditunggu ya lagunya. Saya putarkan terakhir buat Pak Widi ya. Ada Bu Resmi sekarang yang siap-siap lagunya saya akan putarkan. Malam Bang Wandi, request lagu Ita Purnamasari, Cintaku Padamu. Makasih Bang Wandi, salam sehat. Salam buat Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, Bu Kartika, Bu Indi, Bu Parida, Bu Wiga, Teh Dinda, Kak Rahma, Mbak Ayu, Pak Widi, Pak Sandi, Pak Andi, Anwar, Mas Bro, dan semuanya. Bang Wandi, makasih. Good night, bye. Ada Ita Purnamasari, spesial buat Bu Resmi.

Dari Konidio Setik Air, ini adalah tembang pamungkas kita ya. Spesial buat Pak Widi yang sudah bersiap-siap menunggu pertandingan sepak bola nanti dini hari. Kalau di Denpasar atau di Bali, waktu Indonesia Tengah itu jam 3 ya. Jadi untuk Anda yang pengen dengerin atau debar itu nanti ditemanin oleh Mas Dharma di sini ya. Argentina melawan Spanyol, siapakah dia pemenangnya untuk tahun ini? Ah, yes. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, ada Bu Resmi, Pak Widi, Bu Farida, Mas Sandi, kemudian juga Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang, Bang Luhut, ada Kak Sanggulan tadi, ada Teh Dinda, ada Bu Farida udah ya, Mas Anwar, Bu Janura, Bu Wigati, Bu Krispati, kemudian juga tadi ada yang belum bisa bergabung tadi, ada Pak Obli, Bli Govinda ya, kemudian juga Bu Kartika tadi belum bisa bergabung, ada Bu Jingga di Manado juga belum bisa bergabung, ada Bu Wanusu tapi miss call ya, berusaha. Ya, mudah-mudahan besok malam kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan jangan lupa nanti ada debar ya. Dengar bareng pertandingan sepak bola. Saya pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Blackout yang kedua sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga tentunya senang sekali ya, saya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta semua juga ingin sapa dulu Bu Januraga di Bangli. Selamat pagi Bu Januraga, semangat ya menjalani hari Senin. Semoga aktivitasnya semua bisa berjalan dengan lancar sampai sore hari nanti gitu ya. Dan ada juga Pak Ketut Maliarse yang sudah membersamai kami dari pukul 5 pagi tadi. Mungkin Pak Ketut juga lagi nonton bola ya, makanya pagi-pagi udah bangun kayak gitu. Dan untuk mengawali informasi di Denpasar pagi hari ini, pendengar, kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai perakiraan cuaca di hari ini Senin 20 Juli 2026 langsung dari rekan BMKG. Untuk itu kepada rekan Agus Mahendra, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur dan tengah. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali, serta potensi peningkatan kecepatan angin, terutama di perairan utara dan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Mahendra atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang hari Senin ini harus tetap beraktivitas, selalu hati-hati di jalan, dan jangan lupa juga untuk pantau ya bagaimana perakiraan cuaca pada pagi hari ini sampai di sore nanti, atau Anda juga bisa sekali untuk simak ya, karena di Pro 1 kami akan selalu informasikan juga untuk Anda mengenai perakiraan cuaca. Dan pastinya saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus pendengar di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ish, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah?
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Aremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Itu dagangnya sebelah kanan kan yang di depan?
6: Iya, itu dah yang di sebelah kanan. Kan katanya mau beli mie ayam.
5: Ya udah kalau gitu kamu tangannya ke kanan dong gerakin sama lihat ke belakang juga. Kan kita mau nyebrang biar di belakang juga tahu kita mau nyebrang.
6: Ngapain man? Isi gerak-gerakin tangan lihat jadi spion kan depanmu udah ada spion. Masih aja pakai cara yang gak valid untuk memastikan kendaraan kita aman untuk menyalip, berganti jalur, bahkan menyeberang di jalan adalah dengan mengecek kaca spion kendaraan. Sehingga spion menjadi komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Walaupun pengendara motor bisa melihat kondisi di belakang bukan melalui spion, tapi itu cukup berbahaya karena bisa saja pengendara malah tidak fokus dengan kondisi di depannya. Sudah saatnya kita manfaatkan keberadaan spion motor demi keselamatan pengguna kendaraan di jalan raya.
7: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Iya, pendengar awal pekan yang penuh energi ya. Kembali lagi bersama Hari Sukma yang akan menemani ruang dengar Anda tentunya sampai di pukul 10 pagi nanti. Gimana nih pendengar suasana hati Anda pagi hari ini? Harusnya sih buat para pecinta sepak bola, khususnya para pendukung tim Matador ya, Senin ini rasanya kayaknya manis banget. Iya, karena euforia kemenangan besar Spanyol yang berhasil angkat trofi juara dunia dini hari tadi, pagi tadi ya, sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya euforianya juga masih terasa sampai sekarang. Rasanya lelah dan juga ngantuk karena begadang, seolah-olah hilang begitu saja ya, terbayar lunas oleh selebrasi kemenangan dari Spanyol. Nah, buat para pendengar yang bukan fans Spanyol atau bahkan tidak menonton bola sama sekali gitu ya pendengarnya, tenang aja ya, kita tetap bisa menularkan semangat juara mereka pagi hari ini. Dan pastinya Anda masih akan sukma temani di hari Senin ini. Jadi jangan lupa untuk kembali refresh diri Anda, jangan lupa sarapan karena hari Senin tetap harus kerja ya. Walaupun tadi pagi udah begadang karena nontonin pertandingan final Piala Dunia. Iya, pastinya pendengar sampai beberapa jam ke depan saya sudah menyiapkan ya deretan lagu-lagu pilihan Pro 1 dan juga info-info yang seru yang pastinya siap menemani aktivitas pagi hari Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, setelah ini satu lagu dari Hi-Fi, Indahnya Dirimu akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
3: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga selamat pagi untuk para pendengar yang juga membersamai kami melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, dan juga tentunya pendengar Hadi Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 10 pagi nanti. Jadi untuk para pendengar yang hari ini harus tetap beraktivitas, bekerja, berkuliah juga, selalu semangat dan jangan sampai lewatkan sarapan seimbang ya. Nah, apa sih sebenarnya sarapan seimbang? Iya, pendengar, sarapan seimbang itu adalah dengan memadukan protein dan juga karbohidrat demi energi yang optimal tentunya. Iya, karena masih banyak orang juga ya pendengar masih menganggap sarapan tinggi protein sebagai pilihan paling sehat untuk memulai hari seperti itu. Di sisi lain juga tidak sedikit yang lebih memilih menu tinggi karbohidrat karena dianggap memang bisa memberikan energi lebih cepat. Padahal pendengar sebenarnya nih ya, keduanya punya peran yang sama pentingnya bagi tubuh dan tidak seharusnya dipertentangkan gitu. Karena pastinya protein dan karbohidrat bekerja dengan fungsi yang berbeda sehingga justru akan saling melengkapi. Iya, ini mana protein akan membantu tubuh merasa lebih kenyang lebih lama karena dicerna lebih lambat dibandingkan karbohidrat. Selain itu, nutrisi ini juga berperan dalam pembentukan serta perbaikan jaringan otot sekaligus mendukung proses metabolisme tubuh. Iya, jadi untuk para pendengar yang hari ini akan beraktivitas, jangan sampai lewatkan sarapan Anda. Nah, yang masih bingung mau sarapan apa gitu ya, Anda bisa padukan sarapan berprotein dan juga berkarbohidrat untuk pagi hari ini ya. Dan pastinya Sukma akan temani hari Senin Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini kita akan dengarkan dulu pendengar album Kenangan dari Chrisye.
4: Dikenal dengan vokal yang halus dan gaya panggung yang kaku, artis ini dianggap salah satu penyanyi Indonesia legendaris. Pada tahun 2011, majalah musik Rolling Stone Indonesia mencatat artis ini sebagai musisi Indonesia terbaik nomor 3 sepanjang masa. Siapakah artis itu? Mari bersama kita buka album kenangan untuk mengetahui jawabannya.
5: Kita
4: inilah artis yang dimaksud. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949 dari ayah bernama Lawrence Rahadi atau Lau Tek Kang, seorang wirausaha keturunan Betawi Tionghoa. dan ibu bernama Hana Rahadi atau Ku Hian Eng, seorang ibu rumah tangga berdarah Sunda Tionghoa. Krisye anak kedua dari 3 anak laki-laki yang dipunyai pasangan tersebut. Setelah masa kecilnya dihabiskan di Jalan Talang dekat Menteng, Jakarta Pusat, pada tahun 1954, keluarga itu berpindah ke Jalan Pegang.

Pada akhir tahun 1976, Chrisye didekati oleh Yoki Suryo Prayogo, seorang pencipta lagu, dan Imran Amir, pemimpin Radio Prambors saat itu. Mereka meminta Chrisye menjadi vokalis untuk lomba cipta lagu remaja. Namun Chrisye menolaknya. Beberapa hari kemudian, Sis NS yang pada saat itu bekerja di Radio Prambors mendekati Chrisye saat sedang berbincang dengan Guru Soekarno Putra dan Eros Djarot. Sis NS meyakinkan bahwa Chrisye diperlukan untuk lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sunda. Setelah Chrisye mendengarkan lirik lagu tersebut, Chrisye pun setuju. Lagu tersebut direkam di studio Irama Mas di Pluit, Jakarta Utara, dan dimuat dalam sebuah album dengan pemenang lomba lainnya. Awalnya, Lilin-Lilin Kecil dimuat di urutan ke-9, tetapi akhirnya dipindahkan ke urutan pertama supaya lebih laris. Setelah itu, lagu Lilin-Lilin Kecil menjadi terkenal di album Lomba Cipta Lagu Remaja tahun 1977 dan menjadi album paling laris saat

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Ryan Pono, Be Myself Again, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga untuk Anda pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang.
2: Berdasarkan kedalaman, dominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 31 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 7 kejadian.
3: Selamat pagi. Akses internet dan layanan digital harus terus diperluas. Stasiun Geofisika Denpasar catat puluhan gempa bumi guncang Bali dan wilayah sekitarnya. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Senin 20 Juli 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Mendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait inklusi digital untuk semua. Kemajuan teknologi digital perlu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, akses internet dan layanan digital terus diperluas agar dapat dinikmati semua kalangan.
1: Kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang.
5: Seluruh masyarakat perlu mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi digital. Selain memperluas akses internet, layanan digital juga perlu dirancang agar mudah digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, inklusi digital berarti seluruh kemajuan teknologi berbasis digital harus dapat dinikmati oleh semua orang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat memiliki akses internet agar dapat memanfaatkan informasi dan layanan publik berbasis digital.
1: Inklusi digital ini yang dimaksudkan adalah bahwa semua misalnya kemajuan teknologi yang berbasis digital ini sepatutnya dapat dinikmati dan dapat dirasakan oleh semua orang. Di tugasnya pemerintah misalnya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap internet ini dalam artian untuk dapat digunakan untuk hal-hal yang positif tentu saja. Seperti misalnya menggunakan untuk mendapatkan informasi yang benar. Atau misalnya untuk mengakses pada aplikasi-aplikasi pemerintah atau aplikasi-aplikasi layanan publik lainnya.
5: Ras Amanda menjelaskan meski Bali telah memiliki infrastruktur digital yang cukup baik, masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau jaringan internet karena kondisi geografis. Menurutnya layanan digital juga perlu dirancang lebih ramah bagi penyandang disabilitas agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara setara.
1: Secara infrastruktur di Bali ini sudah 5G ya, bagaimanapun juga itu luar biasa. Tetapi tidak dipungkiri bahwa di pelosok-pelosok di Bali itu masih ada loh yang ternyata memang dia blank spot. Hal ini dikarenakan lokasi geografis yang tidak memungkinkan. Layanan publik yang harus atau mendapat hanya diakses melalui media-media online atau digital ini diharapkan dia juga dapat diakses oleh teman-teman disabilitas demi memenuhi inklusivitas ini.
5: Ras Amanda menambahkan, inklusi digital juga perlu didukung literasi digital dan literasi informasi. Menurutnya, kemampuan menyaring dan memahami informasi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pemerintah sedang berupaya mewujudkan pemerataan akses digitalisasi di seluruh wilayah. Pemerataan ini diharap mampu menjamin inklusivitas digital bagi semua elemen masyarakat.
6: Inklusi digital adalah upaya memastikan semua orang, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat di wilayah tertinggal memiliki kesetaraan akses dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi. Isu utamanya berpusat pada tiga tantangan, yakni pemerataan infrastruktur jaringan, keterjangkauan biaya perangkat, serta literasi digital. Berikut adalah detail dari pergerakan isu inklusi digital yang menjadi fokus utama saat ini. Pertama, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dorongan agar layanan publik, platform, dan konten digital lebih ramah disabilitas semakin kuat. Hal ini diwujudkan melalui desain web yang accessible, penggunaan pembaca layar atau screen reader, teks alternatif, hingga penyelenggaraan kompetisi teknologi bagi difabel. Kedua, pemerataan infrastruktur di wilayah 3T. Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah terus memperluas jaringan internet, penyediaan hotspot gratis, dan komputer akses publik di berbagai berbagai daerah. Serta ketiga, literasi dan keamanan digital. Literasi digital harus ditingkatkan merata agar masyarakat tidak hanya bisa mengakses, tetapi juga cakap memilah informasi dan melindungi data pribadi dari kejahatan siber. Inklusi digital dinilai sangat krusial agar transformasi teknologi tidak menciptakan kesenjangan baru atau kelompok yang tertinggal dalam berbagai aspek, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait inklusi digital untuk semua.
7: Halo, perkenalkan nama saya Rai, asal dari Denpasar. Menurut saya, inklusi digital sangat penting karena teknologi dan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan akses yang merata, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, mengembangkan usaha, dan mengakses layanan publik. Namun, akses saja tidak cukup. Masyarakat juga perlu dibekali literasi digital agar dapat menggunakan teknologi secara aman dan bijak.
8: Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Agung Citra Dewi. Saya dari Prerenan, Badung. Jadi, menurut saya, inklusi digital sangat penting karena sekarang itu hampir semua aktivitas sudah memanfaatkan teknologi, mulai dari pendidikan, pekerjaan, sampai layanan pemerintah. Bahkan semua masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, itu sudah harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses internet dan belajar menggunakan teknologi agar tidak tertinggal. Terima kasih.
9: Kenalkan, nama saya Brian, saya dari Denpasar. Nah, saya rasa semua berhak mendapatkan akses digital yang sama. Di era sekarang tentunya internet sudah menjadi kebutuhan. Kalau akses dan kemampuan menggunakan teknologi bisa dinikmati semua kalangan, kesenjangan digital akan berkurang dan masyarakat bisa berkembang bersama.
3: Pendengar, pemerintah terus mendorong terwujudnya inklusi digital agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat di daerah terpencil, lansia, dan kelompok rentan lainnya dapat menikmati manfaat transformasi digital secara setara. Melalui penguatan akses internet, layanan publik yang ramah pengguna, serta peningkatan literasi digital, upaya ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan digital dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam era digital. Lalu seperti apa penerapan inklusi digital di Kota Denpasar? Berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Sekretaris Dinas Kominfo Kota Denpasar, Iketut Agus Indra Diatmika, Eskom Mkom.
10: Selamat pagi Pak Sekdis, terkait dengan inklusi digital untuk semua, bagaimana strategi Dinas Kominfo Kota Denpasar dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan juga masyarakat di wilayah terpencil, ini dapat mengakses serta memanfaatkan layanan digital secara setara, Pak?
11: Bagi pemerintah Kota Denpasar, transformasi digital tidak hanya berbicara tentang teknologi, tapi yang penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Inilah makna dari inklusi digital, yaitu memastikan tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam memanfaatkan teknologi. Strategi kami dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Yang pertama, memperluas akses terhadap layanan digital, yaitu pemerintah Kota Denpasar terus mengembangkan layanan pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih mudah, cepat, dan transparan tanpa harus datang ke kantor. Yang kedua, membangun layanan digital yang ramah bagi semua. Dalam pengembangan website dan aplikasi pemerintah Kota Denpasar, kami terus mengedepankan prinsip aksesibilitas. Salah satu contohnya adalah website resmi pemerintah Kota Denpasar dan beberapa layanan digital telah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti pengaturan ukuran huruf, kontras warna, serta dukungan pembaca layar sehingga lebih mudah digunakan oleh penyandang disabilitas netra maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan penglihatan. Ini merupakan komitmen kami agar pelayanan publik dapat diakses secara setara oleh seluruh warga. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Kami menyadari bahwa menyediakan layanan digital saja tidak cukup. Karena itu, edukasi dan pendampingan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi, termasuk bagi lansia maupun kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital.
10: Baik, kalau dari sisi program, Pak, apa saja yang telah atau akan dilakukan Dinas Kominfo khususnya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar nantinya mampu menggunakan teknologi secara aman, produktif, dan juga bertanggung jawab, Pak?
11: Literasi digital menjadi salah satu fokus utama kami karena kemampuan menggunakan teknologi sama pentingnya dengan tersedianya akses internet. Dinas Kominfo Kota Denpasar secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat, HSN, pelajar, mahasiswa, hingga pelaku UMKM. Materi tidak hanya mengenai cara menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana memanfaatkan teknologi secara aman, bijak, produktif, dan bertanggung jawab. Kami memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi, mengenali modus penipuan digital, menghindari penyebaran hoax, serta membangun etika dalam bermedia digital. Dalam pelaksanaannya, kami tidak bekerja sendiri. Dinas Kominfo Kota Denpasar berkolaborasi dengan berbagai komunitas seperti Relawan TIK atau RTIK, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO dalam berbagai kegiatan literasi digital. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui seperti Detik Festival, kegiatan MPLS di berbagai sekolah SMP.
10: Baik, itu menjadi upaya yang sudah dilakukan. Kalau untuk tantangan yang dihadapi sejauh ini khususnya di Kota Denpasar, seperti apa, Pak, dalam mewujudkan inklusi digital ini?
11: Tantangan terbesar sebenarnya bukan lagi sekedar persoalan teknologi, melainkan bagaimana memastikan seluruh masyarakat memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memanfaatkannya. Masih terdapat kesenjangan kemampuan digital antara kelompok masyarakat. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan juga diikuti dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber, penyebaran hoax, penipuan online, hingga penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, membangun ekosistem digital tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah berperan menyediakan kebijakan, infrastruktur, dan layanan digital. Dunia usaha mendukung melalui inovasi dan pengembangan teknologi. Dunia pendidikan membentuk budaya literasi digital sejak dini. Komunitas menjadi mitra dalam edukasi masyarakat, sementara media memiliki peran strategis menyebarluaskan informasi yang benar dan membangun kesadaran publik. Di Denpasar, kolaborasi ini telah dilakukan dengan menggandeng berbagai perguruan tinggi dan universitas, serta komunitas seperti RTIK dan MAFINDO dalam berbagai kegiatan literasi digital. Sinergi tersebut diwujudkan melalui seminar, pelatihan, workshop, festival teknologi, kegiatan sekolah, hingga berbagai event yang diselenggarakan di Kota Denpasar. Dengan melibatkan akademisi, praktisi, komunitas, media, dan pemerintah, materi literasi digital menjadi lebih relevan, inovatif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Denpasar, Iketut Agus Indra Diatmika Eskom Mkom. Semoga bermanfaat untuk Anda.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Puluhan gempa bumi yang terjadi sepanjang minggu kedua bulan Juli itu berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia-Eurasia dan sesar aktif yang didominasi gempa dangkal.
12: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 38 kejadian gempa bumi dan terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2026 dengan magnitudo 4,1 dirasakan di wilayah Buleleng dan Jembrane
13: sepanjang

0: bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 81% dari total kejadian gempa bumi. Ika Sulfiana Putri mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 31 kejadian. 7 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 18% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
1: Berdasarkan kedalaman, dominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 31 kejadian gempa bumi, dan gempa bumi kedalaman menengah 7 kejadian.
0: Ika Sulfiana Putri mengungkapkan dari total gempa yang terjadi, 92% atau 35 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 3 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 35 kejadian gempa bumi dan 3 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,1 magnitudo.
0: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 17 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 21 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat 1 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 13 Juli 2026 dengan magnitudo 4,1 berlokasi di 27 km timur Laut Jembrana pada kedalaman 9 km. Gempa bumi tersebut dirasakan wilayah Buleleng dan Jembrana 3 mmi dan Banyuwangi 2 hingga 3 mmi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pemanfaatan kayu sisa abrasi tidak hanya membantu menjaga kebersihan pantai, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.
3: Sampah kayu kiriman yang selama ini menumpuk di pesisir pantai Jembrana Candi Kusuma kini dimanfaatkan menjadi produk arang bernilai ekonomi. Inisiatif tersebut dilakukan oleh perajin lokal sebagai upaya mengurangi sampah pesisir sekaligus menciptakan sumber penghasilan baru. Selama hampir satu tahun terakhir, kayu-kayu yang terbawa arus laut dan terdampar di kawasan pesisir Melaye hingga Kelatakan dikumpulkan untuk diolah menjadi arang menggunakan tungku pembakaran tradisional. Selain membantu menjaga kebersihan pantai, hasil produksi arang tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Denpasar. Meski demikian, perajin mengaku masih menghadapi tantangan berupa persaingan harga dengan arang yang didatangkan dari luar Bali. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi daya saing produk arang lokal di pasaran. Perajin arang pesisir Jembrana Ardania kepada RRI mengatakan, usaha tersebut berawal dari keinginannya memanfaatkan limbah kayu yang sebelumnya tidak memiliki nilai ekonomi.
4: Karena melihat kayu yang berserakan di pantai yang tidak pakai, adalah inisiatif daripada tidak terpakai, lebih baik dijadikan uang.
3: Ardania menambahkan, proses produksi masih dilakukan secara sederhana dengan kapasitas yang terbatas karena hanya menggunakan 2 tungku pembakaran.
4: Ya, mau bisa memotivasi warga-warga sekitar pantai bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai lah, kayu-kayu yang tidak terpakai daripada mengotori pantai gitu. Gunakanlah gitu. Ini aja carinya sampai ke Melaya, ke Kelatakan, jauh-jauh. Enggak, di sekitaran ini aja.
3: Pemanfaatan sampah kayu pesisir menjadi produk bernilai ekonomi diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan yang produktif sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat pesisir. Dukungan terhadap produk lokal juga dinilai penting agar usaha kecil seperti ini mampu berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Pendengar, seekor ular king cobra berukuran besar nyaris memakan korban di Jembrana. Beruntung gerak cepat pasukan damkar Jembrana berhasil menangkap binatang berbisa tersebut saat bersembunyi di balik tumpukan kayu di gudang milik warga Banjar Tegal Asih Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana.
5: Seekor ular king cobra berukuran besar nyaris memakan korban di Jembrana. Beruntung gerak cepat pasukan damkar berhasil menangkap binatang berbisa tersebut saat bersembunyi di balik tumpukan kayu gudang milik warga di Banjar Tegal Asih, Desa Batu Agung, Jembrana. Dari informasi, peristiwa bermula sekitar pukul 19.00 WITA. Pemilik gudang Iputu Westamo, 54 tahun, baru saja selesai membersihkan area

0: Ya kerjanya dan berniat menuju sungai terdekat untuk membasuh diri. Namun langkahnya terhenti ketika sang anak mendengar suara desisan aneh yang cukup keras dari arah mesin pemotong kayu. Penasaran sekaligus waspada, Westamu langsung kembali ke dalam gudang untuk mengecek sumber suara. Betapa terkejutnya ia saat mendapati seekor king cobra dengan panjang sekitar 2 meter dan berat 1 kg tengah bersarang di belakang tumpukan kayu. Karena khawatir ular berbisa tersebut membahayakan aktivitas di gudang, pemilik langsung menghubungi anggota damkar untuk meneruskan laporan ke markas komando. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kasih Damkar Jemberana Kadebagus Darmawan membenarkan kejadian tersebut. Menerima laporan darurat tersebut, regu tiga damkar yang sedang bersiaga langsung bergerak cepat menuju lokasi pada pukul 19.30 WITA. Berbekal keahlian dan penyelamatan yang memadai, petugas damkar hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk mengevakuasi reptil mematikan tersebut. Proses evakuasi berjalan dramatis namun berhasil diselesaikan dengan aman dan terkendali tanpa memakan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
1: Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan pariwisata Bali, tradisi melukat di pura mengening tampak siring Gianyar terus bertahan sebagai warisan budaya yang syarat makna spiritual sekaligus mendukung pelestarian lingkungan.
2: Tradisi melukat di pura mengening desa Tampak Siring Kabupaten Gianyar, Bali terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu ritual penyucian diri yang memiliki makna religius, sosial, dan ekologis. Penyarikan desa sekaligus salah satu pengelola pengelukatan pura mengening, Wayan Lestiawan, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, di tengah perkembangan sektor pariwisata dan modernisasi, ritual yang memanfaatkan mata air suci ini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual umat Hindu sekaligus menjadi simbol pelestarian kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dengan pengunjung dari domestik hingga mancanegara.
3: Kalau pengunjung di Pura Mengening kebanyakan orang lokal, domestiknya sedikitan. Enten nggih. Nggih, Pak Menika. Atau turisnya pun, turun kadang-kadang minimal setiap harinya minimal ada 80, sedikit 80, 100.
2: Wayan Lestiawan menambahkan keberadaan mata air di Pura Mengening memiliki nilai ekologis yang tinggi. Selain menjadi sumber air untuk kebutuhan ritual, kawasan ini juga berfungsi sebagai kawasan resapan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
3: Nah, di tempat ini durung wenten artinya durung terkenal. Kalau ditampul ya sudah.
2: Dengan pengelolaan yang berkelanjutan serta penghormatan terhadap nilai-nilai sakral, tradisi melukat di Pura Mengening diharapkan tetap menjadi warisan budaya yang hidup dan relevan bagi generasi masa kini maupun mendatang. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu 20 Juli 2026 dini hari. Gol tunggal Ferran Torres pada babak tambahan waktu memastikan La Roja mengangkat trofi untuk kedua kalinya setelah terakhir kali menjadi juara di 2010. Kemenangan Spanyol lahir setelah pertandingan berlangsung sengit selama lebih dari 100 menit. Meski terus mendominasi permainan sejak awal laga, La Roja baru mampu memecah kebuntuan pada menit 106 melalui Ferran Torres. Informasi selanjutnya, pendengar, Putu Yudi Atmika kembali terpilih secara aklamasi untuk menahkodai pengurus provinsi atau Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Bali. Di periode ketiga ini, Yudi Atmika mengaku akan fokus untuk mencetak regenerasi bagi Desa Kemaderita Kusuma Dewi.
4: Itu Pak Yudi itu saya kenal sudah lama. Saya tahu betul idealisme beliau.
5: Putu Yudiatmika kembali terpilih secara aklamasi untuk menakodai pengurus provinsi Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali masa bakti 2026-2030. Ini menjadi periode ketiga untuk Putu Yudiatmika dalam memimpin organisasi Panjat Tebing di Pulau Dewata. Sekretaris Umum Sekum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Iketut Jagri Sunu, seusai membuka musyawarah provinsi Musprop EPTI Bali di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora Bali, Minggu 19 Juli 2026 mengatakan, kompetensi Putu Yudiatmika dalam memimpin organisasi memang tidak diragukan lagi. Dari segi pembinaan dan prestasi, EPTI Bali telah mampu mencetak juara dunia Desa Maderita Kusuma Dewi.
4: Pak Yudi itu kan dia sudah syarat dengan berbagai pengalaman organisasi khususnya di keolahragaan ini. Dan saya mempunyai ekspektasi tinggi terhadap beliau. Desa itu salah satu ikon EPTI Bali yang telah terbukti asli memang hasil binaan daripada EPTI Bali.
5: Sementara itu, Putu Yudiatmika mengatakan sejatinya dirinya ingin memberikan kesempatan bagi sosok lainnya memimpin EPTI Bali. Namun hingga 4 bulan pelaksanaan Musprop diundur, belum ada sosok yang mengajukan diri, termasuk saat kepulangan Desa Rita ke Bali. Sang juara dunia juga secara khusus meminta Putu Yudiatmika tetap memimpin Panjat Tebing Bali.
6: Tapi saya secara pribadi juga mohon ada regenerasi atau teman-teman yang lama di EPTI untuk mampu atau mungkin bisa mengabdi kepada EPTI. Itulah makanya pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, kemarin kebetulan atlet kita desa pulang, dia berharap juga untuk saya bisa sampai dia olimpiade untuk mendampingi. Akhirnya itulah menjadi pertimbangan teman-teman. Oke, kita lakukan Musprop. Akhirnya untuk kita ketentuan anggaran dasar rumah tangga itu terpenuhi.
5: Terhadap kepercayaan atlet serta Pemkab Pengkot yang begitu besar, Putu Yudiatmika akhirnya bersedia untuk memimpin kembali EPTI Bali untuk periode ketiga. Program prioritas yang akan dikerjakan di periode ini yakni mencetak pelapis dan regenerasi untuk mengikuti jejak Desa Rita Kusuma Dewi menjadi atlet dunia. Selain itu, ia berharap dukungan dari pemerintah Provinsi Bali untuk membangun papan panjat berstandar internasional agar memudahkan pembinaan atlet dan memperbanyak kompetisi di Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Akses internet dan layanan digital harus terus diperluas. Stasiun Geofisika Denpasar catat puluhan gempa bumi guncang Bali dan wilayah sekitarnya. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah simak bersama-sama ya, Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang tentunya sudah menghadirkan banyak sekali informasi yang terupdate untuk Anda. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya, sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 untuk Anda. Dan untuk mengawali aktivitas Anda di pukul setengah 8 ini pendengar, kita akan simak terlebih dahulu informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Krisna, silahkan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silahkan.
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi bagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bahwa dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari Simpang Padang Lawas sampai dengan PTDC Nusa 2. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ATCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Dan untuk mengawali, mungkin kita bisa dari Simpang Padang Lawas ya. Di Simpang Padang Lawas pada pagi hari ini lalu lintas terpantau main agak ramai ya, dari arah Tohpati menuju ke Bali Beach sementara ini terpantau ramai. Terus dari arah Waribang sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah pantai Padanggalak juga masih lancar. Dan dari arah pantai Bali Beach sementara ini terpantau ramai lancar ya. Terus simpang Bali Beach Hanur dari arah pelabuhan ya, sementara ini terpantau lumayan agak ramai. Terus di simpang Bali Beach dari arah Hang Tuah sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari simpang Bali Beach arah Sindu ya, sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Sindu sementara ini juga terpantau lancar. Terus selanjutnya di simpang Sindu Taman Sari dari arah Tirtanadi pada pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Danau Buyan juga masih lancar. Dan dari arah Pantai Sigara sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Tirtanadi dari arah Sakenan pada pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Suung Batan Kendal ya, sementara ini terpantau normal lancar. Terus di simpang Pemelisan Sakenan dari arah Pesanggaran pada pagi hari ini terpantau lancar. Terus dari arah Tirtanadi juga terpantau lancar. Terus di simpang Pesanggaran dari arah Sakenan pada pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Underpass Dewaruci pada pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah exit tol Pesanggaran ya, pada pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Sesetan juga terpantau normal lancar ya. Terus di simpang Patung Kuda Tuban ya, sementara ini di Patung Kuda dari arah Bundaran Patung Kuda Raya menuju ke bandara sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah bandara ke bundaran juga masih terpantau lancar. Dan dari arah Raya Kuta pada pagi hari ini terpantau normal lancar. Terus simpang ke Donganan Benua Square dari arah Denpasar menuju ke Nusa Dua sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Nusa Dua ke Denpasar juga terpantau lancar. Terus simpang KFC Umum Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar sementara ini terpantau lancar. Terus dari Denpasar ke Nusa Dua juga terpantau lancar. Dan dari arah kampus Sunut Jimbaran di Bukit ya, sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Taman Gria pagi hari ini dari arah Nusa Dua terpantau normal lancar. Terus dari arah Denpasar juga masih lancar. Dan di seputaran Nusa Dua, di exit tol Nusa Dua, terus di Tanjung Benua dan BTDC sementara ini pada pagi hari ini terpantau normal lancar ya. Jadi sementara mungkin itu yang bisa saya informasikan untuk pagi hari ini. Jadi dihimbau bagi para pengendara, walaupun beberapa jalan sedikit agak ramai ya, dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Jadi bila mana Anda berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Jadi saya bisa melaporkan untuk pagi hari ini. Saya kembalikan ke RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Krisna atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk rekan Krisna dan juga tim. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah langsung disampaikan dari ATCS Provinsi Bali. Dan pastinya juga saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
1: Hambar sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
2: Tika.
1: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
4: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Tentunya saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya. Dan pendengar satu informasi dari dunia olahraga, bulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri juara Japan Open 2026. Dan juga tentunya pendengar, ini merupakan kemenangan perdana pasangan Indonesia Fajar Fikri di level Super 750. Iya pendengar, Fajar Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho So Seung Jae pada pertandingan selama 45 menit. Fajar Fikri menang dengan straight game dengan skor 21-19, 21-17. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id dan setelah ini kita juga akan simak warta berita relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
6: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
7: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5%.